0: dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPPR RI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan atau di Kementerian ATR.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat itu. Jadi dalam hal ini kita akan mengikuti dan kami akan menghormati proses yang di sini.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
7: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
6: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya. Karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur. Gitu.
7: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapsiagaan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
8: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
7: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
6: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
7: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG, dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyuasin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyuasin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bersama kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Urungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa,

bersama, yakni gotong royong. Guru mana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur.

0: biarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.
1: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 100,5 FM program 1 RRI ND, masih juga dengan kami Florata Pagi, saya Leli Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, masih ada satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewoleba BU2 berdampak pada sejumlah layanan telekomunikasi di Kabupaten Lembata. Nah, gangguan yang terjadi sejak 29 September 2026 lalu membuat sebagian layanan internet dan juga data mengalami kendala, sementara layanan seluler Telkomsel masih beroperasi melalui jaringan cadangan dengan kapasitas terbatas. Nah, untuk mengetahui perkembangan ini pendengar, kami sudah bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Bapak Petrus Demong Esos. Pak Petrus, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak
1: Lili. Ya, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini, Bapak.
2: Terima kasih, sangat senang sekali bisa ngobrol pagi ini, terutama untuk para pemirsa Pro 1 RRI ND dimanapun saudara berada.
1: Baik.
2: Tuhan memberkati semua.
1: Amin, terima kasih Bapak. Nah, Bapak, ini bagaimana kondisi jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata saat ini, Bapak? Bisa diupdate kepada pendengar RRI.
2: Baik, terima kasih. Sebagaimana kita mengikuti holding statement yang disampaikan oleh Executive Vice President Telkom Regional 3 tanggal 30 September, di situ sudah jelas menyampaikan ada 5 hal tentang kronologi gangguan, kondisi layanan saat ini, upaya pemulihan, penyampaian permohonan maaf, dan juga informasi dan gangguan layanan. Kondisi saat ini perlu saya sampaikan bahwa tidak seperti di hari pertama dan kedua. Pada tanggal 29 itu memang terjadi gangguan yang cukup luar biasa, terutama di dalam kota. Sehingga besoknya di tanggal 30 kita langsung berkoordinasi dengan mitra Tel, dalam hal ini Telkom wilayah, karena kita bekerja sama untuk kepentingan jaringan intra pemerintah untuk memastikan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata dengan berbasis digital bisa berjalan. Walaupun kita menyadari bahwa kota intra pemerintah kita terbatas, sementara di kantor-kantor yang lain juga masih menggunakan jasa Telkomsel dengan paket IndiHome. Itu sangat terasa sampai saat ini. Tetapi ada penanganan yang kita lakukan, itu kita koordinasi dengan beberapa perangkat daerah yang punya peralatan internet mandiri. Kita komunikasikan untuk berbagai pelayanan umum itu di titik-titik tertentu untuk kita bisa fasilitasi. Sampai saat ini masih berjalan aman, dimulai dengan adik-adik mereka yang calon pegawai negeri sipil yang mengikuti latsar, mengikuti ujian, kemudian berbagai proses sampai hari ini berjalan dengan baik. Demikian juga layanan umum lainnya. Demikian Mbak Leli.
1: Oke, baik Bapak. Di tanggal 29 itu terjadi ada sedikit kerusakan begitu ya, SKKL ruas Lewoleba BU2 yang berdampak terhadap sejumlah layanan telekomunikasi di Kabupaten Lembata. Apakah ini menyeluruh di seluruh wilayah Lembata atau hanya di Lewoleba saja, di bagian kota saja ini Bapak?
2: Baik, terima kasih. Dalam kaitan dengan gangguan ini, itu kan hanya untuk di 4G. Jadi memang sangat benar, sangat terasa sekali untuk pemanfaatan kuota jaringan seluler di dalam kota. Sedangkan informasi yang kami peroleh dari beberapa kecamatan yang menggunakan fasilitas infrastruktur bakti Itu mereka aman-aman saja. Mungkin disebabkan karena penggunanya mungkin agak terbatas jika dibandingkan dengan pengguna internet dalam kota. Kurang lebih sekitar di Lembata ini, kurang lebih berdasarkan data, kurang lebih sekitar 63% masyarakat Lembata itu menggunakan jaringan internet. Jadi di hari pertama dan kedua memang sangat terasa, tetapi sampai hari ini dengan kondisi layanan yang menggunakan kapasitas cadangan, kita masih bisa berkomunikasi melalui internet, tetapi agak lelet, tidak seperti di hari pertama dan kedua. Tetapi yang untuk hal-hal yang penting dan strategis itu kita menggunakan jaringan intra pemerintah untuk layanan administrasi dan keuangan di pemerintah. Selain itu kita juga menggunakan jaringan internet mandiri untuk kepentingan layanan publik.
1: Demikian. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak penanganan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan ini, mengingat ini cukup mengganggu begitu ya aktivitas masyarakat di Kabupaten Lembata?
2: Baik, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Telkom Akses yang tugasnya membangun infrastruktur terutama fiber optik ini. Dan kami sudah komunikasi beberapa jam yang lalu dengan Kepala Telkom Akses Daratan Flores dan Lembata. Diinformasikan bahwa saat ini memang sedang diupayakan untuk tibanya armada untuk perbaikan. Mungkin diperkirakan di minggu ketiga itu sudah bisa tiba di lokasi, dan diharapkan di minggu pertama bulan November jaringan bisa pulih kembali. Demikian, terima kasih.
1: Oke, jadi sudah ada solusi begitu ya, langkah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lembata untuk bisa membantu masyarakat supaya bisa berkomunikasi begitu ya Bapak ya?
2: Langkah yang kita lakukan memang sudah saatnya kita harus bisa membuat pilihan. Jadi tidak harus bahwa kita harus menggunakan jaringan Telkomsel. Terlebih masyarakat kita yang selama ini sudah mulai dengan melakukan bisnis, kegiatan bisnis dengan online. Itu memang sangat erat. Jadi mungkin kita barangkali memberi saran agar supaya mereka juga bisa membuat pilihan untuk bisa membeli Starlink atau internet mandiri yang sekarang harganya terjangkau, sehingga tidak hanya menggunakan jaringan seluler dari Telkomsel, tetapi internet mandiri juga sangat penting untuk pengembangan bisnis atau kegiatan terutama untuk teman-teman di pegiat media sosial maupun di media mainstream.
1: Nah, Bapak, banyak masyarakat yang mengeluhkan pulsa data atau paket data yang sudah mereka isi untuk pemakaian kebutuhan selama bulan Oktober ini, tetapi karena dengan adanya gangguan tersebut, nah ini bagaimana pemerintah menyikapi keluhan masyarakat tersebut? Apakah ada solusi ataukah kompensasi begitu dari pihak operator, Bapak?
2: Sampai sejauh ini belum ada komunikasi pihak pemerintah daerah dengan dalam hal ini provider. Tetapi sebetulnya saya tidak mau berspekulasi karena itu otoritasnya ada pada penyedia. Jadi mungkin pertanyaan ini saya pikir yang bisa menjawab itu dari pihak penyedia, barangkali demikian.
1: Mungkin ada komunikasi begitu Bapak dengan pihak penyedia nantinya biar masyarakat Lembata juga bisa mengetahui begitu ya informasi kejelasannya seperti apa begitu Bapak ya. Oke, baik Bapak, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan dan juga harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata terkait dengan hal tersebut?
2: Baik, terima kasih. Untuk masyarakat di Kabupaten Lembata, terutama teman-teman pegiat media, baik media sosial maupun di media mainstreaming, kita telah menyediakan beberapa titik untuk bisa fasilitas internet mandiri untuk penggunaan komunikasi ataupun bermedia sosial ataupun memberikan informasi hal-hal yang dengan kegiatan media. Demikian juga untuk anak-anak muda yang saat ini barangkali melakukan lamaran kerja dan lain sebagainya yang menggunakan internet, kita berharap supaya bisa datang ke GOR di sana, di Dinas Pemuda dan Olahraga disiapkan fasilitas beberapa jaringan internet di sana. Demikian juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, di saat jam kerja kita siap untuk melayani masyarakat umum yang datang untuk bisa kita fasilitasi. Demikian.
1: Oke, okay. Baik Bapak Pat, terima kasih untuk waktunya dengan RRIND pagi hari ini. Mudah-mudahan secepatnya begitu ya bisa normal kembali jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lembata, yang diperkirakan bahwa di awal November begitu ya akan pulih begitu Bapak. Terima kasih, salam hangat dari RRIND Kota Pancasila ke Lembata Bapak.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pendengar RRI, tuntas sudah kami hadirkan sesi wawancara untuk Anda dengan dua topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami Florata Pagi. Terkait dengan penanganan gangguan jaringan telekomunikasi Lembata, baru saja kami update dengan Petrus Demong Esos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, dan juga terkait dengan kesiapan venue ETMC ke-35 di Flores Timur dengan Laurentius Yitno Wada, Ketua Panitia Penyelenggara ETMC ke-35 Flores Timur. Dan pendengar RRI, kami juga masih akan update informasi cuaca dan juga maritim bersama prakirawan BMKG El Tari Kupang dan juga Tenau Kupang.

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pendengar RRI, kami akan update informasi cuaca untuk Anda di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Tulus Gabesianturi, Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Tulus, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pak Tulus, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, Kak. Halo, selamat pagi benar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum pada pagi hari cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng dan WK Bupak. Kemudian cuaca di malam hari secara umum berawan hingga berawan tebal. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 14 hingga 28 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga barat dan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini, namun untuk perakiran cuaca tingkat kelurahan hingga desa, teman-teman bisa akses melalui website https.cuaca.bmkg.id. Semoga bermanfaat.
0: Oke, terima kasih Pak Tulus untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandara.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: cuaca maritim.
1: Pendengar, setelah kita update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Altar Kupang, kini kita beralih ke informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh Salsabila Nadifira Ardian, perakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang. Nadira, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pagi hari ini kepada pendengar RRI disampaikan.
2: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI NB di mana pun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada hingga 9 Oktober 2020 pukul 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Kape bagian selatan, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sunda, perairan Saburai Jua, perairan utara Timur, perairan utara Kupang Lote, perairan selatan Timor Lote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter di Selat Sumba bagian barat yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat nelayan agar tidak mengalami. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Info cuaca maritim.
1: Pendengar RRI, tuntas sudah kami menemani Anda lewat informasi-informasi dan juga sajian wawancara dengan dua topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, pendengar RRI, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Kami hadirkan tepat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan topik generasi muda bergerak, peran mahasiswa dalam pemulihan pasca gempa dengan presenter Rosa Dialima.

advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah

Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu, Anda bersama kami dalam dialog Asta Cita pagi hari ini di Kamis 8 Oktober 2026. Senang sekali kita bisa bersama lagi setelah pasca gempa yang cukup menegangkan, cukup menguras energi kita. Dan pagi hari ini kita membahas topik yang tidak jauh dari pemulihan pasca gempa. Nah, hari ini pendengar, kami mencoba berbagi cerita bersama Anda bagaimana peran mahasiswa dalam pemulihan pasca gempa. Jadi kita akan membahas bagaimana generasi muda saat ini mulai peduli untuk ikut terlibat langsung di dalam pemulihan pasca gempa Flores 15 Agustus 2026 lalu. Nah, di studio kami sudah hadir ada Bapak Patricius Hinggun Jurumana, SIPMA, dosen pengantar studi ilmu pembangunan STPM Santa Ursula, biasa dipanggil Pak Patris. Selamat pagi, deh. Apa kabar? Bisa dekat mic-nya?
1: Baik, selamat pagi.
0: Kabarnya bagaimana, Kak?
1: Baik-baik, kabar baik, semangat.
0: Kemudian kami juga menyapa, ini ada mahasiswa yang memang terlibat langsung di dalam program pemulihan turun ke lokasi-lokasi yang terdampak gempa. Ada Ronaldo Alexander Meze, mahasiswa ilmu pemerintahan sekaligus merupakan presiden mahasiswa STPM Santa Ursula, biasa disapa Aldo. Selamat pagi Aldo, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi, baik dan luar biasa
0: kayaknya. Iya, pendengar kalau misalnya saat ini lagi nonton di YouTube, ini dosen sama mahasiswanya 11-12. Yes. Jadinya kayaknya saya tadi sempat keliru yang mana dosen, yang mana mahasiswa. Kayaknya STPM perlu kasih lambang khusus ya, menandakan dosen dengan mahasiswa. Benar tidak ini teman-temannya ada di studio, benar kan? Iya. Tetapi ini dua orang muda yang sangat luar biasa, yang hebat, yang berperan dalam pemulihan pasca gempa dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Kita mulai dari mahasiswanya dulu ya, yang turun secara langsung ke lapangan menceritakan pengalamannya kemana saja. Nanti Anda juga bisa chat bergabung bersama kami di line WA di 08214451957 ataukah di nomor telepon kami di 08213878786. Kita ke Aldo dulu. Aldo, kemana saja nih? Tadi dengar-dengar sepintas katanya sampai ke Dampak, sudah keliling Manggarai dan sekitarnya. Itu yeah, boleh diceritakan.
2: Baik, untuk kegiatan kemarin pas gempa juga memang di Manggarai. Saya lebih banyak di Manggarai Timur. Di Manggarai Timur, lebih tepatnya di daerah-daerah yang cukup jauh dari kata baik di Kabupaten Manggarai Timur. Lebih banyak saya itu di Elar.
0: Di Elar?
2: Di Elar, di Elar.
0: Oke, saya pernah dengar itu.
2: Di Elar dan
0: aksesnya sangat susah.
2: Aksesnya sangat-sangat susah dan memang cukup mengacu adrenalin ketika untuk bisa sampai ke Elar ini.
0: Eh, itu kah dia kecamatan daerah yang kita harusnya berapa kali baru sampai kah?
2: Iya, kita harus nyebrang dan memang infrastrukturnya perlu sangat-sangat perlu untuk diperhatikan di sana.
0: Mudah-mudahan gempa ini juga mereka mendapat perhatian ya.
2: Iya, mudah-mudahan sekali.
0: Terutama dan aksesnya itu.
2: Iya, kita juga menyuarakan itu untuk bisa didengar oleh pemerintahan Manggarai Timur. Memang pengeluhan bahkan sebelum gempa pun ketika kita tiba di sana, masyarakat itu memang sudah mengeluhkan itu sebelumnya. Memang sebelum gempa kami itu memang sudah berada di Manggarai Timur. Waktu itu kita mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata.
0: Jadi ceritanya dirimu mengalami gempa itu terdampak secara langsung
2: secara
0: di Elar.
2: Secara langsung memang di Elar, di Elar memang, dan di Desa Sisir, Kecamatan Elar, Desa Sisir. Itu dari kota Borong, dari Borong ke Sisir itu memakan waktu kurang lebih 6 jam.
0: Harus pakai bis kayu.
2: Bis kayu. Nah, pakai bis kayu itu kita sampai di sana dan tanggal 15 itu kita masih di sana.
0: Kalian di sana dari tanggal berapa?
2: Kita berangkatnya dari bulan Juli. Okay. Tanggal 10. Tanggal 10 iya, sudah benar, berangkat ke Elar dan
0: pas 1 bulan 5 hari.
2: Pas 1 bulan 5 hari kita berada di Elar dan 5 hari kemudian kami ditarik pulang oleh pihak dari LLDT karena memang di Manggarai Timur itu bahkan gempa yang di ND rasakan 3 koma di tempat saya itu bisa sampai dengan 6. Dia cukup guncangannya cukup besar sekali.
0: Maksudnya bagaimana bisa diceritakan, karena bukannya kalau ukuran magnitudonya itu kan sama semua nih yang dirilis oleh BMKG.
2: Iya, memang
0: atau rasa guncangannya.
2: Rasa guncangannya itu yang sangat-sangat kuat yang kita rasakan di sisir itu. Di sisir itu bahkan pernah di tanggal 18 itu di 1 jam itu guncangan 6,2 itu 3 kali. 6,2 itu 3 kali itu di desa sisir itu. Dan waktu itu kita tidak punya akses internet karena listrik padam, dan juga di sana itu akses internet karena pemakaiannya banyak jadi lemot, dia lemot internetnya. Di tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 itu tidak ada
0: komunikasi
2: yang merespon situasi di sana. Padahal desa sisir itu adalah desa yang cukup dekat dengan daerah pusat gempa
0: yang di Nagekeo. Iya, karena dia di wilayah utaranya Kabupaten Manggarai Timur yang berbatasan langsung dengan Wangkariung ya.
2: Oke, benar. Sangat berdekatan.
0: Satu jalur.
2: Dan dia berada di atas ketinggian. Jadi misalnya guncangan yang ada di bawah di daratan, di daratan guncangannya cukup kuat, apalagi yang di ketinggian itu. Nah, selama 3 hari itu kita tidak punya akses internet, dan kebetulan saya di sana sebagai ketua koordinator tim KKN. Kita gabungan dari beberapa kampus, kita ada 8 kampus di sana.
0: Boleh tahu dari mana saja?
2: Kita dari UNFLOR, dari
0: STPM,
2: dari UNIPA, dari Unika Ruteng, ada juga dari Muhammadiyah Bima, dari INF Nagekeo di Mbai,
1: IFTK
2: Lidalero, dan Citra Bakti ngada, dan Stipar, oh sembilan kita.
0: Sembilan.
2: Ada Stipar.
0: Aduh Tuhan.
2: Stipar, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa.
0: Totalnya berapa personil kalian?
2: Kami
0: semua
2: ada 33 personil.
0: Aduh
2: waktu
0: Tuhan.
2: Itu.
0: My God. Aduh saya merinding.
2: Dan di sana kita semua rumah itu banyak, ada 50 rumah rusak berat, 50 rumah, dan ada beberapa ibu hamil yang waktu untuk melahirkannya sudah dekat, berdekatan gitu. Dan di tanggal 18 itu ada satu ibu hamil yang kemudian melahirkan. Pengalaman yang kemudian membuat saya akhirnya tergerak untuk terus
0: kembali
2: ikut,
0: lagi ke sana.
2: Ya, terus ikut untuk memberikan bantuan ini atau ikut dalam relawan ini. Itu motivasi memang dari sisir itu. Jadi masyarakat itu ketika gempa, mereka menganggap bahwa ya sudah, kami karena memang selama ada bencana yang terjadi, misalnya seperti Saroja waktu itu, ya mereka bangkit sendiri gitu. Mereka tidak pernah mengharapkan, karena mereka tahu bahwa pemerintah tidak akan pernah mempedulikan mereka itu. Tidak ada pernah ada yang kemudian datang untuk memberikan bantuan ataupun apa itu.
0: Sekedar motivasi, penghiburan,
2: penguatan.
0: Aksesnya jauh mungkin.
2: Ya, aksesnya memang jauh sekali.
0: 6 jam.
2: Dan di situ sebagai ketua, saya menghimpun semua teman-teman, kita tidak boleh diam. Jadi kalau masyarakat diam, kita tidak boleh diam. Karena memang motivasi memang dari kampus. Kita memang kampus pemberdayaan, kampus yang kemudian punya nilai-nilai serviam dalam pemberdayaan masyarakat. Di situ saya punya teman satu dari STPM juga. Saya berkoordinasi dengan dia, saya bilang, hari ini tolong datakan memang. Di tanggal 15 itu, di hari Sabtu siang itu, tolong pendataan semua rumah. Terus kita minta masyarakat untuk buat posko. Jadi semua berkecibaku, termasuk yang teman-teman cewek yang sebelumnya tidak terbiasa untuk
0: masak,
2: pikul-pikul bambu. Tidak pernah beraktivitas yang lebih ekstrim, lebih kuat. Akhirnya harus dengan situasi yang ada, semuanya harus.
0: Berapa ceweknya?
2: Ceweknya waktu itu lebih banyak dari kami. Mereka ada 15 orang. 17 orang. Lebih banyak dari kami.
0: Kalian 23-nya.
2: Iya. Nah setelah itu kita kerja bersama dengan masyarakat. Dibuat posko mandiri, ada yang buat posko bersama. Kebetulan di sana 4 dusun. Kami listrik padam, HP saya mati total, dan kami minta masyarakat untuk kalau boleh ada genset, kita kasih nyala genset untuk kami bisa akseskan internet. Masyarakat cari gensetnya, akhirnya kami ada aliran listrik, kami cas HP. Di jam 12 malam kami mulai cari jalan. kebetulan ada jaringan di jam 12 malam, dan itu kami berada di ketinggian untuk mendapatkan jaringan itu. Kami mendapatkan jaringan itu, lalu kami mulailah untuk membuat berita di situ. Karena teman-teman semua, kami mulai akses internet, mulai buat berita, mulai ada status, jadi IG di IG. Akhirnya kami mendapatkan respon termasuk dari berita dari JPNN dari Jakarta. Kebetulan teman di Jakarta, dia minta saya untuk buat liputan, dan liputan itu kami share di IG semua. Akhirnya terjawab.
0: Ada korban meninggal kah?
2: Korban meninggal itu setelah gempa.
0: Okay.
2: Meninggalnya karena memang kedinginan. Ada satu oma.
0: Oh, hipotermia. Meninggal.
2: Ya, hipotermia di karena tinggal di posko, jadi meninggal setelah kurang lebih 2 minggu.
0: Oke, tapi bukan karena ininya.
2: Bukan karena itu.
0: Terruntuhan.
2: Kalau untuk calon-calon korbannya mungkin banyak itu. Calon-calon korbannya di sana itu hampir banyak juga. Setelah itu kita mendapatkan respon yang pertama dari Floresa. Floresa akhirnya memberikan respon. Tapi sebelumnya itu, Kak, kami kumpul dana darurat dulu. Kumpul dana darurat dari setiap mahasiswa itu, kita kumpul dana. Kita dapatkan dananya, lalu kita beli pertama itu telur.
0: Beli di mana?
2: Beli di salah satu
0: warga yang punya kios.
2: Punya kios agak jauh dari kampung, itu kurang lebih 2 kilo.
0: Oke. Okay.
2: Kita harus menempuh jarak 2 kilo karena memang akses jalannya cukup sangat-sangat tidak baik juga jalannya. Yes. Itu akses jalan infrastrukturnya. Itu kurang lebih 2 kilo, kita harus beli telur waktu itu. Kita dapat 10 papan telur, lalu kita bagi. Dan waktu itu kita prioritaskan dulu untuk lansia sama yang ibu hamil. Itu dana darurat dari kami dulu itu. Setelah itu kami dapat support dari HEN International, dari NGO. HEN International, kita juga beli lagi telur, lalu kita bagi. Terus dari Floresa datang untuk memberikan bantuan. Terus yang setelah kami mau berangkat itu, yang datang itu dari ATB, Apoteker Tangga Bencana, bersama teman-teman dari Pesona Flores.
0: Itu tanggal berapanya?
2: Dari Pesona Flores itu di tanggal 20.
0: Lima harinya
2: itu. Dari Pesona Flores. Dan di setelah Pesona Flores datang, dan hari itu juga kami langsung berpamitan untuk pulang dari desa sisir itu.
0: Ditarik oleh Dikti. Tidak mau mengambil resiko.
2: Tidak mau mengambil
0: nanti
2: resiko.
0: Nanti apa jawaban terhadap 30 orang tua? Yeah.
2: Karena memang orang tua juga sudah waktu itu informasinya, orang tua sudah datang ke kampus-kampus.
0: Sudah minta dipulang.
2: Untuk dipulangkan.
0: Kan anaknya.
2: Karena memang situasi pada saat itu gempa di sana itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya cukup.
0: Oke. Okay. Satu pertanyaan sebelum saya ke Pak Patris nanti. Misalnya kalau kayak 3 skala Richter. Nah, kalau di ini guncangannya kan tidak seberapa misalnya. Nah, kalau di LR itu sangat-sangat kencang begitu.
2: Sangat-sangat terasa, Kakak. Dan apa ya, saya pernah pada satu momen itu.
0: Iya.
2: Ketika gempa, saya telepon teman DND. Si Ibu mana sih? Tidak, kami di sini tidak terasa. Dan itu kami di sana sudah keluar semua dari rumah. Kami semua sudah lari. Memang goyangan itu sampai bunyi pergeseran di lempeng tanah itu, kita dengar bunyinya. Bunyi tanah itu di saat gempa itu. Jadi memang sangat-sangat mengerikan situasi di sana. Bahkan ada satu ibu, ini cerita yang cukup saya sangat-sangat terkesan dengan satu ibu ini. Dia hamil, dan di tanggal 18. Di tanggal 19
0: dia harus melahirkan.
2: Dan itu kebetulan di samping ibu itu ada dukun anak. Yang pada akhirnya bisa mempercepat untuk persalinan itu. Dan anak itu diberi nama Gempita.
0: Banyak sekali anak yang bernama Gempita.
2: Gempita, ya mungkin mereka adalah sebagai pengingat buat kita kali.
0: Iya. Oke. Okay. Ini luar biasa, Alduan dan teman-teman. Kita ke Pak Patris dulu nih. Patris, kalau misalnya dari Tridharma Perguruan Tinggi, bisa dijabarkan bagaimana korelasi langsung antara ilmu yang dipelajari dengan tindak nyata di lapangan, apresiasi, pendapat, dan komentarnya seperti apa nih?
3: Baik, ini
0: bisa lebih dekat ke mic-nya.
3: Baik, Sudah aman.
0: Oke. Okay.
3: Ini topik yang menarik sebetulnya kalau kita diskusikan terkait dengan peran mahasiswa dan perguruan tinggi dalam kaitan gempa. Ya, kalau kita bicara soal dampak gempa, memang baik mahasiswa sendiri dan perguruan tinggi itu punya peran yang sangat penting. Ya, kalau kita bicara gempa ini kan dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik, ya, infrastruktur, tetapi ada banyak yang terganggu di sana, ya. Aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial masyarakat. Dan yang mana aktivitas-aktivitas itu aktivitas-aktivitas vital, penting sekali. Sehingga kalau kita mau korelasikan dengan peran perguruan tinggi dalam kaitannya Tridharma, sebenarnya punya sangat punya korelasi. Pertama soal kalau kita bicara dalam aspek pendidikan. Pendidikan. Nah, di STPM sendiri itu banyak mata kuliah yang berhubungan dengan misal bagaimana kalau terjadi gempa yang berhubungan dengan tata kelola kebencanaan. Ada mata kuliah pemberdayaan masyarakat, itu hubungannya dengan pasca gempa, itu kita bicara soal rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan juga kami di STPM kemarin ketika terjadi gempa dalam masa tanggap darurat ini, pertama itu kami libatkan mahasiswa di dalam mendistribusi logistik. Ada beberapa tempat, ya, di Kabupaten Nagekeo, kemudian Kabupaten Ngada juga, Kabupaten Manggarai juga, dan sasarannya itu adalah orang tua asuh daripada mahasiswa KKN. Okay. dari STPM. Itu langkah pertama yang kami lakukan ketika masa darurat kemarin. Kemudian ada banyak langkah sebetulnya. STPM juga kerjasama dengan Keuskupan Agung ND di dalam bagaimana kita mengelola bencana dan dampak di Flores ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan.
0: Oke, kita sedikit kembali dengan ketika pas gempa tanggal 15 Agustus, kemudian STPM menyadari ada berapa personel, ada berapa mahasiswa yang dikirim ke LR kemarin, Pak Hen, dari STPM?
2: Itu banyak. Well, kemarin itu ada 12.
0: Kita
2: dibagi di berbagai desa di LR.
0: Ketika menyadari bahwa ada 12 mahasiswanya, Pak Patris dan teman-teman dosen di LR, di pusat gempa, apa yang dilakukan oleh pihak kampus kemarin?
3: Iya, dalam konteks kemarin itu memang terjadi perbedaan pendapat justru antara mahasiswa dan kami pihak kampus.
0: Pasti mereka jadi mau pulang.
3: Iya, betul sekali.
0: Dan kampus memaksa.
3: Di saat gempa itu pasca setelah tanggal 15, banyak mahasiswa tidak mau pulang. Mahasiswa meminta biar kami jadi relawan saja. Kami mau membantu orang-orang di desa kami. Begitu. Sementara kami juga kampus
0: ditekan oleh orang tua.
3: Ini juga berkaitan dengan keselamatan bersama. Keselamatan bersama. Akhirnya setelah mempertimbangkan dari berbagai sisi, kami kampus terkhusus STPM bersepakat untuk menarik kembali mahasiswa-mahasiswa.
0: Kami tarik dulu sebentar, kalau kalian pergi secara sukarela pribadi ya sudah.
3: Iya, betul sekali.
0: Tapi bukan atas nama STPM. Oke. Baik, nih kalau misalnya dengan topik kita ini hari generasi muda, peran mahasiswa dalam pemulihan pasca gempa nih Pak Patris. Kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan mahasiswa pasca gempa? Selain yang diceritakan oleh Aldo dan teman-teman tadi ketika masa-masa tanggap darurat.
3: Iya. Iya. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pasca gempa ini penting sekali. Ya. Dalam konteks tata kelola bencana kita di Indonesia itu bersandar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana. Di sana ada beberapa aspek prabencana, masa bencana, dan pasca bencana. Nah, di dalam pasca bencana itu ada dua hal penting di sana, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, apa yang direhabilitasi itu salah satu berkaitan dengan kesehatan mental healing. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya dengan cara turun ke kelompok-kelompok rentan, misalnya anak-anak, perempuan, untuk membantu memulihkan kembali mental ya. Karena jujur, jangankan orang-orang yang
0: terdampak langsung,
3: yang berada di titik gempa itu, kita saja ya, karena gempa susulan ya, sekarang sudah ada di 15 ribuan. Kita saja mengalami yang namanya panic attack gitu. Tidur tidak tenang gitu.
0: Betul. Saya hampir satu bulan tidur di luar, di teras. Dengan bal mamanya baik-baik saja, cuman itu panic attack-nya itu.
3: Panic
0: attack, ya. Oke, ini Pak Patris boleh tahu langkah upaya selanjutnya ini yang akan dilakukan, mungkin direncanakan pihak STPM dengan teman-teman BM ini untuk pasca gempa ini apa-apa saja atau seperti apa?
3: Iya, baik. Kami dari STPM di dalam pasca gempa ini kami merencanakan, karena kami ada kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang namanya Abdimas, pengabdian pada masyarakat. Sehingga kami melalui kegiatan itu akan mendistribusi mahasiswa-mahasiswa di desa-desa yang terdampak ya, terdampak dalam melakukan pemulihan ya, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi di sana juga mahasiswa itu akan mempraktekkan langsung ilmu-ilmu atau mata kuliah yang telah didapatkan di kampus, karena banyak mata kuliah yang berhubungan dengan situasi ini. Kami di STPM ada pekerjaan sosial, ada
0: pemberdayaan
3: masyarakat, kemudian teknik fasilitasi, itu sangat relevan dalam situasi.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, kita tidak terasa ya sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa, orang-orang muda yang masih sangat-sangat semangat untuk berbagi, untuk melakukan perubahan-perubahan. Nanti setelah jeda ini kita coba bertanya ke Aldo, kira-kira apa saja sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana pasca gempa, setelah tanggap atau masa daruratnya lewat. Nah, sekarang masa pemulihan itu apa-apa saja yang dibutuhkan, kira-kira membutuhkan orang muda sejauh mana, kita akan ngobrol setelah jeda berikut ini.

bukan hanya memberi, tapi juga mendukung usaha mereka untuk bangkit. Karena kemiskinan takkan hilang dengan diam, tapi dengan kepedulian dan tindakan nyata. Mari, bersama-sama kita suarakan harapan

adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping

barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Meski terdengar rumit, dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi bertambah, itulah salah satu dampak inflasi. Namun, kita bisa ikut menjaga stabilitas ekonomi. Caranya, belanja bijak, dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Dukung produk lokal, gunakan barang dalam negeri, dan jangan menimbun bahan pokok. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali. Peran kita sebagai masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya tersebut. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, hidup jadi lebih baik.

0: kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Urumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Urumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Urumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.
1: Ya, kita kembali dalam dialog Asa Cita Generasi Muda, peran mahasiswa dalam pemulihan pasca gempa Flores. Sebelum ke Aldo ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Iken. Selamat pagi Arari, selamat pagi Kak Aldo dan juga Pak Dosen. Apakah perguruan tinggi di ND sudah memiliki program atau kegiatan yang mendorong mahasiswa terlibat dalam penanggulangan dan pemulihan pasca bencana? Kemudian ada lagi dari Riana, bagaimana kampus dapat membekali mahasiswa agar tidak hanya menjadi relawan saat bencana terjadi, tetapi juga mampu terlibat dalam proses pemulihan jangka panjang? Kemudian apa tantangan yang biasanya dihadapi mahasiswa ketika turun langsung membantu masyarakat terdampak di bencana? Kayaknya ini Aldo yang paling pas, tapi dua pertanyaan tadi untuk Pak Patris. Silakan Pak Patris.
2: Baik, untuk kami STPM ada beberapa program, sebetulnya bukan program tapi itu sudah menjadi kegiatan ya, di dalam mendorong mahasiswa supaya bisa terlibat langsung dengan masyarakat, terkhusus dengan kelompok-kelompok rentan itu. Nah, apalagi di saat gempa seperti ini tentu STPM sangat keterlibatannya itu sangat dibutuhkan. Nah, seperti yang saya telah sampaikan di awal tadi bahwa di saat bencana sudah sekarang di pasca bencana. Nah, kami desain yang pertama itu melalui kegiatan Abdimas, yaitu kegiatan tahunan itu, pengabdian pada masyarakat. Nanti itu akan mendistribusikan mahasiswa-mahasiswa di desa-desa terdampak. Di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan, bisa mental healing ya, bisa penghidupan ekonomi lokal ya, bisa banyak hal yang bisa dilakukan sana. Nah, kegiatan lain juga ada beberapa mata kuliah kami di STPM itu yang mewajibkan mahasiswa melakukan proyek lapangan. Ya, termasuk kegiatan mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu mahasiswa harus ada proyek ya. Jadi fokusnya dalam kaitan dengan ini, kami mengarahkan mahasiswa untuk ya setidaknya itu bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana melalui proyek mata kuliah ini. Itu kegiatan yang bisa dilakukan oleh STPM di dalam mendorong keterlibatan mahasiswa pasca bencana ini. Karena memang pasca bencana ini kan dua hal di situ, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasi itu yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kalau rekonstruksi ini sudah cakupannya infrastruktur ya.
1: Itu pemerintah dan donator-donator yang punya kemampuan untuk itu.
2: Kapasitas yang lebih memadai untuk mengatasi itu. Sementara mahasiswa dengan bekal teoritis di kelas, pengetahuan dari dosen, itu yang bisa dibawa oleh mahasiswa ketika terjun di masyarakat.
1: Baik. Ini Pak Patris ini berkaca atau berangkat dari pengalaman Aldo dan teman-teman. Flores ini adalah daerah rawan bencana, salah satunya itu gempa. Yang kita tidak prediksi kapanpun berlangsungnya berapa banyak. Sepengetahuan dan sepengalaman saya selama 40 tahun hidup itu, orang kalau gempa itu sekali doang atau minimal dua kali itu pun sudah kecil. Tapi ini berkali-kali, ratusan sampai ribuan kali. Nah, berencana tidak bahwa STPM minimal ada pembekalan khusus mahasiswa-mahasiswanya sebelum diterjunkan ke masyarakat untuk bagian pertama upaya mitigasi dan pemulihan diri dulu lah sebelum menjadi relawan, mengatasi dirinya secara psikis dulu traumanya supaya dia bisa membantu orang. Kalau kasarnya kemarin sih teman-teman modal berani, modal saling support saja dari teman-teman bukan karena memang dibekali secara pengetahuan, Pak Patris. Berencana tidak untuk itu STPM-nya?
2: Sebetulnya STPM itu sudah melakukan itu. Sudah melakukan.
1: Sudah ada mata kuliah
2: itu. Bagaimana itu mata kuliah pekerjaan sosial. Ada mata kuliah tata kelola kebencanaan. Itu sudah berbicara tentang itu tadi. Misal kalau ada misalnya kegiatan mental healing, ada di mata kuliah pekerjaan sosial. Ada bagaimana kebijakan penanggulangan bencana, misal tata ruang berbasis risiko, itu ada di mata kuliah tata kelola kebencanaan. Itu sudah ada di.
1: Jadi ceritanya orang bilang di balik selalu ada hikmah di balik musibah. Untuk Aldo dan teman-teman sebanyak 12 orang dari STPM bahwa kalian diberikan tantangan langsung untuk mengaplikasikan ilmu itu.
3: Betul sekali, Kak.
1: Bisa diceritakan. Jadi ceritanya memang, bagaimana nih?
3: Tadi memang ada pertanyaan sudah adakah itu, memang kami di STPM itu sebelum kami turun dan memang luar biasanya itu mata kuliahnya itu kami dapat di semester 6. Sebelum liburan kemarin.
1: Semester 7-nya turun.
3: Semester 7-nya langsung turun.
1: Jadi gitu. Masih ada dong.
3: Jadi masih ada itu. tentang mata kuliah mengenai penanggulangan bencana, mitigasi bencana dan bagaimana kesiapan kita ketika bencana itu datang. Apa yang harus kita mulai pertama dan apa yang harus kita lakukan setelah selesai bencana itu.
1: Jadi ceritanya kalau tinggal buka lagi ujian kemarin atau catatan yang kemarin.
3: Ketika situasi gempa itu datang dan teori itu kita terapkan langsung di sana. Teori itu. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa kami membangun tenda, mengumpulkan masyarakat dan
1: mengungsi ke tempat yang aman.
3: Mengungsi ke tempat yang aman, di tempat yang luas di saat gempa itu. Itu karena memang pada dasarnya itu sudah teori sudah kami terima di kampus, di STPM itu.
1: Mendata kerusakan, mencari itu, akses bantuan.
3: Karena memang kami di sana kan ada dua program studi, pembangunan sosial sama pemerintahan. Saya sebagai ilmu pemerintahan, nah pendataan itu adalah bagian dari ilmu yang saya terima dari ilmu pemerintahan. Dan pembangunan sosial itu tadi adalah bagaimana dari teman-teman yang menerima apa ilmunya mereka itu dari pembangunan sosial itu tadi, bagaimana mengumpulkan masyarakat. Dan malam itu kami tidak berada di rumah penginapan kami, tidak, kami berada di
1: posko
3: itu bersama dengan masyarakat, dengan anak-anak kami, memberikan hiburan-hiburan bersama dengan mereka, ya sedikit lah tapi cukup untuk bisa membuat mereka terhibur. Dan
1: sedikit tidaknya mengabaikan rasa takut begitu.
3: Ya, mengabaikan rasa takut dari masyarakat. Memang kita juga takut sih sebenarnya. Jadi pada saat gempa itu kita juga larinya sama-sama keluar. Lalu
1: itu bagian upaya menyelamatkan diri.
3: Menyelamatkan diri juga
1: itu penting. Normal. Kalau tidak lari berarti sudah tidak normal lagi ceritanya.
3: Dan setelah itu bagaimana di STPM juga itu mengajarkan kita tentang di saat gempa atau di saat bencana itu, bagaimana cara kita, pembawaan diri kita, kemudian untuk menghidupkan mereka. Artinya mereka para posisi yang tertekan, masyarakat ini posisi yang tertekan. Kita jangan sampai di suster, biasanya suster itu mengajarkan kepada kami itu, jangan sampai ketika kita hadir sebagai fasilitator di sana, kita sendiri merasa tertekan dari raut wajah kita, dari pembawaan diri kita. Kita menunjuk kepada mereka, kami juga tertekan nih. Jangan begitu. Tapi memang itulah yang kami tunjukkan di sana. Kami seakan-akan bahwa
1: itu biasa saja.
3: Biasa saja.
1: Ini bagian dari hidup, bencana itu biasa.
3: Ya, kami itu seakan-akan bahwa sudahlah, di STPM sudah mengajarkan itu, kuat saja ini. Nah, disitulah kita jalan sana. Kita selalu di STPM itu selalu mengajarkan kepada kami, di situasi apapun, serumit apapun, hal yang membuat orang akan merasa tenang adalah senyum. Dan kami selalu membawa senyum itu di tengah bencana, di tengah masyarakat. Itu adalah senyum yang paling pertama yang selalu kami bawa.
1: Kira-kira sejauh mana sih dampak yang kalian lihat deh, waktu ketika pas pemulihan di awal-awal sebelum ada bantuan terakses dari luar?
3: Dampak ya, yang pertama itu
1: dampak positifnya.
3: Dampak
1: ketika upaya-upaya tanggap darurat yang kalian lakukan.
3: Dampak positif yang akhirnya kami lihat dari masyarakat itu, yang pertama bahwa masyarakat akhirnya mereka
1: tidak merasa sendiri.
3: Tidak merasa sendiri, dan akhirnya mereka bisa ada pemikiran yang baru. Itu artinya
1: secara ilmiah, secara logika.
3: Ya, secara ilmiah, secara kami bisa memberikan penerapan ilmu ini kepada mereka dan mereka memahami itu. Di sana itu ketika malam kami sampaikan, untuk sementara kita jangan dulu ke kebun. Walaupun secara kebutuhan di sana susah, tapi kami coba memberikan pemahaman mereka bahwa memang untuk sementara waktu jangan dulu ke kebun, karena gempa ini masih berdatangan terus. Dan kami takutnya ketika mama panik di kebun, tidak tahu mau lari kemana, bahwa mama jatuh, ya kita tidak tahu kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Nah,
1: paling aman kita tetap di sini dulu.
3: Hal-hal positif yang sangat-sangat terasa itu bahwa mereka memahami, masyarakat dah memahami apa yang kami sampaikan, terus mereka dah menerapkan sendiri itu.
1: Mereka mempercayai kalian itu sudah luar biasa loh.
3: Sudah luar biasa.
1: Apalagi sekali kategori anak-anak ya, dalam kategorinya.
3: Dan bahkan ketika kami marah sekalipun, kami marah ketika mereka pergi ke kebun, dan di saat mereka di kebun gempa dan mereka lari dari kebun posisi sementara pikul dan kayu, kami ketemu mereka, kami marah. Mereka dengar kami itu. Mereka dengar kami. Kami bilang, "Bapak ini kok pergi kebun lagi, kami suruh Oman sangat kebun." Oleh Nana minta maaf, kayu habis gitu. Jadi di saat malam kami mengajarkan, memang ada teman-teman dari berbagai kampus itu dengan pengalamannya masing-masing. Bagaimana kemudian kami mengajarkan masyarakat, kita masak di luarnya seperti apa, bagaimana kita bisa mengoptimalkan situasi yang ada. Hingga, karena memang di sana selain kami beri KKN, kan kami membuat pemberdayaan di desa. Ya, ada program-program yang sebelumnya kami sudah buat. Ya, misalnya dari kulit kemiri bisa dijadi sebagai arang dalam bentuk briket kecil. Nah, itu kecil-kecilan itu yang kemudian kita bisa membantu masyarakat. Jadi dalam posisi gempa, kami tetap dengan program itu, dalam situasi itu, dalam program
1: setidaknya dalam program mengalihkan mereka dari rasa gempa susulan.
3: Gempa
1: begitu.
3: Susulan itu. Jadi ya itu, kita membuat kegiatan-kegiatan.
1: Oh, jangan duduk bengong, jangan berpikir bengong, gitu.
3: Anak-anak juga kita membuat kegiatan dengan mereka, terus teman-teman kan berpengalaman dari kampusnya itu sudah kita kayak lomba kecil-kecilan.
1: Oke, teramanya
3: terus Agustus teramanya. Iya. Jadi kan kita sudah mempersiapkan, tidak jadi, sudah kita lomba kecil-kecilan saja buat kegiatan apa. Jadi kayak ada gempa begitu, mereka tidak rasa lagi.
1: Tidak terlalu panik sekali.
3: Mungkin malam.
1: Malam
3: itu yang kita memang saya sampai badan turun di sana karena malam saya tidak bisa tidur. Gempanya itu tuh kadang datangnya itu tuh 1 jam tuh kita sudah tahu. Kadang sampai pada posisi saya itu pada satu waktu tuh satu kayak sebentar lagi kayaknya gempa.
1: Sampai kayak begitu.
3: Sudah ada feeling. Ini sedikit lagi gempa.
1: Kayak sepertinya sudah terkoneksi dengan alam begitu.
3: Dengan alam begitu. Kita makanya orang bilang alarm kami di sana itu, alarm kami itu pada di gempa itu. Biasanya tidak bisa bangun pagi kan, Pak. Kami sudah tahu sebentar pagi jam 4 itu gempa. Jam 4 pagi memang gempa begitu. Di sana
2: bisa saking ini.
3: Jadi ada jamnya jam 2. Di sana itu biasanya itu jam 7 sampai jam 8 itu di awal-awal itu tentu sampai jam 8 itu gempa besar.
1: Pagi.
3: Malam,
1: iya benar-benar.
3: Jadi jam 11 ditambah lagi susulan. Tapi gempa kecil-kecilan itu kita rasa, tapi ya sudahlah.
1: Yang besar abaikan, itu, abaikan.
3: Yang kita rasa bahwa oh, ini akan membuat kita terbangun dari tidur itu jam 10, jam 2, jam 4. Nah, itu kita sadar. Begitu.
1: Dan itu hampir setiap malam hampir selama setiap satu malam, bulan.
3: Selama kurang lebih satu minggu itu kita disana.
1: Satu minggu.
3: Sampai kita pulang itu.
1: Jadi maksudnya ini saya baru mendengar cerita seseorang bahwa sampai pergeseran tanah itu bisa didengar.
3: Didengar. Ada yang lebih menarik kakak. Itu ketika saya ke Dampik.
1: Dampik itu yang viral dengan ibu dokternya itu yang nggak bisa istirahat ya, sudah.
3: Nah okay. Dia hanya bermulakan tetoskop.
1: Iya tetoskop.
3: Nah, tetoskop itu terus itu. Saya mendengarkan cerita langsung dari masyarakat itu. Mereka punya alarm itu dentuman di laut. Itu lebih sadis. Dan sebenarnya rencana kita harus istirahat di Dampik. Karena cerita itu, kita bilang, tidak, kita harus pulang memang ke Ruteng nih. Dan waktu itu saya jalan bersama dengan ATB, Apoteker Tanggap Bencana. Nah, kita sampai sana, kita bawa distribusi obat karena memang dari dokter itu sendiri yang
1: minta
3: pengeluhan soal obat karena puskesmasnya memang rusak-rusak parah. Ini kalau memang hari ini kita bisa minta untuk ke video-video perjalanan saya waktu itu, mungkin kemarin kalau misalnya diminta saya bisa kirimkan perjalanan. Itu puskesmasnya rusak, semua obat-obatannya di dalam itu semua sudah tertimbun dengan runtuhan itu. Nah, itu masyarakat cerita, sebelum gempa itu bunyi dentuman di laut dulu. Jadi bunyi dentuman itu lama, bisa sampai dengan 5 menit dulu.
1: Seperti bunyi bom?
3: Seperti bunyi bom. Itu bunyinya lama, lama begitu. Setelah itu masyarakat tahu, oh ini pasti gempa. Sementara pasti akan gempa. Nah itu gempa datang. Jadi memang menarik banyak kisah yang saya terima ketika waktu menjadi relawan kemarin turun di masyarakat.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari Yesi tadi, belum sempat dijawab. Apa tantangan yang biasa dihadapi mahasiswa ketika turun langsung membantu masyarakat terdampak bencana, tantangannya?
3: Tantangannya itu tantangan yang paling berat ya. Saya langsung ke tantangan yang paling berat. Terkadang kita tidak tahu situasional yang ada di masyarakat. Kadang ada masyarakat yang kemudian kita hadir membawa kegiatan-kegiatan yang seperti trauma healing. Kadang ada masyarakat bilang, apa sih ini? Ya, bagaimana di situ?
1: Tantangan terbesarnya adalah SDM-nya.
3: Ya, mungkin
1: mengetahui SDM beberapa program yang belum terasa familiar. Ya,
3: familiar. Terus mungkin banyak masyarakat berpikir bahwa kita turun itu sepenuhnya kita antar bantuan.
1: Begitu.
3: Sebenarnya kita antar bantuan. Padahal kita mungkin bantuan mungkin ada juga yang tidak kesampaian sampai kepada mereka. Ada juga masyarakat yang kemudian di situasi di masyarakat ya karena kok kami tidak dapat. Ada mereka di tenda-tenda pengungsian mandiri itu, ini biasanya bantuan itu datang hanya di mereka yang di posko besar sana. Okay. Kami di sini yang mandiri tidak dapat. Nah, itu yang tantangan yang kemudian kita mengayomi mereka itu, kita mengajak mereka untuk ikut begini. Masyarakat sekarang apa? Ya sudahlah, ya kan. Kadang ada bahasa, pernah saya dengar satu bahasa yang kemudian jawab saya, sudah kami sudah terbiasa. Nah itu yang
1: terbiasa.
3: Nah itu yang membuat saya pikir bahwa
1: ini adalah tantangan yang sesungguhnya.
3: Tantangan yang sesungguhnya.
1: Bagaimana dengan label mahasiswa meyakinkan masyarakat bahwa yang kita sampaikan itu benar secara ilmu pengetahuan dan apalagi itu hal baru.
3: Hal baru.
1: Oke. Tidak terasa nih kita sudah di 954. Seru sekali ceritanya. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tidak terasa kita mulai dari dari Aldo dulu. Aldo, kira-kira dari dialog kita hari ini mungkin apa yang ingin menjadi pesan ataukah amanah ataukah hal-hal yang perlu berbagi kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat ataupun kampus, silakan. Closing statement-nya.
3: Okay. Saya pernah membaca satu buku. Dia punya, saya lupa penulisnya itu, menuliskan sebuah cerita. Dia memberikan suatu kalimat yang cukup berkesan buat saya bahwa ketika engkau mencintai hidup, maka
4: hidup yang engkau cintai itu sesungguhnya ada pada diri sesama itu. Nah, pada diri sesama. Nah, di tengah situasi bencana pada hari ini yang terjadi di Flores, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua bahwa kita tunjukkan rasa cinta kita, rasa empati kita kepada semua yang menjadi korban dari bencana ini. Sesungguhnya bahwa mungkin kita tidak terlalu merasa bahwa gempa ini, mungkin kita tidak terdampak. Sesungguhnya di luar sana, di tempat-tempat yang benar-benar terdampak, mereka masih sangat-sangat membutuhkan belas kasihan dari kita itu.
1: Okay.
4: Nah, untuk kampus sendiri, untuk kampus saya tercinta STPM, tetaplah pada pendirian kita, tetaplah pada jalur kita sebagai kampus yang membuat saya sebagai kampus pemberdaya dengan nilai-nilai Serviam. Jujur secara pribadi kan di sini saya bisa sampaikan bahwa saya kuliahnya dua kampus dan kampus STPM, kemudian saya nyaman di hari ini, mungkin sebentar lagi saya akan selesai dari kampus STPM. STPM itu ada cinta, ada kasih, dan ada solidaritas yang hadir dan tumbuh besar di sana. Jika berbicara teori, semua kampus pasti akan mengajarkan tentang teori, tapi untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, hari ini saya temukan itu ada di STPM Santo Usman.
1: Empati ya?
4: Empati.
1: Tidak semua itu punya. Mungkin empati yang tulus bukan karena nilai.
4: Bukan karena nilai, tulus. Mungkin karena kita banyak suster kali ya.
1: Didoakan setiap hari. Satu hari kayak minum obat 3 kali, terutama di Angelusnya 6 pagi, 12 dan 6 sore. Oke, okay. Pak Patri silakan.
5: Baik. Saya baru satu tahun di Flores. Ya, sebelumnya saya di Sumba Timur. Dan tanggal 15 kemarin saya merasakan gempa itu seperti apa, yang sebelumnya saya tidak pernah rasakan. Kemudian ini juga membawa saya memahami sebuah bencana.
1: Okay.
5: Bahwa bencana itu ketika alarmnya selesai, itu dampaknya tidak selesai, ya. Dan dampaknya itu yang paling sulit, ya, paling sulit untuk kita selesaikan. Apalagi dengan tantangan, ya, tantangan infrastruktur, sumber daya manusia kita di NTT ini masih belum cukup seperti itu.
1: Pesannya?
5: Nah, pesan saya bahwa ini kemudian membawa kita penting dalam tata kelola kebencanaan, ya. Okay. Mengingat ya Indonesia di jalur Ring of Fire dan di Flores sendiri juga ya hari ini beberapa gunung api itu masih meletus. Jadi kita solidaritasnya itu tetap dijaga, saling mengingatkan satu sama lain. Boleh dibilang ya mari sama-sama sembuh gitu.
4: Yeah.
5: Sama-sama sembuh. Karena untuk satu pulau Flores ini semua sebetulnya kita merasakan hal yang sama, ya, baik secara psikologis dan mari kita sama-sama sembuh.
1: Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Okay. Dialog di siang hari ini, berbagi pengalaman, juga ada pengalaman yang luar biasa, ada ilmu pengetahuan, ada edukasi baru juga untuk kita semua. Terima Aldo, terima kasih banyak untuk pengalamannya yang luar biasa,
4: terima
1: sudah
4: kasih
1: bergabung.
4: Terima kasih juga RRI ini.
1: Iya, Pak Patris, terima kasih banyak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata siang ini untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Saya Christian Sena ditemani operator Dev Revaldi pendengar. Untuk terus temani Anda pendengar RRI yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, sesaat lagi kita akan bersama dalam sajian program acara Kita Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar RRI, sudah kami siapkan ya salah satu topik yang akan kami perbincangkan bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan, terkait dengan pemuda dan masa depan Indonesia, dari idealisme ke aksi nyata. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Sekretaris Gerakan Pencinta Suara Pancasila, ada Marianus Yanto Woda. Selamat siang, Kak Yanto.
1: Selamat siang, Kakak. Selamat siang untuk kita semua.
0: Salam
1: Pancasila, Kakak.
0: Baik, salam Pancasila, Kak Yanto.
1: Siap, salam Pancasila, Kakak.
0: Baik. Pendengar, seperti kita tahu bahwa pemuda sebagai generasi yang tidak hanya memiliki idealisme dan cita-cita, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi aksi nyata untuk menjawab persoalan bangsa dan membangun masa depan Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas pemuda dan masa depan Indonesia, dari idealisme ke aksi nyata. Bagaimana pemuda melihat masa depan Indonesia, apa yang menjadi tantangan mereka, dan langkah nyata apa yang dapat dilakukan untuk ikut menentukan arah bangsa. Kak Yanto.
1: Ya, siap, iya.
0: Baik, ini topik yang cukup menarik ya, berdasarkan realita yang ada ya, bangsa Indonesia saat ini, bagaimana peran pemuda dan masa depan bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menurut Yanto ya, makna idealisme bagi pemuda di tengah kondisi Indonesia saat ini, Yanto?
1: Siap, Kakak. Baik, Kakak, terima kasih untuk kesempatan. Tentunya tema pada pagi hari ini cukup membangkitkan semangat untuk orang muda, lebih khususnya orang muda untuk Kabupaten Ende. Terkait dengan tema pemuda dan masa depan Indonesia, dari idealisme ke aksi nyata. Sebelum saya menangkap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak, izinkan saya untuk mengutip sebuah kata-kata dari sang proklamator kita. Berikanlah aku 1000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu saya mengutip kata-katanya sang proklamator kita. Nah, tentu sebagai pemuda adalah punya kekuatan penting dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia, lebih khususnya untuk ND. Kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa bangsa Indonesia membuktikan bahwa perubahan besar tidak lahir dari generasi yang hanya menunggu, tetapi generasi yang berani berpikir kritis, bersikap dan bertindak. Untuk hari ini, bahwa kita melihat bahwa masih banyak persoalan yang ada di kecamatan, di desa, menurut kacamata orang muda, misalkan seperti kondisi infrastruktur jalan dan lain sebagainya, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi masih dirasakan. Tentu kita orang muda tidak boleh kehilangan krisis idealisme. Sebagai pemuda, ketika kita terjebak dalam sebuah kepentingan-kepentingan, artinya kita tidak bisa memberikan sebuah kritis terhadap persoalan-persoalan yang ada di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Ende itu sendiri, bahkan seluruh Indonesia. Tentu semua persoalan kita masih menghadapi terkait dengan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, itu yang kita masih menurut kacamata orang muda.
0: Ya. Baik, oke. Dan banyak yang selama ini, seperti yang Anda sampaikan tadi ya, terkait dengan salah satu infrastruktur ya, seperti itu. Dan ini menjadi salah satu keluhan ya, yang berdasarkan realita memang fakta adanya seperti itu ya. Ini ternyata makna idealisme bagi pemuda di tengah kondisi saat ini tidak baik-baik saja, begitu ya, Yanto ya. Selain itu, apakah pemuda saat ini masih memiliki idealisme untuk memperjuangkan segala perubahan yang ada di Indonesia ataupun di setiap wilayah seperti itu? Bagaimana menurut Anda nih, Yanto?
1: Baik kakak, kalau menurut saya pemuda ini kan selalu dikatakan sebagai agen perubahan. Mm-hmm. Tentu pemuda harus memiliki tanggung jawab. Yang pertama kalau menurut saya pemuda harus berpikir kritis. Harus berpikir kritis, berani bersuara, kemudian berani bertindak. Tetapi tidak berhenti pada bertindak dan lain sebagainya kakak. Minimalnya pemuda harus berani menyuarakan sebuah kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi persoalan masyarakat kepada yang pengambil kebijakan, dalam hal ini baik pemerintahan dalam kabupaten maupun pemerintahan RI begitu.
0: Oke, baik, pemuda harus sebagai agen perubahan. Ini yang sangat diharapkan ya untuk membangun sebuah wilayah ataupun sebuah bangsa seperti itu. Nah, menurut Anda seperti apa idealisme pemuda yang relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini?
1: Halo?
0: Ya. Ya, bagaimana pendapat dari Kak Yanto ya? Idealisme pemuda yang relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini seperti apa? Ya, Yanto, siang.
1: Siang-siang, halo.
0: Iya, baik. Untuk saat ini sendiri idealismenya seperti apa nih yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk para pemuda yang sangat relevan sesuai dengan keadaan negara kita saat ini?
1: Iya, baik, Kak. Menurut saya secara pribadi sebagai orang muda, tentu idealisme pemuda itu adalah sebuah keyakinan terhadap nilai dan prinsip yang dianggap benar untuk memperjuangkan terkait dengan persoalan-persoalan sosial. Yang pertama tentu sebagai pemuda itu minimal punya kepedulian terhadap masyarakat, kemudian memegang teguh pada prinsip, mengutamakan soal kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kemudian harus berani melawan sikap kritis, kemudian memiliki cita-cita untuk berpikir dalam persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menurut kacamata orang muda seperti yang saya sampaikan tadi kan.
0: Baik, seperti kita tahu Yanto ya, banyak sekali pemuda memiliki ide dan juga kritik ya terhadap persoalan bangsa. Mengapa tidak semua ide-ide tersebut itu berlanjut ya menjadi aksi nyata? Ini sebenarnya apa yang menjadi kendala utama Nani Yanto?
1: Ya, halo kakak.
0: Ya.
1: Suaranya kurang jelas, kita coba ulang.
0: Baik, Yanto ya. Banyak pemuda itu memiliki ide dan juga kritik terhadap persoalan bangsa. Tetapi faktanya, mengapa semua ide tersebut itu tidak berlanjut menjadi aksi nyata yang harus dibuat oleh pemuda itu sendiri? Ya, Yanto. Ya, Yanto. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kami mencoba kembali ya. Ini mungkin sedikit mengalami gangguan sinyal ya, seperti itu ya. Oke, kita akan nikmati dulu ya lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda di siang hari ini. Dan kami akan kembali bersama Anda di acara Kita Indonesia dengan topik ya pemuda dan masa depan Indonesia dari idealisme ke aksi nyata. Dan masih bersama kita Sekretaris Gerakan Pencinta Suara Pancasila Marianus Yanto Wodah. Tetap bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara kita Indonesia Pemuda dan Masa Depan Indonesia, dari idealisme ke aksi nyata. Dan di ujung teleponnya masih bersama kita Sekretaris Gerakan Pencinta Suara Pancasila, Marianus Yanto Woda. Yanto.
1: Ya, sekarang.
0: Baik. Yanto, bagaimana menurut Anda ya tantangan terbesar ya dari generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai nasionalisme saat ini seperti apa?
1: Tantangan yang menurut saya, ini kata menurut kacamata saya terkait dengan orang muda hari ini, bahwa yang paling pertama ketika pemuda untuk memberikan atau menyuarakan suatu kebenaran, lebih kelihatan bahwa hari ini itu pemuda sudah krisis idealisme menurut saya, kata. Sehingga setiap persoalan yang ada di publik atau di masyarakat hari ini, kebanyak pemuda-pemuda itu lebih memilih sikap apatis begitu, kata. Jadi krisis idealisme begitu, mungkin itu pertama.
0: Baik, terkait
1: kedua, mungkin juga terkait juga dengan perkembangan teknologi hari ini. Ketika pemuda hari ini lebih media sosial itu menjadi alat pendidikan, tetapi di dalam ruang-ruang diskusi untuk menyuarakan sebuah persoalan atau advokasi di tengah masyarakat, itu saya melihatnya sedikit menurun, kata, menurut kacamata orang muda hari ini.
0: Baik, itu menjadi dua tantangan ya yang dihadapi oleh kaum muda saat ini. Tadi Anda menyinggung tentang idealisme, ini menjadi salah satu tantangannya. Langkah pertama apa yang bisa dilakukan pemuda untuk mengubah idealisme menjadi tindakan nyata nih, Ayanto?
1: Halo?
0: Ya. Ya, langkah pertama apa nih Yanto yang harus dilakukan pemuda untuk mengubah idealisme untuk menjadi sebuah tindakan?
1: Langkah pertama itu pemuda itu yang paling pertama itu harus kembali kepada diri sendiri. Bagaimana sikap seorang pemuda itu tidak bisa diarahkan atau ditentukan orang lain, tetapi minimal langkah yang harus, yang paling pertama itu harus mulai dari diri sendiri, kakak. Yang paling pertama, ketika diri sendiri akan menyadari dari sebuah persoalan, tentu dari sikap-sikap itu yang kemudian kita akan menyikapi sebuah persoalan-persoalan yang ada.
0: Baik, tantangan kedua yang
1: pertama dari diri sendiri dulu, kakak.
0: Baik, dari
1: untuk
0: diri
1: merubah itu.
0: Kembali ke diri sendiri ya untuk merubahnya. Kemudian tantangan yang kedua terkait dengan perkembangan teknologi yang seperti yang sudah tadi disampaikan, media sosial misalnya memberikan ruang besar bagi pemuda untuk menyampaikan gagasan. Nah, bagaimana ruang digital ini tidak hanya menjadi tempat berkomentar, tetapi juga mendorong aksi nyata nih, Yanto?
1: Iya.
0: Yanto? Halo? Baik, ke pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami juga undang Anda untuk untuk bisa bergabung ya bersama Pro 1 RRI ini. Silakan berinteraksi bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga di 0821 3878 8786. Baik, Yanto.
1: Ya, halo kakak.
0: Ya, terkait dengan media sosial ya, teknologi saat ini ya menjadi tantangan kedua, selalu memberi ruang bagi para pemuda untuk menyampaikan gagasan. Bagaimana agar ruang digital ini tidak hanya menjadi tempat berkomentar, tetapi juga bisa mendorong aksi nyata, seperti apa?
1: Ya, tentu kakak, untuk perkembangan teknologi atau media sosial hari ini yang kemudian orang muda itu harus memanfaatkan teknologi hari ini, tidak hanya sebatas untuk menyebar berita hoax, satu ujaran kebencian, provokasi dan lain sebagainya, tetapi ruang-ruang media sosial itu harus memberi solusi untuk persoalan-persoalan yang ada di kabupaten atau di masyarakat. Nah, misalkan contoh seperti ini kakak, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan persoalan infrastruktur, persoalan kesehatan dan lain sebagainya, itu ketika kita menggunakan sebuah media sosial dan untuk hal-hal yang positif, kita akan sampaikan melalui media sosial. Itu untuk nilai-nilai positif untuk memanfaatkan dari media-media sosial gitu.
0: Oke, baik. Dan untuk saat ini sendiri, seberapa pentingkah kolaborasi ya antara pemuda, pemerintah, kemudian juga dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat, Yanto?
1: Kalau menurut saya sangat penting, kakak. Tetapi hari ini kebanyakan sebagian pemuda ini kan artinya belum punya ruang bagaimana untuk berkolaborasi. Tetapi pemuda minimalnya sebagai orang pemuda, sebagai agen perubahan itu minimal harus mulai dari diri sendiri, kemudian mampu berkomunikasi dengan pemerintahan dalam hal ini untuk berkolaborasi untuk persoalan-persoalan yang ada di kabupaten, di desa, bahkan persoalan untuk Indonesia sendiri, kakak.
0: Baik. Nah, untuk Indonesia sendiri, untuk masa depan Indonesia selanjutnya, Indonesia seperti apa yang ingin diwujudkan oleh generasi muda?
1: Yang paling pertama itu harus Indonesia pada umumnya itu minimalnya soal lapangan kerja, pengangguran, tingkat pengangguran juga
0: tinggi ya.
1: Banyak hari ini yang paling pertama soal lapangan kerja, kemudian kondisi infrastruktur jalan di desa dan lain sebagainya. Ketika kondisi jalan infrastrukturnya itu tidak memadai, makanya akan berdampak kepada bidang kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Begitu, kan?
0: Baik. Nah, seandainya ya, jika pemuda adalah calon pemimpin Indonesia nih, Kak Yanto, nilai apa yang harus mereka miliki sejak sekarang?
1: Halo?
0: Iya. Jika pemuda adalah calon pemimpin Indonesia ke depannya, nilai apa yang harus dimiliki sejak sekarang oleh pemuda itu?
1: Iya. Nilai yang harus dimiliki oleh pemuda ini, kakak, saya coba lihat kalau untuk pemuda lebih konteksnya ND ini, kakak, apalagi ND kita ini kan sebagai kota rahimnya Pancasila.
0: Iya.
1: Minimalnya pemuda-pemuda ND itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga apa yang menjadi harapan untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Begitu.
0: Baik. Oke, kemudian tentu untuk menjalani dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu kan tidak mudah ya, Kak Yanto ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan satu aksi nyata yang menurut Anda bisa dilakukan pemuda mulai hari ini untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia seperti apa?
1: Iya. Misalkan hari ini kakak, kita contoh saja untuk aksi nyata sebagai orang pemuda kemudian dilandaskan dengan nilai-nilai Pancasila ini kan, contoh sebenarnya misalkan sampah-sampah yang ada di kota NDE ini, minimalnya ya pemuda harus bergerak bagaimana untuk melihat misalkan sampah-sampah yang berserakan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Contoh yang lebih jauh lagi, misalkan hari ini kakak ada persoalan yang kemudian misalkan masyarakat di desa, kemudian contoh mereka mengurus KTP dan lain sebagainya, itu kan minimal kehadiran orang, kehadiran pemuda di situ untuk bagaimana memfasilitasi sehingga kita bisa, dalam artinya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila begitu.
0: Oke, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah lebih banyak menjadi penonton pemudanya atau sudah menjadi pelaku perubahan?
1: Banyak sebagian pemuda itu sudah menjadi pelaku perubahan, tetapi banyak sekian pemuda itu yang masih jadi penonton. Kenapa hari ini? Sebetulnya banyak persoalan-persoalan yang ada, tetapi hari ini banyak pemuda yang tidak mampu untuk menyikapi persoalan sosial, kemudian memberikan kritik dan lain sebagainya. Itu yang saya melihatnya tidak semua pemuda, tetapi ada sebagian pemuda itu yang sudah menjadi pelaku kebijakan, ada juga yang belum, begitu kadang.
0: Baik, Yanto, ini ada yang sudah bergabung ya bersama kita siang hari ini, dari Haris ya di Jogja. Oke, dari Haris di Jogja mau bertanya, bagaimana saran bijaksana memanfaatkan ruang digital untuk menyusun program aksi nyata saat menjelang Hari Sumpah Pemuda? Ini menjelangnya Hari Sumpah Pemuda nih. Aksi nyatanya seperti apa nih, Yanto? Halo Yanto? Yanto? Baik, pendengar RRI, kami juga nantikan partisipasi Anda kembali ya di acara kita Indonesia ya. Siang hari ini masih terkait dengan aksi nyata ya, pemuda dan masa depan Indonesia, dari idealisme ke aksi nyata ya. Memang menjelang Hari Sumpah Pemuda ya, setiap tahun tentu banyak tema yang berbeda ya setiap tahunnya. Oke, Yanto. Iya, Yanto. Iya, masih bersama. Baik, ini terkait dengan jaringan juga nih ya. Oke. Baik, Kak Yanto, ini juga ada yang sudah bergabung ya di siang hari ini dari Kakak Haris. Kakak Haris di Jogja. Mau bertanya ya, bagaimana saran bijaksana memanfaatkan ruang digital untuk menyusun program aksi nyata saat menjelang Hari Sumpah Pemuda?
1: Ya, baik Kakak. Manfaat dari teknologi bagaimana untuk mempromosikan
0: program aksi nyata ya.
1: Ya Kakak?
0: Ya, untuk menyusun program aksi nyata menjelang Sumpah Pemuda.
1: Ya. Kalau saya melihatnya bahwa teknologi hari ini, kemudian bagaimana kita mempromosikan kegiatan atau aksi nyata, saya coba melihat potensi yang ada di wilayah kita masing-masing itu, misalkan seperti wisata dan lain sebagainya itu, misalkan pertanian kopi, kemudian UMKM lokal itu yang perlu kita promosikan melalui media-media teknologi seperti hari ini Kakak.
0: Baik, oke, untuk konsep menjelang Hari Sumpah Pemuda ya, program aksi nyatanya seperti apa nih? Selain kita memanfaatkan ya potensi-potensi daerah yang ingin kita hadirkan seperti itu ya. Yanto?
1: Iya Kakak.
0: Iya, baik. Nah, menjelang Sumpah Pemuda, ini program yang khusus yang bisa dihadirkan di media sosial sebagai aksi nyata, ini seperti apa?
1: Ya, kita dari GPSPH, Gerakan Pencipta Suara Pancasila hari ini lagi berpikir bagaimana untuk kegiatan menyambut hari
0: Sumpah Pemuda.
1: Ya, lagi desain grup untuk bagaimana mempublikasikan atau mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di kita punya wilayah masing-masing, sehingga kami lagi desain bagaimana untuk membuka dialog terhadap persoalan-persoalan yang ada di kita punya kecamatan masing-masing, Kakak, melalui media sosial, begitu.
0: Baik, ini satu pertanyaan yang cukup ya menggelitik ya tentunya, jika bukan pemuda yang mulai bergerak hari ini, siapa yang akan menentukan masa depan Indonesia?
1: Halo Kakak?
0: Ya, Yanto, ini jika bukan pemuda yang mulai bergerak hari ini, siapa yang akan menentukan masa depan Indonesia? Yanto? Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, sedikit mengalami gangguan jaringan juga ya siang hari ini, sehingga kebersamaan kita di Kita Indonesia ini mengalami kesulitan ya untuk bagaimana menciptakan komunikasi yang baik ya dengan narasumber kita ya siang hari ini. Baik, Yanto. Baik, di akhir kebersamaan kita ya kurang lebih 10 menit ya, pendengar RRI, kami akhiri ya kebersamaan kita di Kita Indonesia. Dan dari perbincangan kita siang hari ini ya, tentu kita akan memaknai ya sebuah pesan ya, seperti yang sudah disampaikan narasumber kita siang hari ini ya, di mana masa depan Indonesia bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang apa yang mulai kita lakukan hari ini. Idealisme selalu memberikan arah, tetapi aksi nyata yang membuat perubahan benar-benar terjadi. Pemuda tidak harus menunggu menjadi pemimpin untuk bisa berkontribusi, pendengar, tetapi perubahan ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat, dari kepedulian terhadap persoalan di sekitar kita, kemudian dari keberanian untuk bisa menyampaikan gagasan, hingga kemauan untuk bekerja dan berkolaborasi. Karena Indonesia selalu membutuhkan pemuda yang tidak hanya berani bermimpi tentang masa depan, tetapi juga berani mengambil langkah untuk bisa mewujudkannya. Karena dari idealisme menuju aksi nyata, dari aksi kecil menuju perubahan besar bagi Indonesia. Terima kasih untuk Kak Haris yang sudah bergabung ya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND, dan juga pendengar program 1 yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND. Kami akhiri acara Kita Indonesia. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pancasila.

bahaya menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.

jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

Sudah berada kembali di acara musik dan informasi siang hari ini ya. Sudah kami siapkan sejumlah informasi penting pendengar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di mana dari Jakarta diinformasikan Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Di mana pendengar ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Beliau menyebutkan salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran. Peralatan dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Menurutnya jaringan luas tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.com.

0: berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: jual beli jabatan. Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini infonya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, tetringin ya.
1: Iya.

depan seakan orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Desa dan kelurahan didorong menjadi produsen data dasar negara melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Masyarakat dilibatkan langsung agar pendataan menggambarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi nyata setiap wilayah. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Rike Diapitaloka. Ia menjelaskan bahwa data dasar negara harus dimulai dari desa dan kelurahan. Sebab menurutnya wilayah tersebut menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Rike, desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan. Warga justru harus berperan aktif dalam proses pendataan dengan pendampingan aparat setempat. Rike mengatakan pendekatan tersebut berbeda dengan pendataan menggunakan petugas dari luar desa, yang mana menurutnya masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam proses pendataan. Legislator dari fraksi PDIP itu menjelaskan, proses pendataan juga harus menggunakan peta spasial sebagai peta kerja, di mana beliau menyebutkan terdapat sekitar 5 jenis peta dalam pelaksanaan pendataan. Rika juga lebih lanjut mengungkapkan bahwa sumber daya manusia untuk pendataan juga berasal dari masyarakat desa. Konsep tersebut menurutnya telah diterapkan melalui kolaborasi di lebih dari 500 desa. Data yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari data dasar negara, dan data tersebut nantinya akan mengintegrasikan informasi spasial dengan data numerik. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya?
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

inspirasi. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya di acara musik dan informasi siang hari ini. Dan juga untuk yang lagi setia dengan aktivitasnya, tetap semangat ya dalam melaksanakan aktivitasnya. Jika Anda merasa lelah ya, Anda bisa luangkan waktu Anda sejenak ya untuk rehat ya, barang 5-10 menit ya, kembali Anda melanjutkan aktivitasnya. Baik pendengar RRI dari Jakarta, kembali diinformasikan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran TNI Polri untuk bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan hal itu disampaikan Pangdam 21 Radin Inten Mayjen TNI Christoph May Sianturi usai mengikuti acara langsung penyampaian taklimat kepala negara. Taklimat kepala negara ini dihadiri langsung oleh seluruh perwira tinggi Komandan Satuan TNI Polri. Pangdam Christoph May menuturkan bahwa pesan dalam taklimat ini menjadi salah satu catatan penting dalam penyampaian taklimat Presiden Prabowo. Meski demikian, Pangdam 21 Radin Inten menuturkan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, kepala negara tidak memberikan arahan yang spesifik. Akan tetapi menurutnya, sebagai prajurit, taklimat Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi TNI Polri ini merupakan arahan yang jelas. Di mana ia menekankan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai program pemerintah harus dapat berjalan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu ditegaskan, Pangdam 21 Radin Inten jajaran TNI Polri harus mampu meningkatkan kinerja dan sinergitas dalam mewujudkan program-program strategis pemerintah. Diketahui penyampaian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto ini diikuti oleh 800 pati dan sat dari TNI Polri. Bahkan selain dihadiri para TNI Polri aktif, taklimat kepala negara ini juga diikuti sejumlah purnawirawan jenderal TNI Polri. Informasi ini kami kutip dari situs resmi kami di rri.co.id.

0: efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, jangan saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pembuat kebijakan di Indonesia perlu melibatkan guru dalam penyusunan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan AI di sekolah. Rekomendasi tersebut disampaikan Cambridge University Press and Assessment melalui laporan Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching. Laporan itu juga mendorong penguatan pembelajaran profesional guru secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar guru mampu menggunakan AI secara efektif dan kritis dalam pembelajaran. Cambridge menilai guru dan peserta didik perlu dilibatkan dalam perencanaan, pengadaan, penerapan hingga evaluasi perangkat AI generatif, di mana keterlibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan AI sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di ruang kelas. Laporan tersebut menyebut banyak guru di berbagai negara mulai menggunakan AI, namun belum selalu mendapat panduan yang jelas. Salah satu perhatian guru adalah kemampuan peserta didik menghadapi AI secara kritis, di mana siswa perlu mampu memeriksa akurasi keluaran AI dan menggunakannya sebagai alat bantu belajar. Sementara itu, Director of Research English Cambridge University Press and Assessment Evelina Galasli mengatakan perkembangan kebijakan seringkali belum mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat guru harus beradaptasi sekaligus membangun pengetahuan praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab. Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu AI menjadi alat pendukung pengajaran dan pembelajaran, bukan mendorong peserta didik mengambil jalan pintas dalam belajar. Cambridge merumuskan 8 prinsip untuk mendukung penerapan AI di lingkungan pendidikan. Prinsip tersebut mencakup pelibatan guru dan siswa dalam tata kelola AI serta penguatan pembelajaran profesional guru. Selain itu, literasi AI kritis perlu masuk dalam kurikulum. Sistem pembelajaran dan asesmen juga perlu memberi ruang bagi proses belajar, refleksi, umpan balik, dan kemampuan berpikir mandiri. Cambridge juga menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada manusia. Kemampuan seperti berpikir kritis, komunikasi, kemandirian, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial perlu tetap diperkuat. Sementara itu, mendengar aspek lain yang ditekankan adalah penggunaan AI secara etis dan perlindungan data. Kebijakan juga perlu menjamin otonomi serta penilaian profesional guru dalam menggunakan teknologi. Akses terhadap perangkat AI berkualitas juga perlu diperhatikan agar penerapannya tidak memperlebar kesenjangan pendidikan. Kebijakan perlu mempertimbangkan bahasa, konteks lokal, aksesibilitas, dan kondisi sekolah dengan sumber daya terbatas. Informasi ini, pendengar RRI, dapat Anda klik di rri.co.id, situs resmi RRI yang kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar RRI, bagi Anda yang belum ya menginstal ataupun mendownload ya aplikasi RRI Digital, Anda bisa menginstalnya atau Anda bisa menginstalnya ya, mendownloadnya melalui App Store dan Play Store, pendengar RRI. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa informasi menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini bersama Florata Siang hingga nanti jelang pukul 14 lebih 30 menit waktu ini.

serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia.

0: siang ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda ke sunyi umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center.

0: tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Yeah, it was actually, I think,

Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan tiga musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerts dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerts dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: evaluasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tadi, ya. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke

0: di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
1: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak.

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak investasi malam tadi secara
1: diharapkan
0: wali kota Raspati Ardi
1: sebuah wilayah
0: Digor
1: atau sebuah
0: Indoor
1: bangsa
0: Manasol.
1: Seperti itu.
0: Nah,
1: menurut Anda seperti apa?
2: Yang kita utamakan adalah yang prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga.
3: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manan Solo. Dalam kesempatan tersebut Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
2: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
3: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
4: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
3: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?

pengacaramu mengatakan, kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Ih, udah bapak buruk.

Selamat siang pendengar program satu dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas ya di Florata siang ini. Saya Christine Senda dan juga operator studio Aventino. Apa kabarnya Anda siang hari ini pendengar ya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di waktu istirahat siang ini. Bagaimana dengan pekerjaan Anda hari ini pendengar? Mungkin ada yang masih sibuk ya menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang berada di perjalanan, atau bagi Anda yang juga yang sudah bisa duduk santai menikmati waktu istirahat. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa pendengar program satu untuk kita bisa memberikan sedikit waktu ya bagi tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat. Nah, pendengar, kalau sudah masuk waktu siang seperti saat ini ya, tentu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ya, mungkin di benak Anda sudah terpikirkan ya, waktunya untuk apa? Waktunya untuk santap siang. Ya, benar ya, pendengar RRI. Karena waktunya mengisi tenaga dan santap siang memang sangat penting ya. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk bekerja, makan siang justru kita lewatkan ya. Tubuh kita juga membutuhkan energi agar bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dan untuk terus menemani waktu santai Anda pendengar, kami juga sudah menyiapkan ya lagu-lagu pilihan, informasi ringan, serta tips-tips yang menarik ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda di siang hari ini. Jadi tetap bersama Pro 1 Radio ND. Santai saja, nikmati makan siang Anda, dan biarkan musik menemani waktu istirahat Anda.

Pro 1 RRI Anda kenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap tanggal 7 Oktober ya, dunia selalu memperingati Hari Kapas Sedunia untuk mengenal peran penting kapas. Di mana kapas ini dikenal sebagai bahan pakaian, tetapi ternyata serat kapas ini tidak selalu berwarna putih, pendengar. Selama ini mungkin ya kita selalu mengira ya, kapas putih menjadi jenis yang paling sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal, pendengar, kapas juga dapat tumbuh dengan warna coklat, merah, merah karat, hingga hijau. Lantas, mengapa kapas kita kenal yang kita kenal biasanya berwarna putih? Salah satu alasannya karena kapas putih ini lebih banyak dikembangkan untuk kebutuhan industri tekstil. Di mana pendengar, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, kapas berwarna alami sudah ada selama berabad-abad, namun penggunaannya masih terbatas dibandingkan kapas putih yang umum digunakan untuk membuat kain. Warna kapas alami berasal dari zat warna yang terdapat di dalam seratnya. Pada beberapa kapas coklat, warna tersebut berasal dari senyawa alami yang disebut dengan proanthocyanidin. Kapas berwarna alami juga memiliki kelebihan karena tidak selalu membuahkan proses pewarnaan. Dan USDA menyebut kapas tersebut dapat mengurangi kebutuhan pemutihan dan pewarnaan dalam pembuatan tekstil. Meski begitu pendengar, kapas berwarna alami belum banyak digunakan untuk produksi pakaian, yang mana seratnya ini cenderung lebih pendek dan lemah dibandingkan beberapa jenis kapas putih. Kondisi tersebut membuat kapas berwarna alami masih memiliki tantangan untuk diproduksi dalam jumlah besar. Karena itu, para peneliti masih mengembangkan varietas kapas berwarna dengan kualitas serat yang lebih baik. Dan artinya, warna kapas ternyata tidak hanya berkaitan dengan penampilan serat, perbedaan warna juga dapat berkaitan dengan sifat tertentu pendengar yang menarik untuk dikembangkan. Jadi, pendengar RRI, kapas sebenarnya tidak identik ya dengan warna putih. Ternyata ada pula kapas alami berwarna coklat, berwarna merah, merah karat, dan berwarna hijau yang memiliki potensi tersendiri. Nah, Hari Kapas Sedunia ini menjadi kesempatan ya untuk melihat kapas dari sisi yang lebih luas, bukan hanya sebagai bahan pakaian, kapas juga terus diteliti untuk berbagai kebutuhan baru. Ya, mungkin kita baru tahu ya, pendengar RRI, ternyata kapas ini tidak saja berwarna putih tetapi memiliki beberapa warna ya. Misalnya warna coklat, merah, merah karat, dan hijau, pendengar. Dan informasi ini yang dikutip dari laman rri.co.id.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar?

Mantap siang ya. Adakah yang sedang menikmatinya? Mungkin ya. Mungkin ada juga yang masih sibuk, ada yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh, atau mungkin ada yang masih berhadapan dengan pekerjaan, pendengar ya. Dimanapun Anda berada, semoga kehadiran kami bisa menjadi teman kecil di tengah kesibukan Anda. Pendengar, ada satu hal sederhana yang seringkali ya kita lupakan ketika kita menjalani rutinitas, yaitu memberikan waktu untuk diri kita sendiri, pendengar. Kita setiap hari sibuk bekerja ya, mengurus keluarga, kemudian menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan mengejar banyak hal. Namun jangan lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga mempunyai batas ya, pendengar. Jadi ketika ada kesempatan untuk beristirahat, manfaatkanlah sebaik mungkin. Tidak harus pergi jauh ya, tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa. Mungkin dengan duduk sebentar, menikmati makanan, mendengarkan musik, berbincang dengan orang terdekat, atau sekedar menarik nafas dengan tenang pun sudah cukup ya, pendengar RRI. Karena istirahat bukan berarti malas, istirahat adalah cara kita mempersiapkan ya diri kita agar bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan lebih baik. Nah, pendengar, setelah sedikit berbagi cerita ya, sekarang kita kembali hadirkan sebuah lagu untuk Anda sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi ya siang hari ini. Tetap bersama Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantikannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara Ketua Den Jody Mahardi untuk mengkonfirmasi unggahan tersebut. Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND. Kembali di acara Bincang Budaya ya, untuk edisi siang hari ini sudah kami siapkan salah satu topik pendengar RRI yang akan kita bincang ya di kesempatan acara budaya, yakni melestarikan budaya melalui lagu daerah. Dan salah satu lagu JAI ya, Azivina, yang dinyanyikan oleh Dion R, pendengar. Dan siang hari ini kita juga sudah bersama penyanyinya dan juga sebagai musisi ada Bapak Dionysius Yohanes Roa SPD sebagai musisi daerah Ngada. Halo, selamat siang Pak Dion.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, apa kabar Pak Dion siang ini?
1: Ya, puji syukur nih. Situasinya baik-baik saja, kabarnya baik.
0: Oke, ya. Baik. Pak Dion, ini tadi salah satu lagu JAI terbaru ya, Azivina. Dan Anda yang menyanyikannya, apakah juga menciptakan lagu tersebut?
1: Lagu ini di cover oleh saya, itu dicipta oleh teman saya.
0: Okay.
1: Di cover kembali, ada beberapa banyak lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan.
0: Ya, misalnya lagu apa saja nih?
1: Ya, kalau di channel YouTube Jawa All Star itu ada lagu Opera, ada lagu Mora Pesta, ada lagu Udiazi, dan lagu-lagu lainnya yang sudah.
0: Oke, baik, tentunya sangat banyak ya karya-karya dari budaya yang ada di Kabupaten Ngada ya, seperti itu ya. Salah satunya adalah lagu daerah Azivina. Ini bisa diceritakan sedikit, Azivina ini sebenarnya liriknya menceritakan tentang apa nih? Karena banyak pendengar yang belum tahu ya arti dari lirik lagu tersebut.
1: Ini ceritanya tuh apa, dan seorang gadis lah, Azivina itu kita ambil contoh namanya, dan dia punya banyak jodoh ya. Macam dia di Ngada ini kan terdapat berbagai etnis, ada etnis Riung, ada etnis Soa, etnis Ngada sendiri. Jadi contohnya ada syair yang Vina Mora pemenang Soa, berarti dia suka dengan nyong Soa begitu. Terus ada dari Riung, maksudnya dia apa namanya, dia sebagai idola ya, sebagai idola, sebagai rebutan untuk nyong-nyong dari Bajawa.
0: Oke, sebagai idola ya, rebutannya dari nyong-nyong dari Bajawa. Oke, luar biasa ya. Oke, ini memang sebuah lagu tercipta dari kehidupan sehari-hari, fakta kehidupan seperti itu ya Pak Dion ya.
1: Iya.
0: Oke, ini langsung di musisinya sendirinya sebagai pencipta. Ini sudah berapa lama Pak Dion berkecimpung sebagai pencipta lagu?
1: Saya berkarya di musik itu sejak tahun 2010. Ketika 2010 itu saya masuk di Sindar Tasik Unika, itu di sekolah musik di Unika Kupang itu. Saya tertarik dengan studio audio rekaman, makanya saya berkecimpung dan saya menciptakan karya-karya yang ya katakanlah menghibur untuk seluruh masyarakat Ngada.
0: Oke, ini sudah berapa banyak karya yang dihasilkan sampai dengan saat ini?
1: Kalau terhitung dari tahun 2010 kan sudah bisa hitung lagi,
0: terlalu banyak. Ya. Oke, tentunya. Oke, ini kenapa Anda tertarik ya untuk menciptakan lagu-lagu daerah nih? Karena banyak anak-anak muda sekarang sukanya lagu-lagu yang pop ya, yang bahasa Indonesia seperti itu.
1: Ya, sebagai filosofi kita berangkat dari embrio dari desa ya, dari daerah. Kita tahu betul situasi di daerah, topografi di daerah. Ketika kita diberi ruang oleh orang tua untuk sekolah dan kita mengekspresikan karya ya, kita mengangkat kembali budaya-budaya kita yang sesuai dengan ciri khas di daerah kita tersebut ya.
0: Oke, baik, itu yang melatar belakangnya Anda ya untuk menjadi seorang pencipta lagu daerah ya. Oke, nah dari lagu-lagu yang ada nih yang menjadi hasil karya Pak Dion ini sejauh ini, apakah ada lagu-lagu yang selain ya menceritakan tentang kehidupan percintaan ya seperti itu, ada juga lagu-lagu lain yang nuansa-nuansa lokal khas daerah sendiri ada tidak nih Pak Dion?
1: Kalau lagu untuk pribadi saya itu ada lagunya versinya Dero. Itu waktu itu saya buat album 2000. Saya termasuk musisi di penutup juru kunci untuk album VCD. Makanya itu ada lagu-lagu Dero, ada lagu-lagu slow yang ada lagu-lagu yang pantun, balas-balas pantun, itu ada banyak ya.
0: Oke, dan menarik ya lagu balas pantun. Ini seperti apa nih? Bisa diceritakan contohnya seperti apa nih, Pak?
1: Kalau lagu balas pantun ini saya agak lupa-lupa ya. Ini kan dulu pernah saya buat lagu Dero, terus balas pantun. Lagunya lagu Nagekeo. Lagu Nagekeo terus baku balas pantun antara si ceweknya dan si cowoknya, baku ganggu begitu. Tapi saya sudah lupa-lupa. Sudah lama sekali.
0: Baik, nah sebuah lagu tercipta yang menjadi hasil karya Anda biasanya ada ide begitu, atau Anda mempercayai sebuah filosofi apa yang membuat Anda untuk bisa menghasilkan karya-karya lagu daerah?
1: Yang paling pertama itu inspirasi ya. Inspirasi itu saya kadang-kadang berjalan, kalau di atas motor saja saya dengung-dengung dan saya lihat situasi lingkungan, itu bisa mendapatkan sebuah lagu, bisa menciptakan sebuah lagu. Okay. Makanya kadang-kadang dulu saya pernah buat lagu dari Ende, dari Ende saya terbang ke Kupang, itu saya bisa menghasilkan satu lagu. Karena inspirasi ini kadang-kadang kita di pesawat atau di dalam mobil, kadang-kadang muncul ide-ide untuk
0: untuk membuat lagu begitu ya. Untuk menyatukan dengan musik ini seperti apa? Dari lirik-lirik lagu yang ada, kemudian disatukan dengan musik ya, yang mungkin menurut Anda yang cocok, itu bisa diceritakan Pak Dion?
1: Kalau macam kami di daerah nggak ada ini, musisi nggak ada ini agak sedikit beda dengan musisi lain, karena kami bisa bernyanyi, kami bisa edit musik, dan kami bisa edit video. Kami tidak perlu pakai sewa-sewa alat orang lain atau studio tempat lain. Kami punya semua itu. Makanya ketika syair sudah ada, jadi inspirasi untuk membuat musik itu sangat mudah ya. Kita bisa pilihkan syair ini, kita bisa buat irama caca, syair ini kita bisa buatkan irama reggae misalnya, syair ini kita bisa buatkan irama jai.
0: Nah ini tentunya kebanyakan bergenre apa nih hasil karya lagu Anda?
1: Kalau saya memang terlahir dari memang jai memang.
0: Jai ya?
1: Jai yang lebih dominan. Ya Ibu.
0: Jai yang lebih dominan. Ini dimasukkan musik-musik jai begitu ya?
1: Ya Bu ya.
0: Apakah ada alat musik tradisional yang juga dimasukkan seperti itu? Kolaborasi berbagai jenis musik begitu? Mungkin Anda pernah berpikir untuk membuatnya atau bagaimana?
1: Ini persis di lagu yang ada satu lagu di channel saya itu, ada lagu yang judulnya Udiazi itu kolaborasi antara musik tradisional daerah yang ada Voidoa dengan Kogenga, itu yang alat musiknya dibuat dari bambu. Itu ada nanti di awal lagunya itu nampak dia punya musik aslinya.
0: Baik. Oke, nanti akan saya hadirkan. Kenapa Anda ingin memasukkan berbagai jenis musik alat tradisional untuk kolaborasi di lagu Udi Azi ya?
1: Kita buat agak lain tuh. Maksudnya sebab kebudayaan kita punya ciri khas tidak boleh pudar ya. Kita masukkan itu supaya sekarang dengan situasi remix, dengan situasi digital yang serba modern, supaya kita tidak boleh lupa dengan alat-alat musik yang bersifat pentatonis atau bersifat tradisional.
0: Oke, baik. Nah, untuk menjadikan sebuah karya ya, satu lagu ini butuh waktu berapa lama nih, Kak Dion?
1: Kalau zaman dulu, kalau satu lagu Zai itu, pengalaman saya bisa 1-2 minggu. Mm-hmm. Itu tahun 2010 sampai tahun 2011-an. Makin ke sini gampang sekali kan, kadang-kadang satu malam bisa menghadirkan 2-3 lagu.
0: Oke. Ya. Baik. Tentunya inspirasinya banyak ya. Untuk menjadikan sebuah lagu ya, satu malam bisa 1-3 lagu seperti itu ya. Oke, ini ada yang mendampingi untuk membuat lagu atau memang cuma Anda sendiri?
1: Kalau untuk mixing vokal dengan editing musik dan lain sebagainya itu memang saya sendiri.
0: Oke. Baik, nah bagaimana Anda mengatur waktu ya untuk membuat lagu, kemudian ada kerja sampingan juga Anda sebagai kepala desa begitu ya? Untuk saat ini mungkin apakah ada lagu-lagu terbaru nih Pak Kades, Pak Kades ya Pak Dion ya?
1: ya jujur saja ya, saya kalau kepala desa itu kan sudah jabatan politik ya.
0: Oke, baik.
1: Perang urat saraf juga toh yang berkaitan dengan itu, kadang-kadang apa namanya, kadang-kadang inspirasi juga sudah mulai tapi terganggu dengan kita bagaimana mengurus desa, bagaimana mengurus masyarakat. Mm-hmm. Tapi saya bersyukur ketika saya tahun 2022 ke bawah itu benar-benar saya tidak bisa terganggu, saya punya inspirasi untuk musik itu total. Okay. Ketika dilantik menjadi kepala desa agak sedikit ya kita bagi-bagi waktulah, curi-curi waktu untuk kita bermusik ya.
0: Oke. Baik, dengar-dengar Anda juga punya grup musik ya?
1: Ya.
0: Oke, namanya apa nih grup musiknya Pak Dion?
1: Kalau saya punya grup musik itu Bersama All Star, Sweden Channel Music.
0: Oke, baik. Nah ini lagu-lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Anda memang semuanya hasil karya ya, dari Anda sendiri ya?
1: Iya, situasional. Kalau hajatannya wedding, hajatannya syukuran-syukuran lain itu kita all round. Kita main bebas, bisa nyanyi, bisa gawi, bisa dolo-dolo, bisa lagu barat, country, dan kita bebas. Okay. Kalau latihan itu bisa ngulik-ngulik lagu, bisa aransemen baru, bisa cipta syair-syair baru, bisa.
0: Oke, baik Pak Dion ya, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Bagi pendengar RRI yang suka dengan lagu-lagu daerah, yang ingin melestarikan kembali lagu-lagu daerah ya, bagi Anda juga yang mau ingin tahu lebih jauh ya tentang Pak Dion ya dan juga teman-temannya lewat grup musiknya, silakan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami. Apa yang mau ingin Anda sampaikan di siang hari ini, Anda bisa berinteraksi di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di line WhatsApp kami Anda bisa meninggalkan pesan teks di 0821 3878 8786, dan Anda juga bisa ya komen ya di RRI Digital Pro 1 RRI ND ya, Anda bisa meninggalkan pesan Anda. Oke, Pak Dion, sambil menunggu partisipasi ya dari pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya. Tadi Anda sampaikan bahwa lagu Udi Azi ini ada kolaborasi dengan berbagai jenis musik tradisional ya, seperti Voidoa begitu ya tadi ya.
1: Ya.
0: Oke, kita akan nikmati lagu dulu. Selepas itu kita juga akan kembali berbincang ya tentang topik kita siang hari ini ya, dan kita juga undang pendengar untuk bergabung masih terkait dengan melestarikan budaya melalui lagu daerah.

0: Info Florata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Florata siang ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dalam acara Bincang Budaya dengan topik melestarikan budaya melalui lagu daerah. Tadi baru saja kita dengar ya lagu Udi Azi ya dari Bajawa All Star Jai Juni 2021. Oke, masih bersama kita ya musisi Kabupaten Ngada ada Pak Dion. Pak Dion.
3: Halo, yes.
2: Oke. Okay. Nah, Udi okay. Azi. Ini seperti apa nih lagunya Udi Azi nih?
3: Ya, itu dia punya ceritanya itu mirip sama Azifina itu ya.
2: Oh iya.
3: Hanya yang tadi namanya Vina, sekarang namanya Udi. Udi sebenarnya namanya Udis. Ah.
2: Okay.
3: Hanya orang kampung hilangkan Z. Ya.
2: Yeah. Oke, okay. Azi itu adik ya?
3: Ya.
2: Yeah. Oke, okay. Adik Udis begitu ya.
3: Oke, okay. Ya.
2: Baik, apa Dion? Ini tingkat kesulitan untuk membuat sebuah lagu ini apa nih?
3: Tingkat kesulitan sebenarnya segala sesuatu itu ada pada move saja. Move terus. Tingkat kesulitan menurut saya tidak terlalu sulit, hanya ketika nanti di finishing itu agak sulit. Kita sudah ambil video, terus rendernya agak lama, terus kita uploadnya agak lama, itu mungkin sulit di situ.
2: Dan itu juga butuh waktu lama begitu.
3: Ya, butuh waktu lama sehingga kadang jaringan menghasilkan kualitas juga toh ibu.
2: Oke, berapa lama misalnya?
3: Kalau upload di YouTube itu ya tidak lama-lama sekali sih, tapi ya setengah jam. Kadang render juga sampai setengah jam.
2: Oke.
3: Okay. Kalau untuk aransemen musik dan aransemen syair dan vokalnya itu saya rasa tidak terlalu sulit ya.
2: Oke, okay, tidak terlalu sulit ya. Mungkin karena sudah terbiasa begitu ya, Pak Dion ya.
3: Iya. Okay. Iya, Bu ya.
2: Baik, Pak Dion, ketika Anda melihat bahwa lagu-lagu daerah saat ini apakah sejauh pengamatan Anda banyakkah anak-anak muda yang suka atau seperti apa?
3: Kita kembali lagi di era sekarang ini memang agak sedikit terganggu karena dia punya prospek, dia punya nilai-nilai murni kebudayaan itu agak sedikit hilang karena sudah ditutupi dengan remix dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kreativitas anak-anak yang ada dulu sampai dengan hari ini memang mereka punya ikut sertaan untuk menciptakan atau membawakan lagu-lagu daerah itu semakin hari semakin banyak nama-nama baru atau ini penyanyi-penyanyi baru yang bergelut untuk menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada.
2: Oke, baik, jadi Anda mendukung ya seperti itu ya untuk kreativitas anak-anak muda ngada begitu ya yang mencintai lagu-lagu daerah.
3: Ya.
2: Oke, okay. Baik, Pak Dion, bagaimana cara Pak Dion ya bersama teman-teman untuk bisa melestarikan lagu daerah ini agar tetap terjaga seperti itu?
3: Ini memang kadang-kadang kami diskusi bersama teman-teman musisi. Yang bisa masih mempertahankan nilai-nilai luhur kebudayaan ini hanya musisi-musisi senior. Itu mereka masih musim-musim penyanyi-penyanyi yang ada yang senior masih memperlihatkan, mempertunjukkan ciri khas musik yang bersifat daerah itu. Nah, kalau yang sudah kelahiran tahun 2000-an itu memang mereka sudah punya, ya, mereka punya kreativitas yang sudah beda, makanya kita sering sharing. Ya kita mau bagaimana, kita lepas saja, namanya pasar ini lepas saja supaya ya bagaimana peminatnya yang menilai itu, jadi kami tidak bisa saling baku menilai ya.
2: Oke, untuk kedepannya apakah Anda sudah punya planning begitu ya untuk memasukkan selain tadi musik Voidoa di lagu Jai Udi Azi, apakah ke depan ada kolaborasi lagi alat-alat musik tradisional yang akan dimasukkan dalam lagu-lagu hasil karya Anda atau seperti apa nih?
3: Ya saya lihat waktu ya, kalau ada waktu luas pasti saya akan cari mengkolaborasikan dengan musik-musik yang tradisional.
2: Baik, sudah ada lagu karya terbaru?
3: Lagu terbaru sudah ada, mungkin minggu depan sudah ambil klip ya untuk ganggu-ganggu sedikit lah, sudah 2 tahun tidak pernah berbuat, 1 tahun tidak pernah
2: vakum ya, vakum. Oke, vakum dari ini ya, mencipta lagu ya. Begitu ya, ini mungkin bisa bocorkan sedikit nih judulnya apa nih, bisa diceritakan arti dari lirik lagu yang menjadi hasil karya terbaru atau
3: ini lagu nih judulnya Maku. Maku itu menceritakan sosok keriangan di tempat-tempat pesta, maksud kalau di Jawa itu ada bahasanya bilang gora itu bahasanya orangnya riang gembira di untuk berjai berjoget itu orangnya, jadi ada judulnya Maku.
2: Oke, apa beda dengan lagu Mora Pesta begitu, bukan?
3: Ya beda kan, Mora Pesta itu kan lagu Covid tuh. Lagu Covid itu, Mora Pesta itu kan judulnya Senang Berpesta, tapi karena ada Covid makanya tidak bisa di karena di karantina tuh makanya tidak bisa pesta, makanya buat lagu Mora Pesta, kepingin pesta.
2: Oke, kepingin pesta ya. Oke, ini juga menjadi salah satu lagu hasil karya Anda ya.
3: Ya.
2: Oke, baik Pak Dion, di akhir kebersamaan kita apa yang mau Anda sampaikan ya untuk masyarakat di Kabupaten Ngada dan juga pendengar pada umumnya, bagaimana cara-cara untuk bisa melestarikan lagu daerah agar tetap terjaga untuk anak-anak muda juga seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih ya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa. Kita bisa ngobrol santai bersama teman-teman dari RDND. Hanya satu pesan dan dari saya untuk teman-teman di seluruh Kabupaten Ngada, terutama untuk musisi, mari kita tetap menjaga kualitas musik kita, menjaga marwah jai kita sehingga tetap berkualitas di jangan hanya di daerah Ngada tapi di level nasional sampai di level-level internasional. Itu sudah.
2: Oke, dan untuk anak mudanya seperti apa?
3: Ya, halo.
2: Ya, untuk anak muda pesannya bagaimana, Pak Dian?
3: Ya, untuk anak muda ya, jangan mudah instan. Mari kita sama-sama untuk mempromosikan budaya kita lewat lagu-lagu daerah kita. Baik. Itu sudah.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Dion untuk waktunya siang ini bersama Pro 1 RRI ND. Sukses terus untuk karya-karya lagu daerah dari Kabupaten Ngada ke depannya.
3: Amin, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak.
2: Ya, selamat siang.
3: Ya, selamat.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ya, salah satu musisi Kabupaten Ngada yang sudah hadir ya di Bincang Budaya edisi siang hari ini, dan kita berharap bahwa kedepannya kita tetap terus ya melestarikan lagu-lagu daerah, menggali sejarah kebudayaan agar kita bisa kembangkan, agar bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Dan banyak cara untuk mengenalkan kebudayaan kita, salah satunya adalah melalui lagu daerah. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tetap stay tune bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bupati Sikap melantik Margareta Movaldes Damaga Bapak sebagai sekretaris daerah Sekda Kabupaten Sika. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Sika juga itu Prima Yoriskago melantik Margareta Movaldes Damaga Bapak sebagai sekretaris daerah Sekda Kabupaten Sika Rabu 7 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Nawacita Kampus Universitas Nusanipa dan dihadiri Wakil Bupati Sika, Ketua DPRD Sika, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan para undangan. Margareta sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Sekda Sika sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ia terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi calon Sekda bersama sejumlah pejabat lainnya dan memperoleh nilai tertinggi berdasarkan penilaian manajemen talenta, rekam jejak, serta wawancara akhir. Pengangkatannya mendapat persetujuan Gubernur NTT setelah terbit pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam sambutannya usai pelantikan, Bupati Yoris mengatakan pelantikan Sekda bukan sekedar pengisian jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat barisan pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta Margareta menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, memperkuat komunikasi dengan perangkat daerah, serta membangun koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga masyarakat.
2: Jabatan sekretaris daerah bukan jabatan untuk dibanggakan, tetapi jabatan untuk diabdikan. Jalankan amanah ini dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, keberanian mengambil keputusan, keteguhan memegang prinsip, dan kerendahan hati dalam melayani. Saya berharap saudari menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah, memperkuat koordinasi dengan DPRD, membangun sinergi dengan Forkopimda, memperkuat hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta membuka komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Jadilah Sekda yang mampu mendengar, merangkul, dan menyatukan. Jadilah Sekda yang memastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah dan satu tujuan. Saya ingin kita membangun pemerintahan yang bekerja bukan karena takut kepada pimpinan, tetapi karena sadar bahwa masyarakat sedang menaruh harapan kepada kita.
1: Bupati Yoris juga meminta jajaran ASN membangun budaya kerja yang cepat dan tidak terjebak pada rutinitas administrasi yang memperlambat pelayanan. Menurutnya, setiap dokumen, kebijakan, program, dan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat sehingga harus dikerjakan dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Selain memperkuat pelayanan publik, Bupati Yoris berharap Sekda baru mampu mengorkestrasi berbagai agenda pemerintahan termasuk penanganan pasca bencana 15 Agustus yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah bekerja secara kolektif menghadirkan solusi serta mendorong inovasi. Karena menurutnya, Sika tidak akan maju kalau bekerja sendiri-sendiri. Sika akan maju apabila membangun kekuatan dan tanggung jawab kolektif. Ararian de Ferisoo melaporkan.
0: Ikatan Perawatan Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah memasukkan anggaran kesehatan jiwa dalam penanganan bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan psikologis bagi penyintas dan tenaga kesehatan dapat dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Laporan Ricardo Scotta.
3: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan kesehatan jiwa perlu menjadi bagian dari kebijakan dan penganggaran dalam penanganan bencana. Menurutnya, dukungan psikologis tidak cukup dilakukan setelah bencana berakhir, tetapi perlu dimulai sejak fase tanggap darurat.
4: Untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga. Penganggaran itu penting sekali, karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan, untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh untuk dilakukan. Lalu, kesiapan tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana, apa yang mereka lakukan? Mulai dari melaksanakan PFA, screening, dan rujukan seperti itu. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih seperti kami mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
3: Immaculata menjelaskan tenaga kesehatan juga perlu dibekali kemampuan pertolongan pertama psikologis, screening, dan mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, keluarga dan tokoh masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar mampu memberikan dukungan awal kepada warga yang mengalami tekanan psikologis.

0: PKJI NTT menilai dukungan tersebut perlu berlanjut setelah masa tanggap darurat, termasuk melalui pemantauan dan screening kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan. IPKJI NTT berharap aspek kesehatan jiwa mendapat perhatian yang seimbang dengan penanganan dampak fisik dalam setiap kejadian bencana. Dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan tenaga terlatih, pemulihan penyintas diharapkan dapat berlangsung secara lebih menyeluruh. RRI NDR Ricardus Kota melaporkan.
1: Sementara itu, relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario.
2: Kami dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempode, di
3: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
4: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Vestologi, mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
3: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reo, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Yang menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
5: Alhamdulillah, hari ini ya, di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik, di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
3: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
6: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
3: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
7: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
3: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Wamen PURI, Insinyur Diana Kusumastuti MT, meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas Perumda Air Minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rovinus Wula.
9: Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heri Bertusgani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas SPAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heri Bertus, data kerusakan SPAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Marole, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bentangan jembatan Nangaba. Herbertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
10: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu, dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
9: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volovona, serta jaringan dari sumber air panah menuju Volovona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Enderovinus Vula melapor.
1: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wolokelo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wolokelo.
12: Kemarau seperti saat ini, kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wolokelo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan kami petani saat ini.
11: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Wolokelo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Rahma Suci melaporkan.
13: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
14: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu baru kita bicara rantai niaga untuk kita antarwilayahkan, bahkan sampai ekspor.
13: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endira Mesuci melaporkan.
1: Upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende membutuhkan keterlibatan bersama agar budaya membaca dan kemampuan memahami informasi semakin berkembang. Laporan Su Imam.
15: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui keterlibatan berbagai elemen. Menurutnya, peningkatan literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, berbagai elemen diharapkan aktif mengajak masyarakat membaca, mencari informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan.
16: Literasi ini adalah investasi daripada masa depan. Jadi kalau memang tingkat literasi kita di Kabupaten ini tinggi, sudah pasti kita memiliki generasi yang berkualitas ya, dan bisa berdaya saing tinggi. Makanya kami terus menggencar gerakan-gerakan literasi ini. Harapannya bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi dari sisi masyarakat, dari sisi pendidikan ya, terus kita sama-sama bergandeng tangan untuk terus kita tingkatkan literasi di Kabupaten ini.
15: Ia melanjutkan, perpustakaan tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan akses terhadap bahan bacaan dan berbagai sumber pengetahuan masyarakat. Namun, keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung lingkungan sosial yang mendorong masyarakat menjadikan literasi sebagai kebiasaan sehari-hari. Lambertus berharap gerakan literasi di Kabupaten Ende berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, keluarga, organisasi kemasyarakatan maupun ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Ditambahkan dengan keterlibatan berbagai elemen, upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perpustakaan. Gerakan bersama tersebut diharapkan mampu memperluas akses pengetahuan sekaligus mendorong masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi.
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

Anda? Bung Hatta baru menikah di usia 43 tahun. Setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta,

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Astan pendengar di program yang paling ditunggu-tunggu. Tentunya program Pro Dangdut setiap pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang nantinya ingin titip salam, request lagu dangdut, langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Siang hari ini kami hadir

lagu dari Roma Irama ya, dengan judul lagu dangdutnya Sivana, Gita Yubi, Tuhan Jagakan Dia. Masih ada lagu dari Happy Asmara, Biar Gendu Tetap Kucintai. Lagu dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Kami juga hadirkan siang hari ini pendengar untuk Anda lagu dangdut dari Didi Kempot, Stasiun Balapa, dan masih banyak deretan lagu dangdut lainnya ya pendengar, hingga nantinya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, baru saja ada notifikasi masuk ya dari Kakak Manik yang ada di sekitaran bandara ya, Bandara Labuan Bajo. Request lagu Dangdut dari Didi Kempot, Stasiun Balapan. Langsung saja pendengar, kami akan putarin untuk Kak Manik dan pendengar.

benar, tidak boleh janji palsu ya kepada pasangannya, dan nantinya akan merasa sakit hati. Bagi Anda pendengar yang ingin samaan dengan Kakak Manik yang ada di sekitaran Bandara Labuan Bajo, ingin juga request lagu dangdutnya, kami masih banyak menghadirkan deretan lagu dangdut. Ada lagu dari duo Anggrek Cikini Godak Dia, lagu dari Imam S. Arifin Bekas Pacar, Ya Valen Lebih Baik Sakit Gigi, Mansur S. Kertas dan Api. Ngomongin tentang lagu dari beliau ini ya, Mansur S, yang hari ini kami ada notifikasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari Mansur S, Pendengar Kertas dan Api. Lagu ini menceritakan tentang ketidakmungkinan bersatunya dua insan ya, karena perbedaan kasta, status sosial, latar belakang keluarga. Dalam lagu ini menegaskan bahwa cinta tidak selalu harus dipersatukan jika kondisinya terlalu kontras. Liriknya mengingatkan bahwa memaksakan hubungan yang ditentang baik oleh keadaan, keluarga, sama saja dengan mendekatkan kertas ke api. Seperti judulnya ya, Pendengar Kertas dan Api. Mansur S menyanyikan lagu ini dalam keadaan kepasrahan seorang pria yang sadar diri akan posisinya, hubungan yang digambarkan sebagai penderitaan jika diteruskan karena adanya jurang pemisah yang terlalu besar. Alih-alih mengajak untuk berjuang membabi buta, lagu ini membawa pesan kedewasaan, pendengar ya, melepas

081238123187. Siang hari ini kami ada notifikasi masuk ya. Ada dari Anissa. Anissa dari Desa Warloka. Selamat siang kakak penyiar, saya Anissa, ingin request lagu dangdut dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Terima kasih. Baik, akan kami langsung putarin untuk Anissa dan pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terdengar lagu dari Via Valennya menceritakan tentang tiga judul lagu dangdut yang lebih baik sakit gigi. Perbandingan yang sangat-sangat ekstrim. Sakit gigi yang terkadang sangat menyiksa ya, berdenyut dan membuat orang tidak bisa tidur. Ternyata masih kalah menyakitkan jika dibandingkan dengan dihianati oleh sang kekasih. Lagu ini pendengar menceritakan seseorang yang sudah terlanjur berkorban dan setia, namun dibalas dengan perselingkuhan atau sikap dingin. Jika versi lagu terasa sangat meratap, penuh amarah, maskulin, lagu yang dibawakan oleh Via Valen ini mengubah energinya menjadi ratapannya sangat dinamis. Meskipun liriknya sedih, aransemen koplonya membuat pendengar tetap bisa berjoget ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih banyak deretan lagu dangdut. Pendengar Nur Astan akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah masih ada lagu dari Rido Roma, Let's Heaven. Lagu dari Dewi Persik, Suara Hati. Dan masih ada lagu dari Cinta Sampai Mati, Cubit-cubitan Yus Yunus. Lagu dari Cinta Tak Terpisahkan. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Lolita, Dua Taman Makan Teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Pro Dangdut,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astan Pedegarya menemani Anda hingga nanti ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-98.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di Belantika Musik Anak Negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Asta, pendengar tidak terasa ya sudah boleh juga tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Asta pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda untuk menghadirkan Beranda Asta.
1: Anda masih

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui portal resmi rri.go.id. Pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan. Tepat di pukul 16:05, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta. Julia
1: pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randus Ismadi MBA MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan itu, yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasa nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe lantas, malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara, agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka

0: etika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, selesai, kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela dan berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan mengerusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Salah itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Idealnya sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju, karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan tugasannya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Kepulau Penyengat membeli Selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.

0: Setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita, ya, di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara.
0: Ya.
1: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
0: Iya. Pendengar RRI Tanjung Pinang. Salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?

0: bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
1: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara, karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya.

0: produk semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Ya. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan

Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital.

0: artinya pemerintah juga mohon izin, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Yeah. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, mm-hmm, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita, berjaringan nasional berikutnya.

Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: Yes, yes, yes, yes.
1: Matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
2: Oke. Okay. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
2: Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satu debat, public speaking, seperti apa nih?
3: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
2: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda.
3: Betul sekali.
2: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak usia SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
2: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
2: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
2: Oke. Okay. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya? Untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
1: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator

Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana

0: makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Ada.
2: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lili tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru, begitu. Seberapa penting kan sih, gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
2: Keren, tepuk tangan dong buat semuanya. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, kakak-kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?

0: mencapai mereka bercita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini

0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
2: Lola dulu. Pesannya apa buat untuk buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selamat

0: dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak

0: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
1: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
2: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai kan. Tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi

0: mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

101 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan berita utama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Angela Wood. Kita awali informasi pertama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor hasil gagalkan kegiatan Indonesia Timor Leste. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonar Hanut 14 PWY berhasil menggagalkan berbagai upaya penyeludupan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dalam 10 hari awal penugasan. Komandan Satgas Yonar Hanut 14 PWY Letkol Arhanut Rudi Afrika mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 12 karung pakaian bekas, balpres, puluhan minuman kaleng, serta hampir 2 ton bahan bakar minyak BBM jenis solar dan minyak tanah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penindakan penyelundupan BBM tersebut tercatat berhasil dari 3 titik pengamanan, yakni wilayah kerja Pos Satgas Mota Ain SSK 1, Pos Turis Kaini SSK 2, dan Pos Mota Masin SSK 3. Ia menambahkan modus operandi ini pelaku penyelundupan dilakukan dengan menaruh barang bukti di area tersembunyi sebelum diseberangkan.
2: Kita sudah berada di Atambua ini kurang lebih sudah jalan 10 hari. Dari 10 hari ini kita sudah mendapatkan hasil berupa yang pertama balpres, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada BBM juga baik jenis solar maupun minyak tanah. Untuk tindak lanjut seperti yang kita lihat sekarang ini masih kami kumpulkan dan nanti akan kami serahkan ke Bea Cukai sesuai dengan prosedur. Namun untuk hasil yang pertama balpres kami dapatkan sebanyak 12 karung itu sudah kami serahkan kepada Bea Cukai kurang lebih di 4 hari yang lalu. BBM yang kita dapatkan dari awal sampai dengan sekarang kalau di total kurang lebih 2 ton. Sudah hampir 2 ton.
1: Terkait

0: masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaan belum berjalan lancar. Namun di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
2: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026, agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga ada lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
1: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat karena musim pasang ini agak susah air.
1: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: POSAL atau PUPU perkuat intelijen maritim cegah penyelundupan melalui jalur laut. Laporan Feby Leolede.
4: Tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu.
5: Pos TNI Angkatan Laut POSAL atau PUPU Kabupaten Belu terus memperkuat peran dan fungsi intelijen maritim dalam upaya meminimalisir berbagai aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan barang melalui jalur laut. Komandan POSAL atau PUPU Letnan 2 Laut Umar Sabat mengatakan sesuai tugas dan fungsinya terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat maupun pergerakan kapal dan perahu di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawabnya. Dikatakan dengan dukungan personil yang ada, POSAL atau PUPU berkomitmen mencegah berbagai bentuk kegiatan ilegal termasuk penyelundupan barang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Ia menjelaskan beberapa barang yang menjadi sasaran pencegahan dan berhasil digagalkan, yaitu balpres, rokok ilegal, serta bahan bakar minyak BBM. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak terlepas dari peran personil dan sinergitas antara aparat keamanan di wilayah perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal, POSAL atau PUPU juga memiliki tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan SAR terbatas di wilayah perairan.
4: Sesuai fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut di Kabupaten Belu, kami bergabung dengan unsur TNI yang berada di Kabupaten Belu untuk bersama-sama bangun Kabupaten Belu. Selanjutnya kegiatan POSAL, kami tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu merangkap Kabupaten TTU. Sehingga samping tugas pokok TNI, kami juga membantu Pemda Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SAR terbatas di khususnya di laut. Personil kami yang bertugas di lapangan ini, kami karena personil terbatas sehingga kami fokuskan untuk bergiat di laut, khususnya laut yang ada di pantai utara Kabupaten Belu. Kami sudah beberapa kali

0: penggagalan, yaitu penggagalan Valpres, terus rokok ilegal dan minyak, kami bersama-sama dengan unsur-unsur terkait.
1: Menurut Letnan 2 Laut Umar Sabat, upaya pencegahan aktivitas ilegal dengan rutin dilaksanakan patroli di jalur laut yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Patroli rutin dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan wilayah sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Ia berharap masyarakat pesisir dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah laut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengakui dengan keterbatasan personil dan luasnya wilayah, sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah, aparat terkait dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan melalui jalur laut.
0: Kami mengadakan patroli rutin di pesisir pantai Kasi. Untuk samping tugas kami, kami memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di pesisir pantai, sekaligus mengajak para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Belu untuk bergabung di TNI Angkatan Laut.
1: Posal Atapupu pun memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah perairan Kabupaten Belu serta mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Itu mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana kukal kotong kasih sapi, dua minggu kemudian anak nikah pesta bunuh baru dokter laluan suta banting bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang pengin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Pasti berkat ini untuk istirahat Bapak Ibu. Pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksud.
3: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
5: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Nekamese. Terima kasih.
3: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Albertus.
6: Kami dari Kitabusa, salam setara Relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D, di rel.
7: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Festologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
8: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Festologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
7: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reo, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
9: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang itu dia kejadiannya saat melaut.
7: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
10: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
7: Duka serupa dirasakan Sarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
11: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
7: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya. Perpustakaan Digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog buku digital serta arsip daerah yang dapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
12: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND, Lambertus Sigasari mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari ND, Library dan Arsip yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2006, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
13: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September, itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332 ya, terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720. Nah, jadi totalnya itu adalah 4.052.
12: Lambertus berharap kemudahan akses melalui Elia mendorong masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan dan informasi. Salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, Monica, menilai perpustakaan Ende membantu memenuhi kebutuhan referensi selama mengerjakan tugas kuliah. Ia berharap fasilitas perpustakaan semakin baik dan jumlah masyarakat yang berkunjung terus meningkat pada masa mendatang.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Intita sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar dan masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetap bersama kami. Dan jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat edisi Kamis 8 Oktober. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore, Indra.
3: Selamat sore, Kak.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, Kak.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perkirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca wilayah Manggarai Barat, di mana saat ini cuaca terpantau berawan hingga berawan tebal, dan pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada esok hari, Jumat 9 Oktober 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat diperkirakan pada pagi terpantau cerah berawan, pada siang hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%. Serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter. Serta kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter. Di mana arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore dan terima kasih, Kak.
4: Peradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Mukena menjadi salah satu perlengkapan salat yang dimiliki hampir seluruh perempuan muslim di Indonesia. Dan pertama kali, mukena ini dikenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Pengenalan mukena menjadi salah satu upaya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Jawa saat itu menggunakan kain kemben. Mukena berfungsi sebagai penutup aurat yang harus tertutup saat menjalankan sholat. Mukena yang pertama kali dikenalkan oleh Wali Songo adalah satu potong pakaian panjang yang menutup kepala hingga mata kaki berwarna putih yang dibuat dari bahan katun. Seiring perkembangan budaya di Indonesia, bentuk mukena mengalami diversifikasi dalam berbagai aspek, mulai dari bentuk, bahan, dan juga warna.

pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Dari kawasan Jalan Senaruk dengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ke pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Ya mudah-mudahan masih terus semangat ya. Dan juga tetap sehat selalu pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah ya. Dari pulang kantor begitu ya untuk Anda. Dan juga yang baru tiba di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang baik ya, dan punya pengalaman yang cukup menarik untuk Anda begitu. Dan pendengar sore hari ini, edisi sore hari ini pendengar Kamis 8 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita Dewanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore dan juga malam ini ya, sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda mendengar tetap bersama kami, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pendengar, sebanyak 64 murid Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur mengikuti pelantikan anggota pramuka. Pelantikan dipimpin pendengar Kepala MAN 2 Manggarai, Dema Sere, dengan rincian 42 murid kelas 10 dilantik sebagai anggota ambalan penegak dan 22 murid kelas 11 dan 12 dikukuhkan sebagai penegak bantara. Kepala MAN 2 Manggarai Dema Sere mengatakan kegiatan kepramukaan tidak sekedar menjadi aktivitas tambahan di madrasah, tetapi bagian dari pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan murid. Ia meminta anggota pramuka menjadi teladan dalam disiplin dan prestasi akademik, mengembangkan keterampilan dan untuk meraih prestasi di luar kelas, serta membangun budaya belajar secara kolaboratif. Dema Sere juga mengingatkan agar nilai-nilai dasar Dharma tidak berhenti pada hafalan. Menurutnya, setiap nilai dalam dasar Dharma harus tercermin dalam sikap dan perilaku murid, baik ketika mengikuti pembelajaran maupun saat berinteraksi dengan sesama di lingkungan madrasah dan masyarakat. Pembina Pramuka Putra MAN 2 Manggarai, Antonius Supartan Purwanto KB, mengatakan kepramukaan menjadi ruang bagi murid untuk belajar bertanggung jawab sekaligus mengembangkan kemampuan memimpin. Ia berharap pendengar 64 anggota yang dilantik mampu menjadikan pengalaman selama mengikuti pramuka sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya untuk sore ini, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id.

Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Dari Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur membuka 160 kuota pelatihan kerja gratis bagi masyarakat usia produktif melalui UPTD Balai Latihan Kerja. Program pelatihan berbasis kompetensi tahun anggaran 2026 tersebut menyediakan 10 jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kepala Bidang Perencanaan Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, Maria Agustina Ivoni Burhan, mengatakan program tersebut pendengar merupakan bagian dari pelatihan kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui anggaran belanja tambahan. Dan juga pendengar, 10 program yang ditawarkan meliputi kepemanduan wisata lokal, restoran service, pemeliharaan dan perbaikan AC rumah tangga, pengelasan SMAW 1G garing PA, pengelolaan ikan, English for frontliner, tata boga, pembuatan konten pemasaran berbasis smartphone, menjahit pakaian dengan mesin, serta junior make up artist. Menurut Yvonne sendiri pendengar, pilihan tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka peluang masyarakat membangun usaha mandiri, terutama di tengah perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo. Pendaftaran dibuka 5 sampai 24 Oktober 2026 dan dilakukan secara daring melalui tautan pendaftaran yang disediakan UPTD BLK Manggarai Barat. Peserta wajib berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP, lulusan SMA atau SMK atau MA sederajat, memiliki akun siap kerja serta kartu pencari kerja atau kartu kuning. Peserta juga harus berkomitmen mengikuti pelatihan dari awal hingga selesai. Informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui kontak DD di 082-264-926-942 dan juga ke Karin ya di 081-246-100-894 atau di IKA dengan nomor telepon 082-144-280-396. Dan Yvonne berharap masyarakat usia produktif memanfaatkan kesempatan tersebut pendengar untuk meningkatkan kompetensi dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya akurasi informasi dalam penyelenggaraan siaran RRI. Hal tersebut disampaikan Aulia Romodok dari KPID NTT saat melakukan kunjungan dan evaluasi isi siaran di RRI SP Labuan Bajo. Evaluasi tersebut pendengar menjadi bagian dari agenda KPID NTT untuk melihat proses dan isi siaran yang disampaikan lembaga penyiaran kepada masyarakat. Aulia mengatakan RRI diharapkan terus berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya masyarakat. Menurutnya RRI juga memiliki peran dalam memperkuat integrasi nasional melalui penyajian informasi yang memiliki jaminan akurasi dan kredibilitas. RRI Labuan Bajo didorong semakin memperkuat sistem penyiaran di NTT. Informasi yang disampaikan juga diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi terhadap peningkatan literasi masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI diminta tetap konsisten menyajikan informasi sesuai jalur penyiaran. Dan juga mendengar konten siaran juga diharapkan mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta memberikan manfaat bagi masyarakat. KPID NTT turut menyoroti posisi Manggarai Barat sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi yang semakin penting. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan konten lokal dan ekosistem penyiaran yang mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Aulia berharap RRI Labuan Bajo terus berkembang dan memperkuat kualitas siaran, terutama dalam menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kualitas informasi tersebut pendengar diharapkan turut meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Manggarai Barat dan NTT. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI dengan esensi buku The Obstacle is the Way, Hambatan adalah Jalannya, karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno Stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan Stoik tentang hambatan. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi Stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa. Atau, kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi Stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini. Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian

Benar, selamat malam, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan masih terus semangat ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda pendengar yang masih terus memantau dengan kami di siaran RRI Labuan Bajo untuk edisi malam hari ini pendengar ya, Kamis 8 Oktober 2026 pendengar, kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi berikut ke ruang dengar Anda pendengar. Hibah buku merawat ladang kehidupan, Bupati Edi membaca harus jadi budaya. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menegaskan bahwa buku bukan sekedar kumpulan tulisan yang tersusun dalam lembaran-lembaran kertas. Lebih dari itu, buku merupakan jendela pengetahuan, sumber inspirasi sekaligus bekal penting bagi generasi muda untuk menetap dan membangun masa depan. Karena itu, pendengar, membaca buku harus jadi budaya. Pesan tersebut disampaikan Bupati Edi Stasius Endi melalui sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Gabriel Bagung. Gabriel Bagung terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Edi tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam

Sebutannya Bupati Edi menyebut ya baik kegiatan hibah buku tersebut. Menurutnya pemerintah buku pemberian buku maksud kami kepada sekolah dan para pelajar bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya menanamkan budaya membaca sekaligus memperluas cakrawala berpikir generasi muda. Bupati Edi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan karya dan pemikirannya bagi generasi muda Manggarai Barat. Menurutnya pendengar, sebuah buku dapat menjadi ruang bagi anak-anak ya, anak-anak muda maksud kami, untuk menemukan pengetahuan, gagasan, pengalaman, bahkan nilai-nilai kehidupan yang mungkin tidak mereka temukan dalam ruang pembelajaran formal. Karena itu, Bupati Edi sendiri pendengar secara khusus berpesan kepada para siswa-siswi SMKN 1 Labuan Bajo agar tidak menjadikan buku-buku tersebut sekedar koleksi di perpustakaan. Ia meminta para siswa membaca dengan sungguh-sungguh, menyerap nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya, kemudian menjadikan pengetahuan tersebut sebagai kekuatan untuk meraih cita-cita. Pesan tersebut disampaikan menjadi penekanan penting di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Kemajuan daerah, kata Bupati, tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan pembangunan fisik dan perkembangan sektor pariwisata. Di balik kemajuan sebuah daerah, pendengar, harus ada manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, kreativitas, integritas, serta mampu menjaga akar budaya dan nilai-nilai kehidupan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal ya di infomabar.com. Pendengar, untuk Anda yang juga mungkin ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Informasi berikut masih dari Kabupaten Manggarai Barat pendengar. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan apresiasi kepada PT PLN Persero UP3 Flores bagian Barat yang dinilai terus membuka ruang komunikasi dengan pelanggan melalui kegiatan customer gathering bertajuk Flores Bangkit Senyum Pelanggan Energi untuk Negeri. Apresiasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini mendengar disampaikan oleh staf ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Gabriel Bagung. Dalam sambutannya mendengar pada kegiatan yang digelar di Hotel Plaza Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan customer gathering ini dihadiri oleh jajaran PLN, pemerintah daerah, pelanggan, mitra kerja, pelaku usaha, media, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Menurut Gabriel sendiri pendengar, kegiatan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai forum silaturahmi antara PLN dan pelanggan. Lebih dari itu pendengar, customer gathering menjadi ruang untuk membangun komunikasi, memperkuat sinergi, sekaligus mencari solusi bersama terhadap kebutuhan kelistrikan di Manggarai Barat. Hal itu dinilai semakin penting seiring dengan perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium yang terus membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Gabriel menegaskan, listrik bukan lagi sekedar kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Labuan Bajo, listrik telah menjadi salah satu fondasi utama yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Hotel dan resort membutuhkan listrik untuk mengoperasikan kamar, pendingin ruangan, dapur, lift, sistem keamanan, hingga berbagai fasilitas pelayanan tamu. Restoran dan kafe sendiri membutuhkan pasokan listrik untuk menjaga operasional dapur, penyimpanan bahan makanan, penerangan, dan pelayanan digital. Demikian pula dengan pelaku UMKM, pusat pembelanjaan, perkantoran, fasilitas kesehatan, pelabuhan, transportasi wisata, hingga berbagai usaha yang membutuhkan tumbuh mengikuti perkembangan industri pariwisata. Di tengah meningkatnya arus wisatawan pendengar dan berkembangnya investasi pariwisata di Labuan Bajo, kebutuhan terhadap listrik yang stabil menjadi semakin strategis. Gangguan pasokan listrik tidak hanya berpotensi menghambat maksud kami aktivitas bisnis, tetapi juga dapat mengaruhi kualitas pelayanan yang diterima wisatawan. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi Info Manggarai Barat. Pendengar, untuk Anda juga yang malam hari ini ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita,
7: saya
6: itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu?
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
6: bisa, kan
7: ya,
6: saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara.

0: saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
3: Saksi?
2: Ya.
3: Kasus TPPU ya, Bu?
2: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
3: Ya
2: kan
3: jalan,
2: saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
4: Tiga korporasi itu ya, Bu?
2: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa.
4: Oh,
2: belum. Permisi, Pak.
4: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan
2: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke? Okay? Sudah. Bapak, tenang. Aman. Permisi.
4: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama?
2: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BDC, Bu. Itu dari BDC itu buat nyanyi, Bu. Buat apa, Bu?
2: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
1: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
8: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
8: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
9: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
8: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Nah, kalau kita lihat sekarang

0: Padang, our aspiring middle class is going down. That should be a big concern.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
0: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
1: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
2: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
1: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
4: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
5: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar yang sudah ada.
4: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
6: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat Kak, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
4: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Watumera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
8: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
9: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, yes.
8: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
9: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, oximeter dan meter, nebulizer dan tensimeter.
7: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
10: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
7: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
12: This let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
11: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
13: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
11: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
14: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
15: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
14: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita saya nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman, dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana. Gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
15: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
16: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
15: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

atau sahabatnya, itba'at tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya.

mati jalan yang landai. Terkadang seseorang harus tersandung dengan batu cadas setelah melalui dataran halus. Hari-harinya penuh warna, terkadang gembira, namun suatu waktu ia dihampiri rasa sedih, duka, dan nestapa.

artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik,

peroleh pada akhirnya adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika ini yang terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah

Manusia-manusia seperti ini hendaknya berhenti dari sikapnya dan mengingat sebuah firman Allah kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum."

atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.

kepada qada dan qadar. Banyak orang mengenal rukun iman yang keenam ini dari nama atau istilah. Namun, apakah mereka paham makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya?

ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Rasulullah SAW

berfirman, "Tulislah." Ia bertanya, "Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Mengimani takdir baik atau buruk di mata manusia merupakan salah satu prinsip akidah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, yaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan qada dan takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah.

kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah contoh dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit ketika beliau pernah mengatakan pada anaknya,

akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takdir itu demikian. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman seperti ini, maka dia akan masuk neraka. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, para imam salaf terdahulu dari kalangan umat Islam telah bersepakat bahwa wajib beriman kepada qada dan qadar Allah

terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan tidak terwujud segala kebaikan dan keburukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan siapa saja dalam keadaan sejahtera, dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya, dan menjadikan siapa saja yang dia kehendaki dalam keadaan sengsara atau menjadi penghuni neraka.

musibah-musibah dan kejadian-kejadian menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis seluruh takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlaksana karena kekuasaannya sempurna meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi.

mendirikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu

Quran Surah Al-An'am ayat 59. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan ayat-ayat di atas Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dan Quran Surah Al-An'am

yang sangat banyak, bukti yang menunjukkan bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha

perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya. Maka Nabi Khidir alaihissalam

kekafiran, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

menakdirkan segalanya dan apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Karena sesungguhnya kata seandainya itu akan mengawal.

karena itu, berusahalah semampunya, kemudian bertawakallah, karena Allah sudah berjanji. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: kan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3.
1: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang hari ini terpenjara dalam kesedihan karena bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak, inilah jawabannya.

kesesatan akibat cinta yang berlebihan kepadanya. Karena pada hakikatnya anak juga merupakan fitnah. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan mereka jauh dari jalannya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, sedang mereka tidak mengetahui. Lihatlah seorang Zakaria alaihissalam

adalah seorang yang mandul dan ia pun sudah tua renta. Bersabarlah, niscaya kita akan mendapatkan keajaiban itu. Bagi mereka yang hari ini belum juga terkabul hajatnya melalui munajat-munajat doa yang dipanjatkan, bersabarlah, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala tak sayang kepada kita.

Bagi mereka yang hari ini bersedih karena perjalanan hidup yang tak sesuai harapan, tak usah berlarut dalam duka dan kecewa. Semuanya

kita yang sedang sempit, teruslah bermunajat kepada Allah, karena sifat kemahatahunya akan menunjukkan pandangan kita yang serba terbatas. Teruslah bermohon kepadanya, karena sifat kedermawaannya akan memberikan semua yang kita pinta dan mencukupkan kita dari seluruh gundah gulana yang kaum muslimin wal muslimat, para pendengar siaran yang beragama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan engkau tidak tahu. Allah telah menyiapkan kebahagiaan yang amat besar di balik kesabaranmu.

Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam agama. Tidak sempurna iman seorang hamba melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cabang iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 15, Muslim nomor 44, Ahmad nomor 275.

0: Ayo sarapan dulu, nak. Sudah dari tadi kamu melototin HP terus. Udah kayak nempel di tangan.
1: Iya, Pak. Sebentar lagi. Ini lagi nonton tutorial tugas fisika.
0: Tugas kok nonton terus? Mata kamu tuh bisa rusak loh kalau terus-terusan kena radiasi dari layar HP.
1: Ah, Bapak. Zaman sekarang tuh semua lewat HP. Kalau tidak begini, ya ketinggalan.
0: Tapi mata kamu kelihatan merah tuh. Udah 2 hari Bapak lihat kamu sering kucek-kucek mata.
1: Memang sih, Pak. Kadang suka berair juga. Tapi tidak apa-apa kali ya.

0: Selamat siang, silahkan masuk Pak Rahmat dan Dina, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini dok, mata Dina akhir-akhir ini sering merah, perih, dan katanya pandangannya agak kabur.
0: Baik, kita periksa dulu ya Dina.
2: Kayaknya.
0: Ini gejala klasik dari computer vision syndrome atau digital eye strain. Sering terjadi karena terlalu lama menatap layar tanpa istirahat.
3: Hah? Itu serius ya dok?
0: Bisa jadi serius kalau dibiarkan. Mata kita butuh istirahat. Menatap layar HP terus-menerus menyebabkan mata tegang, kering, dan bahkan bisa menurunkan penglihatan dalam jangka panjang.
1: Aduh, bapak jadi khawatir. Gimana solusinya dok?
0: Sederhana. Gunakan aturan 20-20.
1: 20-20? Apa itu dok?
0: Jadi, setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Kemudian, kurangi kecerahan layar, gunakan mode gelap saat malam, dan jangan gunakan HP dalam gelap total.
3: Jadi, HP-nya bukan musuh ya dok?
0: Bukan. Tapi penggunaannya harus bijak. Seimbangkan waktu menatap layar dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.
1: Dengar tuh Dina.
3: Iya, Bapak.
1: Baik, Dok. Terima kasih.
3: Terima kasih, Dok.

0: itu.
1: Nonton sebentar ah. Ah, tapi mata sudah capek. Kata dokter harus istirahat. Sudahlah, tugas bisa menunggu. Mata saya kan cuma satu.

Salam budaya, selamat malam pendengar RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Kembali jumpa dalam Pesona Budaya Floba Mora, program siaran berjaringan Koro Nusantara 6 yang mempertemukan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai, identitas, pengetahuan, serta kearifan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui Pesona Budaya Floba Mora, kami mengajak Anda semua mengenal lebih dekat berbagai tradisi, seni, bahasa, serta nilai budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam edisi kali ini, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua menghadirkan tiga topik budaya yang menarik dan memiliki nilai edukatif. Dari RRI Kupang, menemukan makna dan nilai dalam syair lagu pop daerah NTT. RRI Ende, upacara adat Nai, Saoria, Tage, Tenda Bewa, dan RRI Atambua, revitalisasi nilai budaya dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif di Sumba. Saya, Nona Nia, akan menemani Anda malam ini. Selamat mengikuti.

Pendengar Flopam Ora, kita awali dari RRI Kupang dengan tema menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Lagu daerah bukan hanya menjadi hiburan, syair yang dinyanyikan dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan kehidupan, nilai sosial, kecintaan terhadap daerah, hingga gambaran identitas masyarakat. Di tengah perkembangan musik modern dan perubahan selera generasi muda, lagu pop daerah NTT tetap memiliki ruang penting sebagai bagian dari ekspresi budaya. Melalui syair, pencipta lagu dapat merekam pengalaman, tradisi, bahasa daerah, kehidupan sosial, hingga pesan moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana kita memahami makna yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT? Nilai-nilai apa saja yang dapat ditemukan di dalamnya, dan bagaimana lagu daerah dapat menjadi media untuk memperkuat identitas budaya, khususnya bagi generasi muda. Nah, itulah yang akan kita ketahui saat lagi bersama narasumber Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor, yang dipandu langsung oleh presenter Daten Raja Haba.

0: memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap perkembangan lagu pop kita, terutama di NTT, karena sangat berkembang, bahkan memiliki pengaruh yang cukup luar biasa sampai dunia internasional. Itu sangat luar biasa, karena perkembangan lagu pop kita itu bahkan mampu mempengaruhi anak-anak muda kita, generasi muda kita, sehingga begitu lagu pop nasional itu di dunia musik itu sudah mulai berkurang. Dunia pestanya orang NTT itu diwarnai, seluruhnya itu diwarnai dengan lagu-lagu pop daerah yang ya mau dibilang sangat menghibur.
1: Salah satu keunikan syair lagu pop daerah NTT adalah menghibur sekaligus mengajari. Ibrahim Nenohai mencontohkan lagu bertajuk Suspin Oni, sebuah syair yang kaya akan metafora atau perumpamaan adat mengenai kehormatan seorang perempuan.
0: Lagu Suspin Oni itu sebuah syair Timur. Kalau kami orang TTS katakan orang TTU mereka katakan takanap. Syairnya itu memberi sebuah perumpamaan tentang tabuhan di bawah dahan pohon. Pinoni, suspinoni itu tabuhannya. Suspini kalau orang TTS, kalau orang TTU suspinoni. Nah ini kalau disentuh dia akan membela diri. Ya, tabuhan disentuh pasti kita disengat. Ini sebuah perumpamaan tentang pada syair keduanya itu sebuah perumpamaan tentang anak gadis di kampung. Bicot mal anak abit kuanenanan ya. Anak gadis, dia mengumpamakan anak gadis itu kuning langsat ya, berkulit kuning langsat di dalam kampung, gadis kampung. Ketika disentuh pasti tipis na tahu on dia apa ya, bergemulai gitu. Yeah. sangat dia melankolis betul lah sayangnya. Saya sangat tertarik sekali. Dan di sini satu nilai maknanya mengatakan tentang bagaimana seorang wanita menjaga dirinya. Ini sebuah nilai edukasi yang tinggi sekali. Bagaimana seorang gadis menjaga dirinya sehingga tidak diganggu orang, tidak disentuh orang, sehingga bisa berkeluarga dengan baik.
1: Menurut Ibrahim Nenohai, karya sastra dan lirik lagu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan bertolak dari fakta sosial dan dinamika perilaku masyarakat.
0: Karya sastra itu tidak timbul begitu saja, tapi dia berasal dari sebuah fakta. Kalau dalam sastra nasional kita Pak Radar Pancadahana, dia katakan bahwa berangkat dari sebuah fakta dia kembali ke seolah-olah sebuah dusta, tapi dinikmati sebagai sebuah fakta yang sangat bernilai tinggi, dan ini kebudayaan yang sangat kental. Sehingga orang mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu merupakan identitas masyarakat itu, atau orang mengatakan intensitas masyarakat bergerak. Jadi lagu Kuda Lole ini pada jam 12 malam ini mengisahkan ya, saya setelah pelajari lagunya syairnya, mengisahkan tentang anak-anak muda yang pergi ke pesta, ada nona yang salah jalan, jam 12 angkat celana, tidak sadar anak dari ya, ini sangat ada nilai apa ya, ya mau dibilang ada nilai yang kurang bagus, tapi ini sebuah ajaran dan memberi peringatan kepada kita untuk anak-anak gadis kita. Ini sangat luar biasa. Lagu-lagu ini tidak timbul begitu saja. Kehidupan, realita berbicara tentang itu. Terus para penyair ini dengan sangat cermat menangkap itu sebagai sebuah makna untuk diungkapkan melalui syair-syair yang kadang membuat kita menghentakkan kaki, tapi tanpa sadar kita melihat bahwa itu mengandung nilai yang sangat tinggi.
2: Betul.
0: Edukasinya sangat tinggi.
1: Menariknya penggunaan gaya bahasa prokem, campur kode, maupun kombinasi bahasa lokal dengan bahasa Indonesia dalam lagu-lagu pop daerah NTT saat ini justru semakin memperkaya rasa dan daya pikatnya. Kombinasi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memupuk rasa cinta daerah serta rasa persatuan.
0: Semakin nikmat. Ya, setengah tahu, setengah tidak tahu, itu semakin nikmat. Ya, dan ini prokem memang, prokem karena khas ya. Kalau orang bahasa mengatakan ini alikode, campur kode, membahasakan satu bahasa, ada campur kata-kata dalam bahasa tertentu. Namun ini nikmat bukan main ya, nikmat bukan main, karena penikmatnya akan tahu setengahnya, tidak tahu setengahnya, dilepas saja karena dia sangat konvensional dan suka-suka, arbitrer, sangat suka-suka orang menikmati itu, karena tidak ada satu aturan bahwa kalau mau menyanyi lagu ini wajib kau tahu mananya. Oh, tidak ada aturan itu. Yang ada itu adalah saya menikmati musiknya di sini ya, dan hiburannya. Kita melihat contoh lagu yang di Nusa Rote di dinyanyikan oleh Pak John Seme itu, di sana dia menggabungkan hampir tiga bahasa. Ketika lagu pertamanya, terus edisi keduanya itu, dia menggabungkan hampir tiga bahasa di sana. Dan ini selain nilai-nilai yang tadi itu, nilai-nilai kehidupan sosial, ada juga nilai-nilai kecintaan terhadap daerah. Nusa Rote Kuafuli mengajak orang-orang untuk kembali membangun kampung halamannya. Ini sangat dalam syair ini, apa ya mau dibilang, nasionalis ya, kecintaan terhadap daerahnya. Di sini campur aduk kata ya, ada juga campur berapa bahasa itu dalam edisi keduanya itu juga, bahkan lebih nikmat kedengarannya itu. Ya karena apa ya, bukan saja orang mengerti bahasa Rote, juga ada orang yang mengerti bahasa Belu, Tetun maksud saya, ada juga bahasa Meto di sana. Jadi sangat variatif dan bahkan tambah nikmat.

0: menanamkan nilai humanisme, rasa kasih sayang, gotong royong, hingga semangat nasionalisme lokal untuk membangun daerah. Hal ini tercermin dalam lagu-lagu legendaris seperti Ores Loro Malirit maupun lagu-lagu ajakan membangun kampung halaman.
1: Populer pada tahun 90-an itu, tapi masih memiliki nilai kesan yang sangat tinggi, sangat tinggi sampai sekarang. Karena yang ada itu adalah nilai kasih sayangnya, bagaimana seorang melepas dia gambaran suasana puisinya, syairnya itu pada sore hari itu. Ketika matahari terbenam, duduk sendiri merenungkan kekasih yang pergi meninggalkan dirinya seorang gitu ya. Di sini di dalam lagu ini dia sangat kental sekali nilai kasih sayangnya, teringat akan kekasihnya gitu. Nah, lagu-lagu semacam ini sulit sekali pudar dalam peredarannya karena dia human interest, sangat menyentuh perasaan manusia. Dia tidak pernah kalah zaman. Ya, mau dibilang nilai hiburannya saja, tapi nilai humanisnya itu tidak terlalu kental. Lagu semacam Ores Loro Malirit ini sangat sangat kental sekali dengan nilai kasih sayang, nilai tentang cinta. Nah, salah satu hal yang sangat identik dengan manusia itu, bumbu paling sedap dalam kehidupan manusia adalah cinta itu. Cinta itu, dia tua muda sampai dengan yang ini, kalau bicara cinta tidak pernah kalah zaman itu. Nah, syair lagu kalau mengandung unsur-unsur ini, dia tidak akan pernah legam dalam hidup gitu.
0: Kendati demikian, perkembangan teknologi digital dan kehadiran kecerdasan buatan atau AI dalam pembuatan lagu daerah melahirkan tantangan baru. Penggunaan AI tanpa kecermatan berisiko menimbulkan kesalahan pelafalan dialek lokal yang dapat menggeser bahkan merusak makna bahasa ibu.
1: Di sinilah terjadi ketimpangan karena bisa terjadi salah lafal, salah makna. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal semacam ini? Sebenarnya AI itu tidak salah, teknologinya tidak salah. Yang keliru adalah kita sebagai pengguna. Ketika kita menikmati atau mau menciptakan lagu ini, kita kan butuh edit dulu, terus diulang dulu. Sangat bagus sekali ketika kita jangan memanfaatkan itu. Kita memanfaatkan AI pada awal penciptaannya, jangan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan makna atau salah lafal atau salah kata. Itu yang perlu kita perhatikan, yakni ketika sudah diproses, kita butuh juga edit atau kita kurasi ulang. Kurasi itu penting. Kita kurasi ulang sehingga bukan menghilangkan tapi mengurangi kesalahan-kesalahan yang belum tentu AI atau Google atau apa itu tahu persis tentang asal-masal kata, apalagi dalam dunia bahasa itu salah kata, salah makna.
0: Ibrahim menambahkan, lagu pop daerah NTT juga kaya akan nilai spiritual dan religius, perpaduan antara tradisi tutur lokal seperti bonet dengan ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta, menciptakan hubungan hierarki yang harmonis antara manusia, budaya, dan Tuhan atau Uis Neno.
1: Kombinasi antara kebudayaan daerah, khususnya orang Atoni, dengan sistem religi. Jadi ada teriakan bonetnya di sana, tapi penyampaian sesuatu kepada Tuhan. Jadi dia ada hubungan hierarki antara nilai religiusnya, juga nilai kebudayaannya gitu. Ada banyak-banyak lagu. Selain itu ada banyak lagu dulu pernah populer, dan bahkan sampai sekarang itu pernah ada lagu yang sangat digemari oleh para pegiat media dan dipopulerkan, diviralkan. Tanpa sadar ada satu pengaruh religius yang tinggi sekali terhadap hubungan manusia dengan Wisneronya atau Tuhannya, seperti itu.
0: Lebih jauh Ibrahim menjelaskan, lebih dari sekedar menikmati irama dan joget di panggung pesta, generasi muda diajak untuk tidak menikmati lagu sebatas di permukaan. Kepekaan untuk mencari tahu terjemahan, sinopsis, serta akar sejarah lirik lagu daerah merupakan langkah nyata dalam menjaga identitas kebudayaan NTT agar tidak tergerus zaman.
1: Mari kita menikmati lagu-lagu pop daerah kita, mari kita kembangkan lagu-lagu pop daerah kita, bukan saja dengan menikmati musiknya saja, tapi mari kita menikmati syair-syair yang penuh makna, penuh arti dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah catatan kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini adalah catatan realitas kehidupan kita yang terangkum dalam lagu-lagu pop daerah kita. Semoga kita menikmati lagu bukan saja dengan hiburannya atau menikmati hiburannya saja, tapi kita menikmati makna dan arti yang terkandung dalam lagu-lagu pop daerah kita. Mari kita mencari tahu mana lagu-lagu ini melalui berbagai macam bahasa, sehingga kita tahu ciri khas daerah, juga nilai-nilai yang terkandung dalam daerah-daerah yang ada di NTT.

KTP adalah cermin kebudayaan dan rekam jejak kehidupan masyarakat Pulau Pemora? Mari kita jaga dan wariskan keindahan sairnya agar lagu daerah tak sekedar menjadi penyuara pesta.

yang mana dari RRI ND, kita akan mengenal lebih dekat upacara adat Naisa Oria Tage Tindabewa. Upacara adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi ruang untuk menjaga hubungan antara manusia, leluhur, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam setiap tahapan upacara adat terdapat simbol, tata cara, serta nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Naisa Oria Tage Tindabewa menjadi salah satu tradisi yang menarik untuk dikenali, terutama dalam konteks pelestarian budaya lokal di tengah perubahan zaman. Melalui tradisi ini, pendengar, masyarakat tidak hanya menjalankan sebuah rangkaian ritual, tetapi juga mempertahankan pengetahuan dan nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas komunitas. Apa makna yang terkandung dalam upacara adat Naisa Oria Tage Tindabewa? Bagaimana tahapan pelaksanaannya? Dan siapa saja yang terlibat? Serta nilai apa yang dapat diwariskan kepada generasi muda? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat menjaga keberlangsungan tradisi ini agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Semuanya akan kita dengarkan dalam wawancara berikut ini bersama presenter Angelina Labut.

0: selamat malam. Salam Pancasila, salam Flobamora. Dari ND kita akan hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Bagaimana upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa yang ada di Kabupaten ND. Dan hal ini tentunya kita akan hadirkan ya bersama dengan Mosalaki Puu Ngalupolo, Bapak Francisco Saverius Yuritomo.
1: Bapak, salam sehat, salam budaya Bapak.
2: Terima kasih.
1: Oke, Bapak Francisco, Bapak seperti apa nih upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa nih Bapak Francisco?
2: Naisa Oria Tage Tenda Bewa awal dari sebuah proses Naisa O. Proses pertama ialah malam sebelum esok Naisa Oria.
1: Iya.
2: Itu adalah proses Golanyo. Kenapa adat Lio Kusumi Ngalupolo Golanyo? Golanyo artinya lambang semua sebuah bangunan itu berasal dari kelapa. Yang kedua, kelapa itu tanda kemurnian, kesucian, sehingga sebuah rumah menjadi tempat kesucian dan kemurnian untuk para leluhur dan para penerus warisan. Itulah gambar-gambar dari Golanyo. Yang kedua, setelah Golanyo pasti kelapa itu akan diiris, akan dimakan pada para peserta dalam rumah besar, termasuk dengan para tua-tua adat, para masyolaki dan para tukang. Kalau bahasa adat di sini, tukang itu poi. Poi artinya tukang itu yang kerja proses pembangunan rumah ini. Mereka semua ini yang diatur oleh anak poi atau tukang-tukang itu. Yang kedua, teka kolomanu adalah seekor ayam, ayam jantan, jantan merah, kakinya kuning. Itu ada proses. Teka kolomanu artinya ayam, ayam jantan itu pad di kepala, di mana di situ ada bisu batu atau tempat kita mengucap syukur dan memuja, memohon kepada leluhur. Bisu batu. Kenapa proses adat ini berlaku dengan teka kolomanu? Kolo artinya kepala. Sebuah rumah berarti ada kepala. Ada kepala. Artinya rumah itu ada kepala di atas. Di atas itu ada kayu palang. Kayu palang bukan tianok, itu kayu palang. Sebagai simbol sebuah rumah adalah kepala. Dan proses ini berjalan pada saat tengah malam, dari jam 1 atau jam 2 malam, sehingga semua faivaluan kalau atau masyarakat adat semua bangun, baik anak bayi belita itu harus kasih bangun, biar kasih menangis, tidak boleh tidur, karena ini simbol penting. Jika lo yang melanggar atau tidak ikut dengan tuntutan masyarakat, tuntutan adat, itu adalah resiko. Kenapa ini proses ini yang menganggur kita punya kehidupan, kehidupan terutama bagi keluarga atau rumah besar yang bersangkut seperti keluarga kami di Sauria ini. Jadi setiap orang harus bangun, tidak boleh tidur, karena ini momen ini teka kolomanu. Ini peran penting pada setiap pembangun rumah adat yang menyangkut dengan teka kolomanu. Ini penting sebagai simbol pengorbanan atau kita biasanya sebagai tempat perjanjian. Kau ndore, kau langga, itulah menjadi satu resiko besar. Ini teka kolomanu. Dan teka kolomanu dilakukan oleh Bapak Mosalaki atau saya sendiri. Saya sendiri. Selanjutnya, setelah teka kolomanu, pasti ada gawindawa. Gawindawa artinya kalau adat Ngalupolo, gawindawa Saoria itu dia pukul di lantai, di dinding, tidak pakai kaki tapi langsung diiring oleh tangan di dinding atau di lantai bambu. Dan sair-sair itu ada sair dari kata-kata atau susu turunan berapa puluh lapis dengan iramanya ngou, sehingga yang kita tidak tahu bahwa saya ini turun beberapa nenek moyang saya, lapis yang keberapa, sehingga turunan orang bilang pilape, Kalau bahasa adat bilang pilape, turun temurun sudah lapis yang keberapa. Itu dengan iringan dengan ngou. Nah, itu menyangkut dengan gawindawa. Yang berikut itu kamuku. Nah, ada satu jenis pisang di sini, banyak pisang, tetapi ada jenis-jenis pisang yang khusus. Contoh pisang ini untuk khusus mesau atau masuk ke rumah baru, sehingga saya juga tidak tahu terjemahkan bahasa pisang ini bahasa Indonesia apa, saya kurang tahu karena langka. Yang kedua, pisang ini setelah kita ada bakar, ada petugas khusus yang bakar ini pisang. Tidak boleh keterwakilan atau kita salah tunjuk ini, tunjuk itu atau salah satu nama, tapi ini tidak boleh. Salah satu keterwakilan tidak boleh, tapi ada orang yang sudah menjadi warisan sebagai untuk bakar pisang. Dan pisang setelah bakar dengan makan bersama dengan simbol, tapi dan makan itu makan pisang dan kelapa yang setelah kita bagi itu, saya yang makan lebih dulu sebagai musuh laki pun saya makan baru bagi kepada seluruh para peserta, siapapun yang masuk dalam rumah besar harus makan semua, makan tanpa air sehingga kita kunyah dengan pelan-pelan. Habis burung dan kulit kelapa yang tadi kita kupas, kita belah, itu simpan di dalam sabut kelapa. Simpan di dalam untuk digantung, tidak boleh terserak. Harus kumpul, ikat, dan ikat di atas bubung rumah. Itulah proses-proses ini yang melambangkan bagaimana proses pembangunan rumah adat Naisa Oria. Nah, khususnya di Ngalpolo. Kalau tempat-tempat lain saya juga tidak tahu, tapi ini khusus di Ngalpolo. Sehingga semua makna. Yang kedua, ini setelah proses pasti ada pirenya. Pirenya ada orang-orang yang sekarang belum bisa masuk rumah baru. Mereka ini semua duduk di luar, tidak boleh masuk rumah baru sampai sekarang ini. Sehingga sebelum masuk rumah baru itu ada kita buat hajatan. Artinya Pireto J yang larang-larang itu kita buat kembali supaya mereka bisa masuk bersama dengan peserta para muslaki, para tukang atau anepoi, warga masyarakat adat, Faivalu Anekalo, dan siapapun yang masuk di dalam, tidak membatasi, terkecuali kaum ibu-ibu dan perempuan dilarang masuk. Itu gambaran-gambaran itu menyangkut dengan Naisa Oria Tage Tenda Bebas sesuai proses awal sebelum Naisa Oria.
1: Tujuan utama dari upacara ini bagaimana nih Bapak?
2: Oke, ini tujuan. Yang pertama, simbol.
1: Iya.
2: Rumah besar. Okay. Semua wilayah perkampungan adat ada rumah besar. Tetapi ada rumah besar menyangkut dengan Saoria. Setiap rumah ada berhadapan dengan kedah. Dia di samping sebelah kanan kedah. Dia tidak bisa kiri, depan atau belakang. Tetap di samping kanan. Itulah Saoria. Sehingga proses rumah adat menyangkut dengan Saoria itu tahap demi tahap yang kita lakukan. Kita menghormati kembali kita punya leluhur nenek moyang dengan bangunan-bangunan yang kita buat dengan seremonial-seremonial sebagai warisan yang kita buat tahap demi tahap. Jadi makna itu kita buat kembali sehingga hubungan masyarakat adat musalaki Saoria dengan leluhur tetap satu, kedekatan harmonis sehingga tidak ada sui sage, artinya bencana-bencana kecil menyangkut, sehingga makna itu yang kita buat sehingga hubungan leluhur dengan masyarakat adat, dengan Faivalu Nkalo, dengan Mosa Laki, dengan khususnya kami keluarga besar Saoria tetap terjalin.
1: Nah, itu tadi Pak Mosa Laki, dan apa yang menjadi nilai sosial ya yang diambil oleh masyarakat dari upacara adat ini begitu nih Bapak?
2: Iya, kalau nilai sosial itu masyarakat adat Ngelepolo paham sekali. Kan paham sekali tentang adat dan budaya. Itu sudah masuk dengan hal sosial.
1: Iya.
2: Semua seremonial adat di Ngelepolo dari kecil, terutama bagi kaum milenial, dengan sosial budaya sangat kedekatan. Sebelum ke adat, pasti hubungan antar keluarga, hubungan antara tetangga, hubungan antara masyarakat laki, hubungan dengan pemerintah, agama, dan sebagainya. Itulah kedekatan, sehingga semua hal-hal yang menyangkut dengan seremonian adat dan sosial itu sangat dekat sekali. Sehingga tidak ada membedakan suku dan ras, hanya jabatan-jabatan itu yang kita pilihkan.
1: Baik, Bapak. Bagaimana harapannya dalam upacara Naisa Tagit Tinda Bewa untuk masyarakat baik di Kampung Ngelepolo maupun bagi masyarakat pada umumnya yang ada di kabupaten ini, Bapak? Silakan.
2: Baik, ini proses adat yang saya bilang tadi. Naisa Uria Tagit Tinda Bewa itu bukan segampang itu. Kita punya rumah, tapi di situ rumah-rumah itu tidak bisa seperti Naisa Uria, karena ini rumah adat. Naisa Uria Tagit Tinda Bewa itu proses-proses adat yang telah diwarisi apa yang saya sampaikan tadi, tahap demi tahap yang kita lakukan untuk Naisa Uria. Hari yang telah kita tentukan di luar dari hari yang kita proses malam itu sedikit berbeda. Nah, khusus di sini Naisa Uria itu semua para penghuni, para masyarakat itu dengan cara masing-masing, dengan punya rasa tanggung jawab masing-masing, kita naik masuk Saoria dengan proses adat tahap demi tahap. Jadi Naik Saoria itu adalah sebagai simbol kebersamaan, adalah satu rumah, satu keluarga besar, satu penghuni. Apalagi Saoria ini Sao Faivalu Nkalo, berseluruh Faivalu Nkalo masuk dalam rumah itu sebagai rasa memilih bahwa inilah rumah kita, Sao kita, Sao Lelur, Sao Ambu Mamo, Sao Ulu Eko, Sao Faivalu Nkalo. Artinya Sao rialah Sao milik bersama. Saya tidak tahu dengan kampung-kampung lain, kalau namanya Sao Ria itu, dia itulah Sao itu milik bersama, korban bersama, kerja sama, gotong royong sama, tetapi hanya yang bertanggung jawab penghuni-penghuni keluarga besar rumah besar Sauria.
1: Oke.
2: Jadi itu gambaran itu.
0: Demikian pesona budaya Flobamora dari Ende Kota Pancasila. Salam Flobamora.

0: Ascoltava pure.
1: Pendengar RRI, perjalanan budaya kita berikutnya berlanjut ya ke RRI Atambua. Di sana budaya tidak hanya berbicara tentang tradisi, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih ramah dan inklusif. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik tumbuh. RRI Atambua mengangkat tema revitalisasi nilai budaya dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif di Sumba. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, penghormatan terhadap sesama, kebersamaan, kepedulian serta penghargaan terhadap perbedaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif. Pendidikan yang ramah dan inklusif berarti memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar, berkembang, dan juga memperoleh kesempatan yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi peserta didik. Karena itu pendengar, revitalisasi nilai budaya tidak hanya bertujuan mempertahankan tradisi tetapi juga menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan untuk menjawab kebutuhan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya Sumba dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan? Apa tantangan dalam membangun pendidikan yang ramah dan inklusif serta bagaimana peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan tokoh adat dalam mewujudkannya? Nah, tema ini akan menjadi pembahasan RRI Atambua dalam Pesona Budaya Pelubamora bersama rekan Penti Mau.

0: Yayasan Sumba Integrated Development atau SID adalah lembaga yang bekerja di Pulau Sumba sejak tahun 2010 hingga saat ini. SID memiliki pengalaman dalam bidang advokasi kebijakan publik, advokasi sosial, dan advokasi hukum untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan anak, pengembangan pendidikan, dan pemenuhan hak sosial masyarakat adat, serta adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Berikut penuturan Anto Kila, Direktur Eksekutif Sumba Integrated Development atau SID Sumba.
1: Kami punya program kerja yang diturunkan dari visi dan misi lembaga. Nah, visi lembaga kami sendiri yaitu menjadi lembaga yang positif, kreatif, inspiratif, dan transformatif untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kami memilih visi ini sebenarnya dia punya makna filosofis yang mendalam. Jadi kami percaya bahwa kalau kami selalu berpikir dan bertindak positif, itu kita bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif. Dari karya-karya yang kreatif itu kemudian akan menginspirasi orang-orang untuk secara bersama-sama melakukan transformasi demi mewujudkan masyarakat yang inklusi dan berkelanjutan, khususnya yang ada di Pulau Sumba, karena wilayah kerja kami saat ini memang mencakup Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Secara singkat, visi kami ini kami turunkan menjadi misi-misi kami pada tiga. Yang pertama, saya singkat saja, itu kita menggalang sumber daya dan potensi lokal. Yang kedua, kita meningkatkan akuntabilitas lembaga. Dan yang ketiga, kita mendorong kolaborasi pentahelix. Jadi tiga pilar ini kami percaya dapat menunjang untuk mencapai misi kami. Nah, dari misi tersebut kemudian kami coba turunkan menjadi program kerja kami. Jadi strategi program kami punya program strateginya 5 tahun. Setelah itu kami menyusun lagi program tahunan. Program kerja kami sebenarnya itu terkait dengan pemberdayaan komunitas atau community development yang biasa kita kenal, Fenty. Nah, di dalam program pemberdayaan komunitas atau community development sebagai sampulnya ini, di dalamnya itu terdapat apa, di breakdown lagi itu terdapat lagi program kita sebut ada program pemberdayaan dan perlindungan anak, ada pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, terus ada pelestarian aset-aset budaya, adaptasi mitigasi perubahan iklim, dan termasuk dalamnya ada pertanian cerdas iklim, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan ekonomi. Tetapi memang sesuai dengan sejarah berdirinya SID, semua yang kami kerjakan itu fokus utamanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Jadi walaupun kita kerja banyak program random, program kita ini random, tapi fokusnya satu, yaitu bagaimana semua program yang kita kerjakan itu ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Jadi bicara tentang perlindungan anak, bicara tentang budaya, bicara tentang adaptasi mitigasi perubahan iklim, bicara tentang pertanian, bicara tentang peternakan, pengurangan risiko bencana, dan lain-lain, ujungnya itu adalah apa dampaknya untuk anak-anak, untuk kesejahteraan anak, supaya mereka terlindungi, supaya mereka bisa hidup dalam dunia yang lebih aman dan damai.
0: Transfer budaya dan kecakapan komunal antar generasi penting dilakukan sebagai regenerasi dalam perlindungan kearifan lokal termasuk budaya di Pulau Sumba. Menurut Anto Kila, para tokoh terkait saat ini sepenuhnya telah paham bahwa proses dalam keberlanjutan budaya harus sejak dini diturunkan, salah satunya lewat sekolah adat, itu paling tepat untuk pelestarian budaya.
1: Bicara tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat itu, kami temukan bahwa memang kondisi mereka itu tidak lebih baik dari atau tidak sama baiknya dengan kondisi anak-anak pada umumnya di NTT. Mereka lebih di bawah lagi seperti itu. Nah, ada dua kalau kita bicara, ada masyarakat adat, ada masyarakat hukum adat. Nah, kalau masyarakat adat itu ya semua kita ini pasti berasal dari salah satu suku bangsa. Tapi kalau kita bicara tentang masyarakat hukum adat, nah ini mereka yang betul-betul hidup dan mengatur dirinya dengan kearifan lokal, betul-betul yang mengikuti semua aturan-aturan adat yang berlaku di situ, termasuk agamanya. Nah, kami kemarin itu kebetulan coba mendampingi masyarakat, salah satu kelompok masyarakat hukum adat di Sumba Timur kita, yang dikenal dengan masyarakat adat Marapu. itu kita bersama-sama dengan mereka untuk mendorong, memberdayakan mereka untuk akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Pak Pinti tadi. Jadi kita kemudian mendorong bagaimana supaya anak-anak dari masyarakat adat ini tadi, mereka bisa mengakses pendidikan sesuai dengan situasi mereka, sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya anak-anak, karena anak-anak ini berasal dari anak-anak masyarakat adat, khususnya masyarakat hukum adat yang memang belum tersedia pendidikan, khususnya pendidikan agama. Kalau kita bicara di sekolah-sekolah formal itu, mereka masih mengikuti pendidikan pengajaran agama mayoritas yang ada di Sumba ini. Nah, kemarin kita sama-sama dengan teman-teman dari penamanya masyarakat adat ini, kita melakukan advokasi kebijakan publik karena sudah ada, waktu itu ada putusan MK, salah satunya itu terkait putusan MK itu, selain ya pencantuman agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP, juga salah satu putusannya adalah tentang layanan pendidikan dan hak sosial. Nah, itu kita advokasi kemarin dan ya puji Tuhan direspon baik oleh pemerintah sampai menghasilkan peraturan daerah pertama, perbuk pertama, peraturan bupati pertama di Indonesia untuk adanya layanan pendidikan bagi anak-anak Penghayat Marapu di satuan pendidikan. Jadi sekarang mereka, anak-anak dari masyarakat hukum adat ini, di beberapa sekolah model itu, di sana sudah ada layanan pendidikan untuk agama untuk mereka. Jadi mereka bisa mengikuti pendidikan, ada penyuluhnya. Sekarang ada anak-anak yang lagi disekolahkan di Semarang, karena kita tahu bahwa masyarakat dari masyarakat adat ini sangat terbatas dari sisi sumber dayanya, tidak tersedia. Kemarin kita cari tenaga pengajarnya, yang ada baru penyuluh. Jadi kita dorong supaya ada anak-anak dari kelompok masyarakat adat ini, mereka bisa sekolah, bisa kuliah di jurusan untuk pendidikan, sehingga nanti ketika mereka pulang, mereka sudah bisa jadi guru di sekolah-sekolah yang ada Penghayat Marapu. Untuk kita ketahui bahwa Penghayat Marapu itu merupakan, kalau di satu daratan ini, itu yang tertinggi di Indonesia. Jadi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari agama Marapu tertinggi di Indonesia jumlahnya saat ini.
0: Kesadaran akan pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda mulai tumbuh dalam diri para tokoh adat dan tokoh agama di wilayah tersebut. Mereka memahami bahwa proses regenerasi budaya kepada anak-anak selain diturunkan sebagai gift dari Sang Pencipta kepada insan-insan pilihan, tetapi perlu juga upaya sistematis untuk melestarikannya melalui pendidikan formal dan non-formal, salah satunya melalui sekolah adat yang mereka dirikan.
1: Sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal itu kan sudah ada di masyarakat. Dia sudah tumbuh, hidup, dan mengakar di masyarakat, itu sudah ada. Jadi hanya saja memang kesadaran kolektif itu yang belum tumbuh. Di pemangku kepentingan, terus pihak eksternal, memang itu. Dan ada kecenderungan bahwa kami juga coba melakukan assessment kemarin di awal. Kita coba melihat tentang ketahanan budaya kita itu seperti apa. Jadi ada kecenderungan bahwa semakin melemah nilai-nilai budaya ini. Nah, itu yang mendorong kami kemarin untuk melihat kembali bagaimana caranya secara strategis itu kita bisa memperkuat kelompok-kelompok masyarakat adat ini supaya mereka sendiri yang bisa dan menghidupkan atau mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang tadi ini sudah semakin lemah. Karena ada pengaruh-pengaruh dari luar itu mempengaruhi perubahan nilai, bahkan nilai itu hilang. Nah, kita coba kemarin. Jadi yang kita dorong, saya bukan SID-nya yang melakukan, tapi kita coba dorong supaya masyarakat Penghayat Marapu ini mereka punya semacam komunitas, sebuah lembaga formal yang bisa mendorong penguatan institusi, penguatan kelompok-kelompok masyarakat sampai di desa. Jadi kemarin kita mulai dari pembenahan institusi masyarakat adatnya dulu. Jadi kita dorong di tingkat kabupaten itu mereka punya namanya lembaga badan pengurus Marapu di tingkat kabupaten. Setelah itu mereka membentuk di tingkat kecamatan dan mereka bentuk lagi di tingkat desa. Nah, kita mulai dari situ dulu. Kita bentuk, terus kita dorong supaya dia berfungsi. Fungsi yang pertama adalah bagaimana dia bisa menggali kembali nilai-nilai yang tadi saya katakan, bahwa nilai-nilai kehidupan masyarakat yang ada di masyarakat mereka tumbuhkan dan mereka wujudkan itu untuk bisa diperkenalkan kepada generasi mendatang ataupun pihak luar. Nah, jadi ketika mereka sudah mengkolek bentuk-bentuk budaya yang masih ada, menggali kembali yang sudah mati, terus dihidupkan kembali, itu kemudian kita coba dokumentasikan dengan baik. Jadi ada arsip-arsip yang bentuknya digital yang kita buat, bahkan kita bantu mereka, kita buatkan website-nya, YouTube-nya, sehingga dokumentasi yang kita temukan itu bisa tersimpan dengan baik. Kita tahu bahwa Sumba Timur, saya pikir NTT juga ini sama semua. Budaya kita kan budaya tutur. Sedikit sekali literatur dan tulisan-tulisan itu yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi seterusnya. Kita berpikir bahwa penting sekali transfer pengetahuan lintas generasi. Jadi generasi yang sekarang, dia harus meninggalkan jejak untuk generasi yang akan datang. Nah, ini yang selama ini masih lemah kita lihat. Nah, itu yang kita dorong kemarin. Jadi fungsi dari Badan Pengurus Maraku adalah dia kumpulkan kembali semua itu dan kita bantu untuk membuat dokumentasi dengan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Yang kedua itu kita juga dengan terbentuknya Badan Pengurus ini tadi, kemudian mereka kita kapasitasi supaya mereka bisa memfasilitasi kelompok masyarakat adat, khususnya kelompok masyarakat hukum adat ini, supaya bisa mengakses layanan pendidikan dan layanan sosial. Jadi layanan pendidikannya pendidikan anak-anak. Nah, layanan sosialnya itu adalah bagaimana anak-anak dari penghayat Marapu ini, masyarakat penghayat Marapu ini, mereka bisa punya KTP, bisa punya atinduk lah seperti itu, yang mencantumkan identitas mereka sendiri sebagai masyarakat adat. Nah, itu salah satu tugas mereka. Jadi mereka kita bangun kerjasama dengan pemerintah daerah, di Dukcapil, Dinas Pendidikan untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak mereka. Pendidikan kemarin yang kita support itu ada dua. Yang pertama, bagaimana supaya layanan pendidikan ini dia ada di satuan pendidikan, sekolah formal. Jadi mereka bisa belajar tentang budaya mereka, mereka bisa belajar tentang ritual mereka, mereka bisa berbicara tentang aset-aset yang lain terkait dengan Marapu itu di sekolah formal, dan ada guru-guru atau penyuluhnya itu yang memang berasal dari kelompok mereka sendiri. Dan itu sudah ada modelnya, ada di beberapa SMA dan SD. Kita lagi dorong supaya semua, kalau bisa di Sumba Timur itu, di sekolahnya yang ada anak-anak penghayat Marapu itu bisa punya layanan itu, yang pertama. Jadi, nah, kedua, kita bantu mereka itu untuk mengembangkan buku pendamping, buku panduan untuk mengajar guru-guru. Jadi mereka kita buat untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA itu, dan bisa digunakan, sudah bisa digunakan sekarang sesuai dengan panduan tersebut. Yang kedua itu kita dorong juga supaya transfer pengetahuan lintas generasi ini itu bisa ada di komunitas. Tadi kalau tadi di sekolah satuan pendidikan, nah ini yang kedua kita dorong ada di komunitas mereka sendiri. Jadi mereka bangun yang namanya sekolah adat. Nah, sekarang sudah terbentuk ada beberapa sekolah adat. Jadi di situ transfer pengetahuan lintas generasi itu terjadi. Jadi dari orang-orang yang tua itu kemudian mentransfer pengetahuannya tentang budaya, tentang kearifan lokal ini melalui sekolah budaya tadi. Jadi di situ ada secara reguler, sudah ada kurikulumnya juga. Mereka bisa melaksanakan pendidikan untuk anak-anak itu di sana. Jadi peningkatan, kami percaya bahwa masalah literasi dan numerasi ini bisa diselesaikan kalau adopsi terkait dengan budaya itu bisa dilakukan khususnya di kelas-kelas rendah. Jadi tidak ada gap, misalnya anak-anak yang tadi dari rumah dia masih menggunakan bahasa ibu, ketika masuk di pendidikan formal dia sudah tidak lagi menggunakan bahasa ibu, dan dia tidak menemukan lagi nilai-nilai budaya yang dia hidupi di rumah itu ada di lingkungan pendidikan. Nah, ini yang kita mau dorong. Jadi mereka bisa belajar itu di sekolah formal, dan mereka bisa belajar juga itu di sekolah adat atau sekolah non formal tadi. Nah, ini yang kita lagi coba.
0: Kedepan, Anto berharap pelestarian budaya di Pulau Sumba dapat terus berlanjut. Ia juga mengajak para lembaga adat setempat untuk mengadvokasi pelestarian budaya serta dengan menunjang pelestarian kebudayaan melalui pendidikan. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah setempat harus selalu berperan aktif dalam melestarikan budaya. Saya Fenty Mau bersama tim Kerabat Kerja Irria Tembo mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa dengan cerita budaya menarik lainnya. Thank you.

menyusuri kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari sair lagu pop daerah di Kupang, kita belajar bahwa musik dapat menjadi ruang untuk menyampaikan identitas dan nilai kehidupan. Dari upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Biwa di Ende, kita melihat bagaimana tradisi menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat. Sementara dari Sumba melalui dari Atambua, kita diajak memahami bahwa nilai budaya dapat menjadi kekuatan dalam membangun pendidikan yang ramah, setara, dan inklusif. Budaya akan tetap hidup apabila dikenali, dipahami, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kita rawat budaya, karena di dalam budaya terdapat jati diri dan nilai kehidupan masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, saya Nona Nia pamit. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Pobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Salam budaya, sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda di program Ruang Rindu. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, Kamis 8 Oktober 2026 ya. Dan tentunya seperti biasa kita sudah siapkan beberapa tracklist lagu ya untuk Anda yang pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Ya, tentunya kita akan bernostalgia bersama malam hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh nanti hubungi kami di line WhatsApp 081-238-231-987. Sekali lagi ya, boleh ya, pelan-pelan ya, 081-238-231-987. Oke, malam hari ini kita masih punya banyak sekali lagu-lagu selain tadi dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah. Masih ada lagi dari Shilon Seven dengan judul lagu Sepia. Ada juga dari Peter Pan dengan judul lagu Mungkin Nanti. Ada dari Dewa 19 dengan judul lagu Pupus ya. Ada juga dari Ungu Demi Waktu. Ada dari Ada Band dengan judul lagu Manusia Bodoh. Ada juga dari Padi Kasita Sampai ya. Dan juga masih ada lagi dari Once Mekel ya dengan judul lagu Dea Lova ya. Dan masih banyak lagi tentunya mendengar untuk Anda yang mungkin punya rekomendasi lagu pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an ya, yang terbaik bisa untuk kita dengarkan malam hari ini. Boleh nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Aku akan temani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

1. Satu lagu dari Ada Band dengan judul lagu Manusia Bodoh. Ya, ini menemani kita malam hari ini mendengar di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, untuk Anda yang belum tahu, lagu ini tuh dirilis tahun 2004 ya. Ini menceritakan tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan asmara yang tidak sehat, atau kalau dalam bahasa modernnya itu toxic relationship gitu. Ya, di yang ini di mana ya, terus disakiti, seseorang itu terus disakiti, dimanfaatkan dan diacuhkan oleh pasangannya, tetapi tetap bertahan karena masih sangat mencintai. Ya, mudah-mudahan di zaman sekarang sudah tidak ada ya yang namanya toxic relationship ini ya. Ataupun kalau Anda punya cerita-cerita menarik ya, boleh nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Mudah-mudahan lagu dari Ada Band tadi bisa mewakili perasaan Anda ya, mengingat dan bernostalgia ketika kalian, mungkin dari Anda pendengar yang saat ini sedang menjalankan hubungan, sedang menjalani hubungan begitu ya. Mudah-mudahan lagu barusan yang Agung putar ini bisa menjadi sedikit flashback untuk Anda tetap bersyukur dengan pasangan Anda yang saat ini begitu. Karena kalau kita berpikir ya, kita kembali ke belakang lagi, mungkin pasangan kita yang saat ini tidak sebegitu sempurna mungkin yang diharapkan begitu ya. Karena kalau kita berbicara soal manusia ini kan selalu dengan tidak adanya kepuasan begitu. Selalu ada keinginan-keinginan yang mungkin ada terus begitu. Dan kalau memang dari hubungan yang sekarang Anda merasa kurang, coba flashback lagi. Siapa tahu di hubungan yang sebelumnya punya pengalaman yang toxic relationship begitu ya. Oke, untuk Anda pendengar, sekali lagi kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam ya, boleh. Silakan kirimkan ke line WhatsApp judul lagu dan juga penyanyinya. Hanya di line WhatsApp 081-238-231-987. Dan pendengar, kita masih ada beberapa lagu-lagu lagi tentunya sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya kita masih terus bersama dengan Anda untuk malam hari ini pendengar di program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita hadirkan beberapa lagu-lagu lagi untuk Anda mendengar menemani malam hari Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami sajikan, kami hadirkan malam hari ini, bisa mewakili dan juga bisa menemani Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:55 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu tandanya berarti saya Agung Sene penyiar Anda pamit undur diri pendengar dari program Ruang Rindu ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Kamis 8 Oktober 2026. Dan ya, kita akan kembali ke sesi-sesi Ruang Rindu untuk edisi berikut-berikutnya ya pendengar ya. Untuk Anda, dimanapun Anda berada, tetap pantau kami setiap malam pukul 22 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan hadirkan program Ruang Rindu di mana Anda bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam lewat line WhatsApp di 081-238-231-987. Dan pendengar, untuk menutup perjumpaan kita ya malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda satu lagu terakhir dari Ungu dengan judul lagu Demi Waktu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus

istirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Apakah Anda masih gak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena, bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

0: Tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, merasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?
1: Informasi dan inspirasi.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Agung Sene dan operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibansarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulina Mul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak sehingga pagi ini Anda bangun dalam keadaan sehat, bugar dan juga siap menjalani berbagai aktivitas. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu kami akan hadirkan kembali dari RRI Lawan Bajo dengan mengupdate peristiwa terkini ya, dan juga peristiwa penting hari ini. Dan juga dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama BMKG Komodo Manggarai Barat. Setelah itu pukul 7 kami akan hadirkan Labuan Bajo pagi ini dengan menghadirkan sajian musik dan juga informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar tepat pukul 8 kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Protik. Warta Berita Nasional ya, maksud kami bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kami akan kembali dari RRI Lawan Bajo pukul 8.30 melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 10 ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan dialog interaktif hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami terus hadirkan untuk Anda ya di Labuan Bajo hari ini untuk menghibur ataupun menemani berbagai aktivitas Anda. Untuk Anda yang ingin pantau kami, Anda bisa akses kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, saya Yulin Amul akan terus menemani Anda hingga menjelang siang nanti, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan mimbar agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، melalui siaran Mutiara pagi hari ini, kami mengajak, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita menyanjungkan salawat dan salam untuk Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga serta para sahabatnya. Dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dalam menjalankan perintah dan larangannya. Dan salah satu bentuk kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak membaca solawat. Oleh karena itu, topik kita pagi ini adalah memperbanyak solawat kepada Nabi di hari Jumat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat tadi memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menyebut bahwa Dia dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemudian orang-orang beriman diperintahkan untuk bersalawat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda dalam rincian makna salawat yang dinisbatkan kepada Allah, malaikat, dan manusia. Di antara penjelasan yang masyhur dari ulama salaf, bahwa salawat Allah adalah pujian dan rahmatnya kepada Nabi. Salawat malaikat adalah doa dan permohonan ampun. Sedangkan salawat orang beriman adalah doa agar Allah memberikan kemuliaan dan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bersalawat bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan. Namun, salawat merupakan ibadah yang mengandung cinta, penghormatan, doa dan pengakuan terhadap kemuliaan Rasulullah. Pendengar siaran Mutiara Pagi rahimakumullah, ada 4 hadis terkait salawat yang perlu kita renungkan. Yang pertama, 1 salawat dibalas 10 kali oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara." Artinya, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi ketika mensyarah hadis ini menjelaskan bahwa salawat Allah kepada seorang hamba mengandung makna rahmat dan pelipat ganda.

keberadaan pahala. Beliau juga mengutip penjelasan Imam Al-Qadhi Iyad tentang makna salawat Allah sebagai bentuk pemuliaan dan penyebutan kebaikan seorang hamba di hadapan para malaikat. Inilah kemurahan Allah. Kita membaca selawat satu kali, Allah membalasnya 10 kali. Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih besar, karena itu jangan pernah meremehkan selawat walaupun hanya 1 kali. Barangkali satu selawat yang kita ucapkan dengan hati yang tulus menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Pendengar yang dimuliakan Allah, hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud menjelaskan bahwa hari Jumat adalah momen untuk memperbanyak salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Faqasuru ala minas salati fi fa inna salatakum ma'rusan alayya." Artinya, sesungguhnya di antara hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad 'arifta?" Artinya, "Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami disampaikan kepadamu sedangkan tubuhmu telah hancur?" Beliau menjawab, "Inna Allah azza wa jalla harama 'alal ardi ajsa sadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis ini sangat relevan dengan topik kita hari ini, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Kalau 6 hari kita sibuk bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu, kita sibuk bekerja, berdagang, mengurus keluarga, dan berbagai urusan dunia, maka jadikanlah hari Jumat menjadi kesempatan untuk memperbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan terutama perbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis ketiga adalah tidak berselawat ketika nama nabi disebut adalah bentuk kebakhilan atau kekikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'inda falam yusalli 'alayya." Artinya, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika nama nabi disebut di majelis kita, bacalah selawat. Jika nama nabi disebut dalam pengajian, ucapkanlah selawat. Jika kita mendengar nama nabi disebut di mana saja kita berada, ucapkanlah selawat. Jangan menjadi orang yang pelit kepada manusia. Terlebih, jangan menjadi orang yang pelit ketika nabi
kasih Allah disebut? Hadis keempat adalah salawat menjadi sebab kedekatan kita dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Artinya, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tadi memberikan pelajaran yang sangat dalam. Kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan mengaku mencintai beliau. Cinta harus dibuktikan. Salah satu buktinya adalah memperbanyak salawat. Lebih dari itu, salawat harus mengantarkan kita kepada ittiba, mengikuti sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berselawat kepada Nabi yang jujur, maka kita juga harus belajar jujur. Kalau kita berselawat kepada Nabi yang amanah, maka kita harus menjadi orang yang amanah. Kalau kita berselawat kepada Nabi yang penyayang, maka kita harus belajar menyayangi. Kalau kita berselawat kepada Nabi yang memaafkan, maka kita harus belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi yang menjaga persaudaraan, maka jangan sampai lisan kita menjadi penyebab permusuhan. Dengan demikian, salawat bukan hanya zikir lisan, tetapi juga harus menjadi jalan perubahan akhlak. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Jumat sebagai momentum memperbaharui kecintaan kepada Rasulullah. Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Perbanyak salawat. Ketika nama Nabi disebut, bersalawatlah. Pada malam Jumat dan pada hari Jumat, seperti hari ini, pagi ini, marilah perbanyak salawat. Ketika hati sedang gelisah, perbanyak zikir dan berselawat kepada Nabi. Semoga lisan kita menjadi lisan yang senantiasa menyebut nama Rasulullah. Hati kita dipenuhi mahabbah kepada beliau dan kehidupan kita dihiasi dengan akhlak beliau. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hasana Islami. Meski umat Islam di Jepang masih sangat sedikit dan menjadi minoritas, jejak agama Islam di negeri Sakura sudah ada sejak lama. Pada paruh awal abad ke-20, Jepang tengah giat mempelajari Islam. Hubungan Jepang dengan Islam dipercaya telah dirintis sejak akhir abad ke-19. Menurut catatan Profesor Hari J. Benda, penemuan Islam oleh Jepang baru berkembang sejak awal 1920-an. Masjid Kobe dibangun pada tahun 1928 yang menjadikannya sebagai rumah ibadah umat muslim pertama di Jepang. Terletak di Nakayama Tedori, Chuoku, masjid ini akhirnya dibuka pada tahun 1935. Saat Perang Dunia Kedua, ketika pasukan Sekutu memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kota Kobe tidak luput dari kehancuran akibat serangan pengeboman lewat udara. Hampir semua bangunan di Kobe hancur, tapi Masjid Kobe masih tetap berdiri tegak. Masjid ini hanya mengalami retak pada dinding luarnya dan semua kaca jendelanya pecah. Bagian luar masjid menjadi agak kehitaman akibat asap serangan bom. Masjid Kobe yang sempat ditutup oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1943 dijadikan tempat berlindung para tentara Jepang yang akhirnya berhasil selamat. Setelah itu, masjid ini dijadikan tempat pengungsian korban perang. Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintah Arab Saudi dan Kuwait memberikan bantuan untuk renovasi besar-besaran Masjid Kobe agar kembali cantik dan bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Kaca-kaca jendela yang pecah diganti dengan kaca jendela yang baru yang didatangkan langsung dari Jerman. Setelah itu, Masjid Kobe seringkali dilanda krisis keuangan karena tingginya pajak bangunan yang harus dibayarkan oleh pihak komite masjid. Beruntung, donasi dari umat muslim di Jepang terus mengalir untuk menjaga Masjid Kobe. Ujian kekokohan dan keajaiban masjid ini kembali terjadi pada 17 Januari 1995. Kota Kobe dihantam gempa bumi besar, Hasin Awaji, yang memakan korban jiwa sebanyak 6.433 orang. Gempa bumi besar Hasin Awaji merupakan gempa bumi terburuk di Jepang sejak gempa bumi besar Kanto 1923 yang menelan korban jiwa 140.000 orang. Dan kembali lagi, masjid

0: Hasana Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukassus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Sebelum
0: rolling.
1: Rolling.
0: Action.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta.

informasi seputar pelayanan publik, cuaca maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRIND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan

ada sejak zaman kuno. Logam mulia ini telah memikat manusia dengan kilauannya yang tidak terlupakan. Namun apakah Anda tahu bahwa kecintaan manusia pada emas tidak hanya berhenti pada keindahannya? Emas bukan hanya perhiasan, tetapi juga merupakan salah satu investasi paling stabil dan menjanjikan di masa depan. Selama berabad-abad, emas telah menjadi pelindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan sari berita. Dinas Perikanan Kabupaten ND mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan kartu kusuka.

0: UL Tari Memorial Cup dibatalkan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan kartu kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24.000 nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki kartu kusuka. Laporan Suimam.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten Ende. Dijelaskan, nelayan yang mengurus kartu kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, kartu kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2: Fungsi kartu kusuka banyak. Pertama, ke depan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal, dan lain-lain itu, syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki kartu kusuka. Lalu yang kedua, kemudian kartu kusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi kartu kusuka sudah. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibiayai oleh kementerian, misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memiliki kartu kusuka.
1: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki kartu kusuka, sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
0: Rencana penggunaan Stadion AP Buan sebagai salah satu venue El Tari Memorial Cup ke-35 di Kabupaten Flores Timur dibatalkan. Panitia kini memfokuskan persiapan pada dua venue di Flores Daratan. Laporan Ricardo Scotta.
3: Ketua Panitia Pelaksana El Tari Memorial Cup atau ETMC ke-35 Flores Timur, Laurentius Yitnowada, mengatakan pembatalan penggunaan Stadion AP Buan terjadi setelah adanya keputusan dari pemilik stadion. Menurutnya, keputusan tersebut berada di luar ekspektasi panitia karena sebelumnya Stadion AP Buan telah disiapkan sebagai salah satu dari tiga venue pertandingan. Bahkan komunikasi mengenai mekanisme penggunaan stadion telah dilakukan antara panitia, pemerintah daerah, dan pemilik stadion.
4: Dikejutkan oleh statement dari owner AP Buan sendiri. Stadion itu Stadion AP Buan, pemilik AP Buan yang kemudian mengeluarkan statement untuk tidak menggunakan Stadion AP Buan itu. Padahal sebenarnya AP Buan itu representatif sekali dari sisi kondisi lapangannya ya. Existingnya itu dia sangat baik dari dua venue yang lain. Jadi keputusan itu berpulang kepada pemilik sendiri, bukan keputusan panitia. Jadi pada prinsipnya karena keputusan itu sudah diambil, panitia tentunya menghargai itu.
3: Yitno menjelaskan, sehari sebelum pembatalan, panitia dan pemilik Stadion AP Buan sebenarnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penggunaan lapangan. Namun pada malam harinya, panitia menerima pernyataan dari pemilik stadion yang membatalkan penggunaan venue tersebut. Panitia kemudian menyiapkan rencana alternatif agar persiapan ETMC tetap berjalan sesuai jadwal. Saat ini dua venue di Flores Daratan disiapkan sebagai lokasi pertandingan, yakni Stadion Ile Mandiri dan Lapangan Gawerato. Panitia menyebut kedua lapangan siap digunakan, tetapi sejumlah fasilitas pendukung masih perlu dibenahi. El Tari Memorial Cup ke-35 Flores Timur dijadwalkan mulai 14 November 2026. Panitia menargetkan persiapan venue rampung pada akhir Oktober, sehingga masih tersedia waktu sekitar 2 pekan untuk pembenahan sebelum pertandingan dimulai. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Laporan Nicolaus Makubeli.
5: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
6: Jadi bagaimana kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada, sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, dan ini menggunakan bahan-bahan lokal.
5: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas pertani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
0: Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit tepat berada di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan basah. Selengkapnya Ferry Soum melaporkan.
7: Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit yang telah beroperasi sekitar 6 tahun itu berada tepat di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan basah. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya pergeseran tanah serta jatuhnya material berupa batu, tanah, dan kerikil ke area rumah sakit ketika hujan deras. Ancaman ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang berada di dalam maupun sekitar gedung rumah sakit. Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Pratama Tanali Saverinus mengatakan, longsor hampir selalu terjadi ketika musim hujan. Material dari tebing di belakang gedung rumah sakit kerap jatuh ke area fasilitas kesehatan tersebut. Menurutnya, kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Sejumlah ruang rawat inap terpaksa tidak digunakan ketika curah hujan meningkat karena dikhawatirkan terkena material longsor. Situasi itu membuat petugas maupun pasien merasa khawatir, terutama saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi.
8: Selama ini yang kami alami di sini bahwa setiap kali musim hujan itu longsoran selalu terjadi yang bagian belakang. Itu ada 4 kamar yang bagian belakang itu pada saat musim hujan itu kami tidak bisa berani untuk memberikan pelayanan di bagian belakang karena nanti pasti akan longsoran dari atas itu, batu-batu besar itu pasti akan tertimpa kepada ruang-ruang yang kami akan tempati itu. Maka segera kami mungkin menyampaikan kepada pihak yang mungkin bisa berwenang yang untuk bisa memperhatikan ini untuk sesegera mungkin kiranya semacam TPT untuk apa ya, untuk bisa menahan longsoran yang dari belakang itu, untuk bisa menahan longsoran itu untuk bisa kami lakukan pelayanan di belakang.
7: Pihak rumah sakit berharap pemerintah segera melakukan penanganan terhadap tebing yang berada di belakang gedung rumah sakit. Penanganan dinilai mendesak untuk mengurangi risiko longsor, menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu ancaman bencana. RRI Ende Feriso melapor.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.

0: dan kendaraan yang mengular hingga memakan badan utama jalan beberapa kali menimbulkan kemacetan. Pengendara yang melintas di sekitar lokasi antrean juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengawas SPBU Mbamuku di Kecamatan Langke Rembong, Aven Jalut, menjelaskan antrean panjang tersebut khusus terjadi pada BBM jenis solar. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kuota menjelang akhir tahun serta belum masuknya kapal tanker yang membawa pasokan solar.
1: Khusus solar, antrean ini karena kita kuota ke akhir tahun semakin terbatas. Untuk lebih lanjut nanti akan ditanya ke depot. Informasinya seperti itu. Tapi untuk Pertalite tidak ada kuota, masih stabil. Ini hanya 1-2 hari begitu, karena kapal tanker belum masuk juga ini salah satunya.
0: Antrean panjang tersebut turut dikeluhkan masyarakat karena menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah seorang pengendara, Nanik, mengaku telah mengantre sejak pukul 6 WITA untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Nanik juga mengeluhkan kondisi ketika warga telah lama mengantri, namun stok solar kadang habis saat kendaraan mendekati giliran pengisian.
2: Kita masuk jam berapa tadi ini? Jam 6. Minta mohon kepada pemerintah satu biar ini minyak saluran dengan lancar setiap hari. Daripada kita susah begini kan setiap hari, belum lagi sampai di depan sebentar mereka bilang solar habis sudah.
0: Ia berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya, Pascal Isnara, yang menilai antrean yang berlangsung berjam-jam tidak hanya menyita waktu tetapi juga mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada kelancaran mobilitas.
3: Kami sangat sesat karena apa? Kami waktu disita di sini toh untuk apa menunggu BBM, para kami ini pekerjaan banyak di rumah. Kalau kami waktu disita sampai 4 jam di sini, berapa hilangnya kami apa pekerjaan di rumah? Kami tidak bisa jalankan kami pekerjaan di rumah. Dengan keadaan begini, kami perekonomian bisa terganggu, Pak.
0: Pemerintah daerah maupun pihak Pertamina diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di sekitar SPBU. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi. Laporan Rufidus Wula.
5: Penegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten ND.
6: Dan mungkin semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten ND. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudara selesaikan, berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
5: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta

0: membentuk karakter peserta didik.
1: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah, budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan
0: secara... Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat pengawasan dan koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah wilayah pesisir. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah perairan pesisir. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Lama Belawa mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan serta Polres Flores Timur untuk memantau pergerakan buaya. Meski pengelolaan laut pada wilayah 0 mil menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten tetap melakukan pengawasan dan koordinasi sebagai langkah cepat untuk melindungi masyarakat. Adrianus juga mengingatkan buaya merupakan satwa yang dilindungi, termasuk buaya muara. Oleh karena itu, penanganannya harus memperhatikan keselamatan masyarakat sekaligus ketentuan perlindungan satwa. Masyarakat yang beraktivitas di pantai maupun melaut diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang sebelumnya dilaporkan terdapat kemunculan buaya. Jika kembali melihat keberadaan buaya, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pemerintah atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pemantauan di lapangan.
4: Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu pendasarannya pada kewenangan. Kewenangan untuk mengelola laut dari 0 mil itu sudah diambil alih atas nama Undang-Undang 23 itu kepada pemerintah provinsi. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Flores Timur sejak pemberitaan ini muncul sesuai dengan perintah dari Pak Bupati, kami berkoordinasi dengan PSDK, Pengawas Sumber Daya Kelautan Dinas KKP, yang waktu itu juga memang bekerja sama dengan pihak Polres untuk memantau pergerakan dari buaya ini. Sehingga memang masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di pantai dan melaut.
3: Pemerintah daerah berharap kewaspadaan dan koordinasi semua pihak dapat meminimalkan resiko terhadap masyarakat sekaligus memastikan penanganan buaya tetap dilakukan sesuai ketentuan perlindungan satwa. RRI Ender, Rahma Suci melaporkan.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Nah pendengar, mari kita awali pagi ini dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang positif. Nah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk terus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata di pagi ini, menghirup udara pagi, dan juga melanjutkan perjalanan hidup hari ini. Pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dan pendengar, pagi ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting khusus untuk Anda ya. Dan pendengar, hari ini kita diperingati dengan Hari Pos Sedunia atau World Post Day. Nah pendengar, tanggal ini diperingati untuk mengenang berdirinya Universal Postal Union di Bern, Swiss pada tanggal 9 Oktober 1874. Nah, peringatan ini menyoroti peran penting layanan pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan global. Yang berikutnya yaitu Hari Hangul. Dan pendengar, hari ini tepat 9 Oktober ya, hari libur nasional di Korea Selatan guna merayakan penciptaan dan pengumuman alfabet asli Korea Hangul oleh Raja Sejong yang agung pada tahun 1446. Yang berikutnya pendengar, hari ini juga kita diperingati dengan Hari Kemerdekaan Uganda. Nah, Uganda memperingati hari kemerdekaannya yang diraih di Inggris ya, pada tanggal 9 Oktober 1962. Yang keberikutnya yaitu Hari Surat Menyurat Internasional. Pendengar, rangkaian pekan tulis menulis surat internasional yang diinisiasi untuk mendorong budaya komunikasi tulisan di kalangan generasi muda. Dan juga mendengar, hari ini tanggal 9 Oktober 2026, kita juga diperingati dengan persiapan ketat MotoGP Mandalika 2026. Menjelang balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bergerak aktif mengamankan lebih dari 250 frekuensi untuk memastikan kelancaran komunikasi lintasan serta penyiaran. Dan pendengar, para pembalap dunia juga telah tiba di Lombok. Yang keberikutnya yaitu sorotan putusan MK dan juga isu ijazah. Nah, pendengar, Mahkamah Konstitusi menjadi perbincangan hangat pasca putusan terkait persyaratan pendidikan wakil presiden. Berbagai elemen masyarakat dan hakim MK dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran etik sidang tersebut. Hari ini juga terjadi sosialisasi ya wajib halal 2026, yaitu Majelis Ulama Indonesia gencar menyiapkan masyarakat dan pelaku usaha menyusul target implementasi kebijakan wajib halal yang tinggal menghitung hari. Nah, pendengar, hari ini juga BMKG mengeluarkan peringatan ya, yaitu peringatan cuaca ekstrim BMKG. Dan BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia hari ini. Nah, pendengar, berikutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa sejarah penting ya pada tanggal 9 Oktober. Pada tahun 1740 tragedi Geger Pencinan. Nah, pendengar, pada tanggal 1740 terjadi pembantaian massal etnik Tionghoa oleh VOC dimulai di Batavia dan menewaskan hingga lebih dari 10.000 jiwa dan memicu perang sepanjang Jawa. Dan berikutnya pada tahun 1967 terjadi eksekusi Che Guevara, yang dimana tokoh revolusioner Marxis terkenal asal Argentina, Che Guevara dieksekusi mati di Bolivia sehari setelah dirinya tertangkap. Dan mendengar, pada tahun 2006 terjadi penemuan air cair di Mars. NASA merilis foto-foto di Mars Global Surveyor yang menunjukkan bukti kuat adanya perubahan visual yang mengindikasikan keberadaan aliran air cair di Mars. Dan mendengar, pada tahun 2012 terjadi penembakan Malala Yousafzai ya, aktivis pendidikan Pakistan berusia 15 tahun. Malala Yousafzai ditembak di kepala oleh kelompok Taliban saat pulang sekolah. Ia selamat dan kemudian menjadi peraih Nobel perdamaian termuda dalam sepanjang sejarah. Baik, pendengar, informasi ini kami merangkum khusus untuk Anda pagi ini, baik dari tingkat internasional maupun tingkat nasional. Dan juga semoga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, khususnya peristiwa penting hari ini, bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan Anda. Dan pendengar, untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga Anda selalu dianugerahi keberkahan, kesehatan, umur yang panjang, dan juga segala harapan terwujud di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Baik, pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar kami masih terus mengudara untuk Anda di pagi ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan mendengar masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo hingga pagi ini. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Indra, yaitu salah satu petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Indra.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Oke, silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perkiraan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di mana pada hari ini diprediksi pada pagi cuaca akan cerah berawan, kemudian pada siang hari cerah berawan hingga berawan tebal, pada malam serta dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%. Serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 meter, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, di mana arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Indra, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi dan terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat mulai beralih dari pilihan dana tunggu hunian ke hunian sementara. Perubahan pilihan tersebut terjadi setelah pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali melakukan sosialisasi mengenai skema bantuan hunian kepada masyarakat terdampak. Tim pendampingan BNPB Manggarai Barat, Hadi Sutrisno, mengatakan perubahan pilihan warga masih ditampung pemerintah untuk menjadi dasar dalam pengusulan huntara tahap kedua. Hadi juga menyampaikan berdasarkan pendataan awal terhadap 488 rumah yang masuk kategori rusak berat, sebanyak 248 warga memilih DTH, sedangkan 240 lainnya memilih huntara. Nah, pendengar, kendati demikian dalam perkembangannya, sebagian warganya yang sebelumnya memilih DTH mulai mempertimbangkan huntara setelah kembali mendapatkan penjelasan mengenai konsekuensi masing-masing pilihan. Menurut Hadi, pemerintah perlu memastikan kembali pilihan masyarakat sebelum menerbitkan keputusan penerima huntara tahap kedua. Hal ini dilakukan agar perubahan pilihan warga memiliki dasar yang jelas dalam proses administrasi. Ia mengatakan perubahan pilihan tersebut merupakan bagian dari dinamika penanganan pasca bencana di Manggarai Barat dan pemerintah tetap mengakomodasikan pilihan masyarakat selama proses penetapan penerima bantuan belum selesai. Selain itu, dirinya juga menambahkan pada tahap pertama sebanyak 240 unit huntara telah diusulkan dan proses pembangunannya sudah mulai berjalan. Sementara warga yang masih memilih DTH akan tetap mengikuti skema bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun BNBP menyatakan bahwa pembangunan huntara di Manggarai Barat saat ini masih menunggu penyelesaian data penerima manfaat, termasuk warga yang beralih dari DTH ke huntara. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: rasa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini informasi yang akan kami hadirkan terkait Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil membantu penyelesaian perkara perdata antara PT Anandara Griya Lestari dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui mediasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Perkara dengan nomor 14/PDTG/2026/PN Labuan Bajo tersebut bermula dari gugatan PT AGL terkait pembangunan jalan umum yang melintasi sebagian bidang tanah yang diklaim sebagai milik perusahaan. Dalam gugatannya, PT AGL menuntut ganti rugi material dan imaterial sekitar 7,1 miliar. Nilai tuntutan secara subsidair mencapai sekitar 9,7 miliar ditambah bunga, uang paksa, dan juga tuntutan lainnya. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Manggarai Barat Muhammad Azi Maruf mengatakan JPN menerima surat kuasa khusus dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menangani perkara tersebut. Dalam penanganannya, JPN melakukan telah terhadap dokumen perkara, menginventarisasi alat bukti, serta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan instansi terkait. Para pihak kemudian menempuh proses mediasi yang difasilitasi hakim mediator sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Nah, pendengar, penyelesaian melalui mediasi tersebut mengakhiri sengketa terkait sebagian bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan di jalan umum, sekaligus menjadi bagian dari upaya JPN Kejari Manggarai Barat untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kepentingan para pihak. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRSP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
2: Tuh.
3: Halo, Opik.
4: Halo, Tante.
3: Opik?
4: Iya, gimana keadaan Randy?
3: Tante mau info tadi pagi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: SD Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di pagi ini pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan masih menghadirkan informasi cuaca. Maksud kami menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait sukacita perayaan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi di paroki Santo Fransiskus Assisi Carut belum usai meski misa di lapangan Pung Toro Minggu 4 Oktober 2026 telah selesai. Umat tidak langsung beranjak pulang di sekitar lokasi. Deretan meja mulai dipenuhi aneka hidangan pangan lokal yang dibawa setiap komunitas basis gereja ini. Ubi rebus, pisang, sayur lomak, beragam sayur hasil kebun, hingga nasi kolo tersaji sederhana. Setiap hidangan menyimpan cerita tentang hasil kebun, kreativitas umat, dan semangat berbagi yang tumbuh dari komunitas. Nah, mendengar, pemeran kuliner lokal itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan mengusung spirit 5 roti dan 2 ikan. Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Carut, Pater Bovan Lelo, OFM, mengatakan perayaan sengaja dikemas sederhana menyesuaikan situasi dan kemampuan umat. Menurutnya, kesederhanaan justru menjadi kekuatan perayaan karena setiap umat memiliki ruang untuk mengambil bagian. Pesan itu terlihat nyata setelah misa dan lapangan Pung Toro berubah menjadi ruang perjumpaan. Umat berjalan dari satu meja ke meja lain, melihat berbagai sajian, mencicipi makanan, dan berbincang dalam suasana yang akrab. Tidak ada sekat antara mereka yang membawa makanan dan yang menikmatinya. Semua hadir sebagai saudara. Bagi Pater Bovan, suasana tersebut menjadi gambaran konkret dari spirit 5 roti dan 2 ikan. Spirit berbagi itu bakar pada kisah kitab suci di mana sesuatu yang secara manusiawi tanpa terbatas justru menjadi cukup ketika dibagikan. Dan pesan itu pun diterjemahkan melalui pangan lokal yang dibawa setiap KBG berdasarkan kemampuan dan juga bahan yang tersedia di lingkungan mereka. Pater Bovan menambahkan semangat tersebut sejalan dengan teladan Santo Fransiskus Assisi yang hidup sederhana, membangun persaudaraan, dan juga memiliki perhatian besar terhadap mereka yang kecil serta tersingkir. Semangat itu semakin terasa ketika seluruh umat duduk dan menikmati makanan bersama, tidak ada lagi batas antara KBG satu dan lainnya. Sedikit dari satu KBG, sedikit dari KBG lain, ketika dikumpulkan berubah menjadi sukacita bersama. Tidak ada tuntutan menyajikan makanan yang mahal atau mewah. Yang terpenting adalah kesediaan membawa apa yang dimiliki untuk dinikmati bersama. Ketua KBG Santo Donatus Wilayah Betania, Virgilius Edi, mengatakan seluruh bidangan merupakan hasil ide dan kreativitas masing-masing KBG. Pada akhirnya, 5 roti dan 2 ikan bukan sekadar tema pemeran kuliner. Ia menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana persaudaraan dapat dibangun dari apa yang dimiliki setiap orang. Dari hasil kebun, makanan tradisional, sepiring nasi kolo hingga meja sederhana, tempat umat berkumpul semuanya menjadi bagian dari perayaan syukur. Dari lapangan Pung Toro, pesan itu pun dibawa umat bahwa persaudaraan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar dan ia juga dapat tumbuh menjadi hal-hal sederhana dari sepiring makanan hasil kebun dan juga kemauan untuk berbagi. Disitulah semangat Pax et Bonum menemukan bentuknya, damai dan juga kebaikan yang tidak hanya diucapkan tetapi hidup melalui kesederhanaan, berbagi dan menjadi saudara bagi semua. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Lawar Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait relawan Gesit salurkan bantuan bagi warga korban gempa di Dusun Tempo de Manggarai. Pendengar relawan Kita Bisa Salam Setara Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok pada Sabtu 3 Oktober 2026. Bantuan yang disalurkan mencakup beragam kebutuhan dasar, antara lain perlengkapan kebersihan untuk keluarga, perlengkapan khusus perempuan, perlengkapan bayi dan juga anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, mie instan, mie goreng, makanan ringan, pakaian, dan juga berbagai kebutuhan lainnya melalui Kita Bisa serta dukungan dari Faceology. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur menyebut kehadiran mereka sebagai wujud kepedulian untuk menyalurkan bantuan dari para donatur kepada warga. Menurutnya dukungan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga memberi semangat untuk bangkit pasca gempa. Sementara mewakili Kapolres Manggarai, Babin Kamtibmas Polsek Reo, yaitu Samsu Rijal, menyampaikan apresiasi kepada para relawan Kita Bisa yang peduli terhadap aspirasi dan juga keluhan warga yang disampaikan melalui kepolisian. Dan kehadiran tersebut memungkinkan donatur dan juga relawan melihat langsung kondisi warga yang masih merasakan dampak gempa 15 Agustus lalu. Ia menjelaskan Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan sebanyak 7 rumah hanyut ketika air laut naik lebih dari 1 meter saat gempa terjadi. Peristiwa itu juga merenggut 1 korban jiwa yang saat kejadian sedang berada di laut. Ditambahnya dari 6 desa dan juga 4 kelurahan binaannya di Kecamatan Reo, Desa Salama khususnya Dusun Tempode menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Nah, pendengar, penyaluran bantuan ini juga menjadi wujud solidaritas untuk membantu warga terdampak gempa di Dusun Tempode yang masih berupaya memulihkan kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal dan juga anggota keluarga. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi tepat pukul 8 kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari